0: aja.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber

Masih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia ya, tempat Brodua. Nantinya sebanyak 81 pesawat dan helikopter akan terlibat dalam demo udara pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Atraksi udara tersebut menjadi bagian dari persiapan upacara yang terus dimatangkan oleh pemerintah menjelang 17 Agustus 2026. Terkait hal tersebut, Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa latihan demo udara ini dilakukan dalam rangkaian gladi kotor. Latihan dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di halaman Istana Merdeka Jakarta pada hari Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Jadi kemarin ini ada demo udara yang diikuti oleh kurang lebih 81 baik pesawat maupun helikopter. Tentu saja dalam hal ini, Mensesnek mengapresiasi seluruh personel TNI yang terlibat dalam atraksi udara tersebut dan secara khusus menyampaikan penghargaan kepada para pilot dan penerbang yang menjalankan latihan dengan risiko keselamatan. Pemerintah juga melakukan evaluasi langsung selama gladi kotor berlangsung, di mana evaluasi tersebut mencakup koordinat manuver pesawat dan helikopter agar atraksi bisa berlangsung tepat di hadapan podium utama. Dalam latihan, sejumlah manuver pesawat dan juga helikopter dilakukan untuk mematangkan atraksi udara. Salah satunya manuver 3 helikopter yang terbang dalam posisi berdekatan dan sempat membuat suasana menegangkan nih teman berdua ya. Terutama di sini nantinya Bapak Presiden beserta dengan para tamu akan menyaksikan atraksi tersebut. Dalam latihan tersebut, dua pesawat Rafale Indonesia juga turut dilibatkan dalam atraksi udara. Keterlibatan dua Rafale menjadi bagian dari atraksi udara pada perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia nantinya.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. RRI.co.id

Masih di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Satu informasi terakhir sebelum Nabila akhiri sesi Spada informasi menuju Spada topik nih. Jadi wajah alun-alun Kota Madiun akan kembali dipercantik setelah sebelumnya dilakukan pembenahan di area dalam. Sekarang pemerintah Kota Madiun itu lagi siap-siap untuk memperbaiki trotoar di sisi timur dan juga utara kawasan alun-alun Kota Madiun. Terkait hal tersebut, Bagus Panuntun selaku PLT Wali Kota Madiun mengatakan pengerjaan trotoar akan dilakukan dalam waktu dekat dan pembenahan diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas maupun berkunjung ke kawasan alun-alun Kota Madiun. Tapi teman Pro 2, di tengah rencana pembenahan tersebut, Bagus menyoroti adanya persoalan kebersihan yang saat melakukan pengecekan, beliau masih menemukan tumpukan sampah di sejumlah taman ringin untuk di kawasan alun-alun. Ditegaskan juga bahwa pemerintah Kota Madiun telah menyediakan dan memfasilitasi tempat bagi para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan alun-alun. Oleh karena itu, beliau meminta untuk para pedagang turut bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan yang ada, termasuk teman-teman Pro 2 ketika berkunjung ke alun-alun Kota Madiun. Selain perbaikan trotoar, pembenahan alun-alun sebelumnya juga dilakukan di sisi dalam kawasan, di antaranya melalui pavingisasi pada area sisi selatan serta revitalisasi planter taman yang kondisinya mulai mengalami kerusakan. Diharapkan pembenahan sarana tersebut diikuti oleh kesadaran seluruh pihak untuk menjaga kebersihan dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah aja ya teman Pro 2, tapi juga kebersihan kawasan alun-alun juga membutuhkan peran PKL serta pengunjung. Jadi berbagai pembenahan tersebut, kawasan alun-alun Kota Madiun diharapkan bisa semakin nyaman, tertata, dan bisa menjadi ruang publik untuk kamu agar tetap bisa juga menjaga kebersihan yang ada. Dengan kalau misalnya main, jangan lupa untuk membuang sampahnya ya teman Pro 2.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.

Selamat pagi teman Pradua. Spada. Masih lanjut kebersamaan kita ya barengan sama aku Nabila Nagari yang menemani kamu di menit ke-10 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya masuk pada Spada Topik. Yaps, berhubung hari ini tuh adalah hari spesial untuk kamu-kamu yang ibaratnya itu memiliki keunikan gitu ya di dalam dunia ini. Wah. Dan seringkali orang itu heran karena kok bisa sih mengerjakan sesuatu tapi dengan ini tangan kiri contohnya, ataupun dengan kiri lah ya, pokoknya apapun kaki kiri, tangan kiri dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman Produa nih, berhubung hari ini tanggal 13 Agustus itu bertepatan dengan Hari Kidal Internasional, Nabila pengen ngajakin kamu untuk bergabung ya, yang merasakan kira-kira penderitaan paling kerasa buat kamu atau orang kidal itu apa, boleh banget cerita-cerita ke sini. Nah, boleh cerita di mana sih? Boleh cerita di 0811-369-7755 atau boleh ungkapkan di Instagram story @rariprodua_madiun, duanya angka. Nah, kira-kira kalau orang kidal itu penderitaannya apa sih? Dan siapa tahu buat teman-teman Produa yang pengen cerita ada pengalaman unik bersama dengan orang-orang kidal, boleh banget

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi. 95,2 FM, teman RRI Pro 2, teman
1: teman
0: terbaik
1: terbaik
0: kamu. Maaf
1: kamu.
0: Nika, baru pertama kali jadi agak grogi ya kan?
1: Tuk. Ada pendatang baru nih teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini ada teman-teman baru yang menyapa kamu semuanya. Boleh kenalan dulu dong ke teman-teman Pro 2.
2: Halo, perkenalkan saya Jovita di sini.
0: Halo, saya Rara.
1: Iya, jadi ada Jovi dan juga Rara nih teman Pro 2 ya, yang menemani kamu semuanya di sesi pada kali ini. Berhubung mereka ini masih baru banget gitu ya, fresh. Jadi aku pengen kenalan dulu sama kalian berdua gitu ya. Kalau boleh tahu ini Rara sama Jovi datang dari mana?
0: Asalnya atau...
1: Dari asalnya boleh deh.
0: Saya dari Magetan kak, tetangga sebelah.
1: Oke. Tetangga sebelah. Masih Karisi dan Madiun.
0: Iya masih.
1: Kalau Jovi?
2: Aku masih Madiun aja sih.
1: Madiunnya
2: sebelah timur banget sana.
1: Timur
2: aku
1: banget.
2: Aku Gemarang sih kak.
1: Wow, jauh ya.
2: Iya. Ada
1: jauh,
2: pelosok-pelosok gitu.
1: Betul. Tapi itu justru menyimpan kekayaan banyak pastinya.
2: Bener
1: ya.
2: Banget.
1: Gemarang khasnya apa sih?
2: Khasnya apa ya? Mungkin ke duren sih, ada
1: ke duren. Oh, duren.
2: Duren mangga gitu banyak di sana.
1: Wih, buat teman-teman Pro 2 yang suka duren kayaknya cocok nih ya. Nanti mampir ke Jovi.
2: Aduh.
1: Oke, berhubung tanggal 13 Agustus ya diperingati sebagai Hari Kidal Internasional. Nah, kalau ngomongin soal kidal, ini pastinya di benak kita itu kayak, wih, orang unik nih. Jujur Nabila kalau ngelihat orang kidal itu kayak kagum gitu.
0: Sama kak.
1: Wih, kayak keren
0: kayak
1: banget
0: bisa
1: gitu ya.
0: Gitu, pakai tangan kiri gitu.
1: Makanya,
0: ya.
1: Makanya kok bisa pakai tangan kiri bahkan rapi tulisannya. Ada yang kayak gitu
0: iya,
1: ya. Nah, mungkin dari Rara ataupun Jovi ada cerita-cerita menarik nih dengan.
0: Jadi kak, kan tanggal 13 Agustus itu kan ada hari perayaan orang kidal sedunia.
1: Aduh,
0: perayaan ini banget. Tuh pertama kali dicetuskan pada tahun 1992 oleh Leif Hendrik Skop kak. Jadi tujuan utamanya itu perayaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap orang kidal.
1: Oke, jadi biar lebih aware lagi ya. Bener. Bukannya dikucilkan, tapi justru kita lebih peduli.
0: Iya benar, lebih peduli.
1: Nah, mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang punya teman-teman kidal nih ya, kamu kayak bisa mengulik lebih jauh gitu. Kayak, gimana sih kok kamu bisa sih nulisnya tangan kiri rapi, latihan gimana? Nah, kan bisa kayak gitu. Rara sendiri ada pengalaman unik kah bersama dengan teman-temannya? Atau pernah tahu orang kidal yang seperti apa yang kamu temuin?
0: Belum pernah sih kak, kalau secara langsung itu belum pernah. Tapi kalau lihat-lihat di TikTok, di ini tuh banyak kak, kadang muncul. Apalagi kan aku suka K-pop ya kak. Kadang yang K-pop tuh juga ada, yang kidal itu juga ada.
1: Iya. Gak, gimana kamu bisa tahu ini orang K-popnya ini K-popnya ini kidal?
0: Dia nulis pakai tangan kiri, udah kelihatan, benar-benar kelihatan dia nulis pakai kanan, tangan kiri, dan emang udah apa ya kak, udah dibenarkan gitu.
1: Udah dibenarkan gitu ya, menjadi kebiasaannya gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi begitu kamu mendengar kata kidal atau melihat orang kidal, apa yang ada di benakmu?
0: Unik, dan apa ya? Kayak bikin amaze gitu.
1: Benar. Kagum gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena kan aku pernah kalau semisal butuh tulisan yang jelek tuh aku nyoba pakai tangan kiri. Itu benar-benar enggak rapi sama sekali. Kayak enggak ngebentuk huruf atau apapun gitu. Jadi kayak amaze lihat orang kidal yang benar-benar bisa rapi.
1: Betul,
0: bahkan
1: betul.
0: Mereka lebih rapi pakai tangan kiri biasanya gitu.
1: Iya sih, benar sih. Itu yang Nabila temuin di adalah teman sekolah dulu kan. Dia tuh nulis pakai tangan kiri. Dan nulisnya tuh miring, coy. Kan ada tuh orang yang kayak miring terus pakai tangan kiri. Tapi dia lurus, bener-bener lurus, terus linear itu kalau nulis. Rapi banget. Kalau dari,
0: Bahkan aku yang tangan kanan aja kadang kalau enggak ada garisnya tuh miring-miring
1: gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: benar.
1: Ya. Keren banget sih teman-teman yang kidal. Nah, kalau Jovi sendiri ada pengalaman unik apa bersama dengan teman kidal atau ada apa gitu cerita tentang teman kidal?
2: Kalau ketemu sih belum pernah ya mbak, tapi kalau nemuin sih pernah. Pernah SD kan pernah itu ikut event kayak Polcil itu pernah temu cilik. Temen yang kayak kidal gitu. Jadi dia apa-apa serba tangan, pakai tangan kiri.
1: Kayak makan,
2: iya, nulis. Iya, bener banget.
1: Oke. Kadang itu penasaran gitu ya, kenapa bisa ada orang kidal di dunia ini? Nah, pasti ada fakta-fakta unik yang bisa kita kulik gitu ya. Kayaknya tadi si Yofi sempat ada cari-cari fakta unik untuk teman-teman kidal nih. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Jovi kepada teman-teman berdua.
0: Jadi Kak, jadi ya, fakta unik itu ternyata kidal yang tangan kiri itu belum tentu kakinya tuh juga mempengaruhi kidal, Kak. Jadi kakinya tuh normal, enggak apa-apa kiri. Jadi hanya tangannya aja yang kiri.
1: Jadi orang kidal itu tangan ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tangannya aja. Ada yang kayak gitu juga. Jadi belum tentu mempengaruhi kakinya. Lalu biasanya tuh orang kidal itu cocok bekerja di industri yang kreatif.
1: Oh. Justru ya.
0: Iya, karena fungsi otak kanan yang cukup dominan, Kak. Jadi otak kanan sendiri kan berperan penting dalam mengatur kreativitas seseorang ya, Kak. Jadi orang kidal ini lebih cocok bekerja di industri kreatif, seperti kayak seni lukis, musik atau seni rupa. Jadi tangan enggak yang bekerja itu bukan tangan kanannya aja, tapi tangan kirinya juga gitu, Kak.
1: Oke. Jadi orang kidal itu diklaimnya teman berdua itu karena dominannya otak kanan sehingga mereka cocoknya bekerja di bidang industri kreatif. Iya. Karena memang perlu disesuaikan gitu ya, benar, kepada individunya masing-masing. Kembali lagi kepada teman-teman ya yang mungkin sebagai orang kidal tergantung kamu lebih suka yang mana gitu ya. Terus ada fakta unik apa lagi?
0: Ternyata banyak juga orang terkenal yang mereka tuh juga kidal, Kak. Bahkan banyak orang sukses dan terkenal yang ternyata merupakan seorang kidal. Itu diantaranya ada Barack Obama, Jimi Hendrix, dan Bill Gates, Kak. Jadi para kidal yang mendunia ini merupakan orang yang sangat sukses di bidangnya masing-masing gitu.
1: Dan seperti yang kita tahu, orang-orang ini udah terkenal banget,
0: iya,
1: gitu
0: benar,
1: ya. Barack
0: benar.
1: Obama kan mantan presiden Amerika Serikat,
0: iya.
1: Terus ada Jimi Hendrix, ada Bill Gates juga,
0: iya.
1: Terkaya.
0: Bener.
1: Kaya tuh.
0: Bener.
1: Jadi teman-teman Pro 2 yang kidal jangan pesimis dan jangan apa ya, insecure gitu ya. Dan mungkin ada fakta lainnya?
0: Yang terakhir nih, Kak, yang saya tahu yang terakhir itu ada peralatan khusus untuk orang kidal. Jadi orang kidal itu kerap mengalami kesulitan ketika harus menggunakan peralatan yang dirancang untuk orang yang tidak kidal. Jadi agar lebih memahami, jika lebih dominan menggunakan tangan kanan, itu kan coba nulis, nyisir, megang barang, dan melakukan aktivitas lainnya dengan tangan kiri itu sulit ya, Kak. Jadi orang kidal itu merasa kesulitan yang sama setiap menggunakan peralatan yang dirancang untuk yang dominan menggunakan tangan kanan.
1: Jadi memang ada produk khususnya.
0: Iya, benar, Kak. Jadi ada produk yang emang dirancang khusus untuk orang kidal gitu.
1: Contohnya seperti alat tulisnya sendiri mungkin ya. Terus peralatan dapur, ada juga peralatan kantor yang memang untuk memudahkan orang kidal dalam beraktivitas tempat produk. Mungkin dengan alat khususnya itu nantinya bisa terbiasa dengan alat-alat umum. Seperti itu. Nah, kembali lagi kepada teman-teman produk nih. Mungkin ada cerita atau kira-kira penderitaan apa yang kamu atau orang kidal alami? Ini bisa banget sharing-sharing ya teman produk di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @rripro2madiun. Nah, ini kebetulan sudah ada teman Pro 2 yang masuk ya, Jovi dan juga Rara. Di sini ada Hariska.Hashim yang komentar katanya apa susah pakai mouse komputer.
0: Oh, karena ini ya kliknya masih
1: kliknya kan kiri ya.
0: Ke kiri, iya. Jadi kalau tidak mungkin kebiasaan kliknya harusnya kiri tapi dia kanan karena
1: jadi kayak kebalik-balik gitu kali ya. Mungkin ya. Bisa.
0: Mungkin nanti ada yang bikin mouse yang khusus itu ya, Kak, yang peralatan memang khusus orang kidal ya, Kak.
1: Jadi mungkin bisa seperti itu teman-teman. Iya, lanjut. Bentar. Request lagunya Mesa Hira ya ini. Bentar, dicari dulu di ujung minggu. Lanjut, ada dari Dimas. Katanya sih kesulitan paling terasa ketika menggunakan gunting. Kelihatannya sepele tapi gunting biasa memang terasa kurang nyaman gitu kalau dipakai dengan tangan kiri.
0: Oh gitu.
1: Harus menyesuaikan posisi tangan atau mencari gunting khusus kidal gitu katanya.
0: Iya benar.
1: Ya bayangin aja emang, kita tangan kanan, mm-hmm, kadang kan kalau salah posisi kan juga
0: enggak enak gitu. Nih. Miring. Itu khusus emang biasanya dipakai tangan kanan, nah, kalau buat tangan kiri juga susah.
1: Betul.
0: Sih
1: kan. Bayang,
2: agak kebalik gitu ya.
1: Betul.
2: Ya,
1: bayangin aja kalian megang pisau atau gunting pakai tangan kiri.
0: Enggak bisa.
1: Enggak bisa kan.
0: Tangan kanan pun gunting masih miring kan, nah, tangan kiri enggak bisa.
1: Beda pokoknya ya. Terus Sari, nah ini aku dulu pernah sih ngeliat temen aku yang kidal, kadang kagum gitu, tulisannya rapi daripada aku. Kalau aku kayak ceker pitik katanya.
0: Sama kalau gitu kan?
1: Sama kalau gitu. Mau request lagu Berharap Pada Timur by Salma Salsabil dong. Oke, okay. Ntar dicari dulu nih ya. Terus lanjut dari ada namanya sama kayak aku, Nabila.
0: Hai.
1: Kalau makan bareng kadang posisi duduk juga bisa jadi masalah katanya.
0: Oh iya.
1: Aku punya teman gitu ya. Kalau duduk bersebelahan dengan orang yang sama-sama pakai tangan kanan kiri, itu sikunya bisa sering tabrakan.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Karena sama orang kidal kan dia kiri. Terus kalau kita kan kanan gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Iya benar. Di posisi mana pun tetap tabrakan ya kan jadinya ya.
1: Bener-bener.
0: Jadi ya paling benar kalau kayak gitu adep-adepan aja.
1: Betul.
2: Jaga jarak bisa.
1: Benar. Enggak kayak becak atau bema.
0: Dan kadang tuh kalau orang kidal kan makanya pakai tangan kiri ya, Kak.
1: Iya.
0: Itu sering kali dianggap kalau itu tuh enggak sopan tau, Kak. Iya, ada haters yang ini kayak, "Ih, kok makannya pakai tangan kiri?" Bener. Gitu.
1: Kan enggak semuanya tangan kanan, teman Pro 2 ya. Jadi perlu kita saling pengertian juga. Kalau ada teman yang pakai tangan kiri, bisa jadi dia kidal. Mungkin kita tanya dulu atau lebih baik tanya ya.
0: Iya, lebih baik tanya atau enggak? Ya udah urusan masing-masing aja gitu, Kak.
1: Baiknya kadang kalau misalnya enggak tanya ganjel gitu ya.
0: Iya,
1: lebih baik tanya
0: sih,
1: kayak, pakai tangan kiri, bukannya kalau makan bagusnya tangan kanan ya.
0: Iya.
1: Aku kidal, pasti dia bakal cerita. Beda kalau langsung ngejudge.
0: Iya benar.
1: Kok pakai tangan kiri sih? Kan beda ya.
0: Benar.
1: Kayak langsung deg.
0: Dari nadanya pun udah beda ya kayak gitu.
1: Jadi buat teman-teman Pro 2 juga harus peduli lagi sama orang-orang yang kiranya pakai tangan kiri. Jangan langsung dijudge, cobalah untuk bertanya biar kamu tidak kepo-kepo gitu ya, atau memendam perasaan. Nah jadi buat kamu teman Pro 2 masih ada waktu ya, sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat masih kita tungguin. Kira-kira apa nih penderitaan paling kerasa buat kamu atau orang yang kidal? Mungkin kamu ada cerita-cerita unik bersama dengan teman-teman kamu yang kidal. Boleh sambil rikas lagu teman Pro 2, kita tungguin ya di 0811 369 7755, atau boleh melalui Instagram @RRIPro2Madiun2-nya angka.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Halo-halo, selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Yo, mau sebarengan sama kita bertiga gitu ya.
0: Ada Kanabila, ada Rara, dan Jovi di
1: Betul.
0: Sini.
1: Betul, membahas soal kidal ya, masih seputar perkidalan, bukan kadal.
0: Beda ya, Kak?
1: Beda ya,
0: beda satu huruf
1: iya. Tapi maknanya beda juga. Nah, kalau tadi kan ada beberapa fakta unik nih ya seputar mereka-mereka yang kidal. Nah, tapi kadang kita bertanya-tanya, kenapa kok bisa ada orang kidal di dunia
0: penyebabnya
1: ini?
0: Penyebabnya apa gitu
1: nah,
0: ya?
1: Nah, betul. Nah, mungkin bisa dijabarkan nih Jovi atau Rara.
0: Ini. Jadi penyebab seseorang dominan menggunakan tangan kiri itu sebenarnya masih belum jelas dan terus diteliti, Kak. Tapi meski begitu, terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan bagaimana kondisi ini bisa terjadi.
1: Okay.
0: Jadi antara lain yang pertama itu perkembangan janin, Kak. Kecenderungan menjadi kidal itu sudah mulai muncul saat janin berusia 9 sampai 10 minggu. Pada tahap ini, janin mulai bisa menggerakkan lengan dan mengisap ibu jari. Apabila janin lebih sering mengisap ibu jari kiri, bisa jadi ia terlahir sebagai seorang kidal.
1: Oh. Jadi gitu, ciri-cirinya kan. Kalau misalnya kiranya ada bayi udah menyepnya kiri, otomatis bisa jadi kidal.
0: Iya, ya. Benar-benar.
1: Okay, okay.
0: Dan faktor yang mungkin menyebabkan hal ini adalah perkembangan otak yang berbeda. Jika otak kanan janin lebih dominan, gerakan tubuh sebelah kiri termasuk tangan juga akan dominan, Kak.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Lalu ada faktor genetik, Kak. Khususnya yang diwariskan oleh orang tua. Itu juga dapat diketahui menjadi penyebab mengapa seseorang itu bisa menjadi kidal. Jadi faktor genetik, Kak.
1: Oke.
0: Lalu ada juga kebiasaan sejak kecil. Selain faktor genetik atau perkembangan otak, alasan seseorang bisa menjadi kidal juga tak lepas dari stimulus maupun kebiasaan sejak kecil. Beberapa riset itu menunjukkan bahwa anak-anak yang terbiasa menggunakan tangan kiri sejak kecil untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bermain, menulis, dan memainkan alat musik, lama-kelamaan bisa menjadi dominan menggunakan tangan kiri.
1: Oke. Jadi ada beberapa faktor
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Masih ada lagi?
0: Udah sih Kak, itu aja. Soalnya masih belum jelas juga penyebab benar-benar penyebabnya itu apa dan masih terus diteliti, Kak.
1: Oke, okay, berarti kalau misalnya dirangkum ada faktor genetik,
0: ada perkembangan,

0: pernah merasa kecil hati aja sih kak, atau minder karena kalian kan adalah kelompok minoritas ya.
1: Bisa jadi karena minoritas itu kalian menjadi spesial. Karena sesuatu yang berbeda itu bukan berarti jelek teman pro 2, tapi sesuatu yang berbeda itu adalah suatu hal yang istimewa di dunia
2: sangat
1: ini.
2: Sangat amat istimewa kak.
1: Betul sekali. Nah ini berhubung sudah di penghujung acara ya, kita kayaknya harus membacakan beberapa komentar yang sudah masuk sisanya nih. Mungkin ada Rara ataupun Jovi bisa membacakan, bantu membacakan. Oke, Nabila yang membacakan di sini ya. Kebetulan yang membuka WA dan juga IG Nabila nih teman bro dua ya. Ada Reza, yang paling aku rasakan tuh justru ketika menggunakan komputer katanya. Dari kecil terbiasa pakai tangan kiri. Nah, ini Reza dari di Semarang. Wow. Selamat pagi Semarang.
2: Selamat pagi Semarang.
1: Terus katanya dari Andi ya, itu punya teman waktu itu seringnya dianggap aneh karena menulis pakai tangan kiri. Ada yang nyuruh coba pakai tangan kanan, ya tetap nggak bisa gitu.
2: Ya kayak kita yang biasanya sering pakai tangan kanan disuruh tangan kiri juga nggak bisa ya kak.
1: Betul. Jadi jangan memaksakan kehendak.
2: Iya benar-benar. Udah ini ya masing-masing. Gitu.
1: Betul. Terus ada dari Bayu, paling kerasa kalau harus pakai kursi kuliah yang ada meja kecil. Nah ini kasihan sih.
2: Iya benar, biasanya mejanya kanan ya
1: betul,
2: kak.
1: Betul-betul kayak
2: itu susah banget sih kak.
1: Bingung sendiri
2: benar,
1: ya.
2: Benar susah banget itu.
1: Jadi buat orang kidal posisi nulisnya jadi serba salah. Kadang tangan gampang pegel katanya.
2: Kalau semangat ya.
1: Kalau kanan sendiri kayak kaku gitu.
2: Gak terbiasa juga betul. Soalnya kak.
1: Terus dari Maya, katanya punya teman ya, waktu itu nulis tangan kiri seperti mengalir aja gitu, bagus tulisannya, kagum aja aku sebagai temennya. Dari Intan, kalau menurut aku sih yang paling bikin capek kayaknya penderitaan orang kidal itu adalah apa-apa tangan kiri, apa-apa tangan kiri, kadang dianggap orang aneh katanya. Ya. Oke deh, terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 ya yang udah gabung di sesi Sepada Topik. Pastinya aku juga mengucapkan terima kasih buat Rara.
2: Terima kasih Kak Nabila.
1: Terima kasih juga buat Jovi ya yang sudah bergabung meramaikan sesi Sepada Topik kali ini. Habis ini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Sepada masih akan tetap menemani kamu di sesi Sepada Brem barengan sama Maitoru yang akan memandu ya. Nanti bakal ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber yang luar biasa juga yang akan menemani kamu teman Pro 2 berkaitan dengan bisnis terlarang.
2: Oh, wow. Topik yang sangat amat panas
1: bisnis
2: ya kak.
1: Bisnis terlarang. Karena ini termasuk barang yang berbahaya untuk dikonsumsi. Benar. Jangan mendekatinya walaupun kamu lagi stres.
2: No,
1: say no to drug, say no to drug ya. Jadi buat teman Pro 2 pastikan kamu tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 RRI Madiun. Teman terbaik kamu.
2: Jangan lupa juga hubungi WhatsApp kami 0811-369-7755 dan IG kita Pro 2, duanya angka Madiun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spadel, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi di Spadel Sesi Brem ya, buat edisi 13 Agustus 2026. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita bakal ngobrolin seputar narkoba ya, teman Pro 2. Dan hari ini Metoru nggak sendirian, ada narasumber kita yang bergabung ya, yang tentunya kompeten di bidangnya ya. Nanti kita bakal bahas seputar cuan-cuan nih, teman Pro 2. Flyernya udah naik, nanti kamu bisa cek dan kamu bisa gabung ya teman Pro 2. Sengaja gak di-spill gitu ya, gak di-spill judulnya, biar kamu juga berkunjung di Instagram kita ya, di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Jangan lupa kamu buat berpartisipasi alias join, kasih tanggapan kamu, kasih pendapat kamu melalui WA kita di 08113697755 ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Dan jangan lupa hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2, jadi kamu bisa join di live chatnya RRI Madiun. Satu lagu untuk kalian semua teman Pro 2 sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita nanti ya teman Pro 2. Stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: segera download RRI Digital.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spadel, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Meitoru ya di Spadel Sesi Brem buat ngebahas beragam topik astacita ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka ya teman Pro 2. Dan hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2. So, kamu bisa pantengin YouTube kita sambil cek live chatnya di RRI Madiun. Hari ini teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin seputar cuan-cuan nih ya teman Pro 2, tentang bisnis ya. Yang kebayangnya mungkin kita lebih ke jualan online dan lain-lain. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran kalau ada juga yang namanya bisnis ilegal? Salah satunya di dalam ranah peredaran narkoba teman Pro 2. Yang menarik hari ini kita akan membahas seputar narkoba dari sisi ekonominya ya teman Bro 2. Dan dalam episode ini, bisnis terlarang, ekonomi di balik peredaran narkoba, kita nggak sendirian teman Bro 2 ya. Ada narasumber yang berkompeten di bidangnya, di bidang ekonomi, yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun nih teman Bro 2. Kita sapa terlebih dahulu yuk teman Bro 2. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Maitoru. Iya.
0: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih ke teman-teman Bro 2.
1: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Samsu Andari Falcianto dari Unmer Madiun, Mbak.
0: Unmer Madiun. Deket banget
1: sebagai ya. Sebagai akademisi.
0: Siap, ya. Sebagai akademisi. Boleh. Kakaknya.
2: Kalau saya perkenalkan, nama saya Edo Rizky Saputra, saya mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun.
0: Siap, di sini ada dosen dan penerusnya ya. Dan penerusnya ini, amin ya. Ada Pak Samsu dan juga Kak Edo ya. Kita hari ini bakal ngobrolin seputar perekonomian kita ya.
1: Oh iya,
0: dari narkoba ya. Iya. Dan di episode bisnis terlarang, ekonomi di balik peredaran narkoba ini ya. Kalau kita mendengar istilah bisnis narkoba, sebenarnya seperti apa sih fenomena ini kalau dilihat atau dipandang dari perspektif ilmu ekonomi nih, Pak?
1: Oke, baik. Sebelumnya saya ini dulu, Mbak, disclaimer dulu nggih.
0: Boleh.
1: Jadi artinya bisnis ini kan terlarang ya, Mbak. Jadi jangan sampai ini dinormalisasikan, apalagi dicontoh.
0: Okay.
1: Jadi sebisa mungkin dengan keadaan yang sekarang, jangan sampai kita melakukan usaha-usaha yang terlarang, yang ilegal, yang dilarang oleh pemerintah. Nah, untuk nanti kita bahasnya lebih ke kacamata dari ekonomi dan bagaimana peredaran narkoba itu sendiri, bagaimana pencegahannya juga seperti itu. Kemudian ini Mbak, ini kan untuk anak muda juga ya Mbak, maksudnya dengan kondisi yang sekarang pun jangan sampai anak muda pun FOMO, ikut-ikutan teman-temannya. Kemudian mungkin flexing, hedon style, seperti itu. Jadi jangan sampai gaya hidup yang seperti itu menghalalkan segala caranya untuk bisa mencapai titik tertentu itu, Mbak.
0: Oke, nah gitu. Nanti kita bakal ulik ya, kita bakal kupas seputar hal yang disebutkan tadi ya, Pak ya. Mungkin ya kita berangkat dari bagian bisnis narkoba yang tadi, dari perspektif ilmu ekonomi gitu. Kalau kita melihat, biasanya ekonomi itu ada istilahnya permintaan gitu ya.
1: Okay.
0: Ada permintaan dan ya kan dari demand, terus ada supply-nya.
1: Yeah.
0: Nah, ini dalam ranah ini tuh seperti apa, Pak?
1: Baik. Mungkin juga kita lihat berita-berita di televisi, di medsos pun juga banyak, Mbak, ketika permintaan penawaran narkoba kan di Indonesia cukup sering ya ininya ya. Sampai juga ditangkap pihak aparat kepolisian, karena emang ya tidak sesuai dengan negara kita kan. Itu ilegal, dilarang juga, dan juga dampaknya pun selain dari kesehatan kan juga dari perilakunya juga nanti kedepannya seperti apa. Jangan sampai generasi kita nanti dirusak oleh narkoba sendiri. Nah, balik lagi kita bahasnya terkait dengan bisnis ini. Jadi kan sudah terstruktur ya Mbak, ada yang namanya tadi yang Mbak Maitoru spill juga, ada permintaan, ada penawaran juga. Yang jelas pastinya hal ini pun tetap masih ada, cuma nanti kembali lagi kepada bagaimana pengawasan dan kebijakan kita agar tidak sampai terlalu banyak makan korban itu, Mbak. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Dan itu tentunya tanggung jawab bersama ya, Pak. Betul, ya.
1: Sekali.
0: Di setiap kalangan masyarakat juga perlu atas bertanggung jawab atas hal ini gitu ya. Dan biasanya kalau dari yang dilakukan akademisi sendiri nih, tindakan apa yang sudah dilakukan untuk melaksanakan atau menerapkan tujuan tadi, Pak?
1: Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sesuai dengan ini, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Baik. Ini lebih ke kalau di akademisi, itu kan kita juga ada UKM, Mbak.
0: Yeah.
1: UKM Gerhana dari UNMER ya, Do, ya?
2: Iya, yeah, dari UNMER.
1: UNMER Madiun, yang mana itu nanti juga kegiatannya tuh positif untuk kegiatan mahasiswanya, seperti itu. Nah, biasanya kalau waktu PKKMB, Mbak, misalnya kan mahasiswa baru, itu nanti kita tanamkan pencegahan ataupun bahaya-bahaya daripada narkoba sendiri, dari awal. Kemudian kita follow up lagi seminar seperti itu dengan mendatangkan beberapa narasumber yang berkompeten.
0: Okay.
1: Jadi kita jangan sampai masyarakat kita pun juga terjerumus hal yang negatif itu.
0: Okay. Kalau stakeholder-nya biasanya siapa saja, Pak, yang didatangkan untuk mungkin dari BNN atau pihak terkait?
1: Bisa dari BNN, kemudian dari pihak-pihak ini ya, Do, ya, aparat juga bisa juga, ya.
2: Dari kepolisian juga.
1: Kita pun ini, Mbak, kolaborasi juga.
0: Okay.
1: Jadi enggak hanya dari BNN pun, jadi semua kalangan yang terlibat itu juga kita undang biasanya.
0: Okay.
1: Jadi bisa dari segi kacamata yang lain juga.
0: Oke, okay, jadi kompleks ya di sini ya. Dan mungkin memang narkoba ini spesial ya, karena berangkatnya memang dibekali sama kognitifnya ya, Pak, ya.
1: Oh, iya.
0: Karena nggak bisa nyoba kan, kita nggak boleh nyoba kan.
1: Nggak boleh, dilarang, Mbak.
0: Dilarang kan, jadi semuanya memang dari keilmuan ya. Tapi kan biasanya kalau generasi muda itu agak apa ya, kurang tertarik dengan satu materi saja gitu ya.
1: Okay.
0: Bukan dari apa ya, praktik nih biasanya. Gimana sih cara meningkatkan minat anak muda itu untuk mempelajari hal ini, Pak?
1: Oke, baik. Mungkin dari Edo dulu mungkin.
0: Iya,
1: sebagai anak muda,
0: sebagai perwakilan anak
1: muda Gen Z.
2: Oke, kalau meningkatkan itu pengetahuan tentang narkobanya kan. Jadi kayak pencegahan mungkin dampak buruknya dari narkoba. Lalu ya emang kalau bisnis di narkoba itu ada yang bilang menguntungkannya tinggi, tapi kan itu sangat sebenarnya ya ilegal juga, sama negara juga dilarang, bahkan dari agama pun juga dilarang kan. Jadi banyak mudorotnya dibandingkan kebaikannya.
0: Oke, jadi memang harus ditingkatkan juga ya kesadaran diri dari masing-masing kita gitu ya. Selain cuman dari misalnya pengetahuan saja tidak cukup ya. Betul. Untuk membentengi diri kalau bukan dari kesadaran juga.
1: Betul, Mbak. Dan juga ini, Mbak, kalau di kampus kami kan banyak UKM kegiatan. Jadi kita bisa alihkan ke kegiatan yang positif. Seperti halnya UKM tari, kemudian juga UKM paduan suara,
2: panahan juga.
1: Panahan juga ada olahraga.
2: Yeah.
1: Jadi dan juga, nah ini, Mbak, kami pun juga ada galeri investasi, Mbak. Jadi selain kita belajar dan istilahnya itu mencari cuan daripada yang positif ya, Mbak, ya.
0: Yep.
1: Itu bisa mewadahi itu semua, alhamdulillahnya.
0: Oke, okay. Pak, gitu. Kalau itu lingkupnya apa, Pak, yang terakhir tadi galeri?
1: Galeri investasi itu sebenarnya untuk umum, Mbak. Jadi untuk umum kita bantu arahkan untuk bagaimana cara investasi di bidang saham ataupun obligasi, seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Balik lagi ke topik kita ya, Pak, ya, tentang narkoba yang merupakan bisnis terlarang ini tadi.
1: Yeah.
0: Itu sebetulnya kalau dari sisi ekonomi akan merusak sistem atau cycle di bidang ekonomi atau cukup menyeimbangkan ini, Pak? Kalau dari kacamata bisnisnya,
1: oke, okay, yang jelas itu yang namanya ilegal ya, Mbak. Udah ilegal, berarti otomatis nanti dampaknya negatif, dan itu pasti. Entah itu kerugian untuk negara, kerugian untuk generasi muda kita juga, dan juga kerugian bagi, gini aja, Mbak, biasanya kan yang terjerumus itu kan gak hanya kalangan yang menengah ke bawah ya, Mbak. Jadi ini pun masalahnya pun gak hanya untuk karena kemiskinan, tuh gak seperti itu, tetapi pihak-pihak yang lingkungannya mungkin kurang mendukung itu juga bisa terjerumus hal-hal seperti itu. Jadi yang dikatakan tadi dari Mbak Maitoro ya, mm-hmm. terkait dari segi ekonomi pun juga negara pun juga dirugikan dengan hal ini, mm-hmm. seperti itu.
0: Okay. Jadi memang ya sudah di stitch dengan kata ilegal tadi ya, akan banyak yang seperti Edo katakan mudorotnya tadi ya, mungkin ya dari Pak Ustadz Edo ini ya. Oke, kita beralih ke YouTube sebentar ya Pak Samsu dan juga Edo. Ada teman Prodo yang sudah bergabung ini dari Lurah Ponorogo bertanya, menurut POV kakak apakah yang membuat banyak bisnis narkoba itu sulit sekali diberantas?
1: Oke, okay. Oke. Okay, jadi saya dulu ya. Yeah. Oke, okay, baik. Jadi emang ini pun juga kita sadari ya untuk masalah bersama pun, dan juga masalah ini pun gak hanya kemarin, dari dulu pun sudah ada. Tetapi untuk pemberantasannya pun juga sudah maksimal juga dari pemerintah pun juga kita perlu apresiasi. Yang pasti perdagangan ini pun juga pasti terselubung ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana, kembali lagi bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah yang mana nanti harus saling bersinergi. Misalkan dari BNN gandeng dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, ataupun juga bisa menggandeng dari Kementerian Ketenagakerjaan Mbak. Mm-hmm. Jadi kita bisa tuh mewadahi teman-teman kita yang kiranya bisa beraktivitas lebih positif lagi, seperti itu kalau dari saya.
0: Okay.
1: Jadi semua pihak pun juga harus bersama-sama.
0: Okay. Seperti itu. Kalau dari Edo mau menambahkan?
2: Lebih ke kecanduannya sih, narkoba itu kecanduannya banyak. Harusnya ya lebih apa ya, kembali ke diri sendiri lagi. Okay. Kalau misal kecanduan itu kan yang ngebatin juga diri sendiri. Jadi misal mau apa enggak apa lepas dari narkoba itu, bahkan kayak ke rokok juga kan seperti itu juga kan Mbak, kecanduannya. Ya, sama-sama kecanduan, bukan antara rokok dan narkoba itu sama, bukan.
0: Oke. Okay. Bukan kecanduan tadi ya. Jadi ya susah juga kita buat ngeremnya istilahnya itu ya.
2: Gitu.
0: Kemudian ini masih berkaitan juga pertanyaan dari Aminarsis.
1: Boleh.
0: Jadi lemahnya proses hukum dan tingginya intervensi dari pihak-pihak tertentu, apakah kedua masalah itu juga membuat maraknya bisnis narkoba susah dihilangkan?
1: Itu juga bisa Mbak, tapi nggak serta-merta seperti itu juga, tapi juga bisa masuk juga sebenarnya.
0: Okay.
1: Yang pasti ketika, jadi pemberantasannya itu jangan ke yang menggunakan, tapi juga dari bawah ke atas juga Mbak, seperti itu, biar fair juga. Jadi yang pelaku-pelakunya itu juga harapannya semuanya pun juga diberantas, diberesin semuanya seperti itu. Jadi nggak hanya yang menggunakan, tetapi dari mungkin dari kurir, mungkin dari yang pengedarnya pun, ataupun yang atasnya lagi seperti itu.
0: Oke, dari biar terberantas sampai akarnya gitu ya,
1: jadi
0: Pak
1: kan
0: ya, mungkin ya.
1: Terstruktur ya Pak. Jadi kalau banyak tikus di gudang pun juga kita harus bakar ini, semuanya biar habis semuanya. Jadi gak hanya dibakar tapi juga dialihkan ke yang lebih positif. Jadi tetap tuh di follow up lagi, jangan sampai cuma di bereskan tanpa solusi tetap, tapi kita dicegah kemudian diberikan program-program yang kiranya mendukung untuk ekonomi pelakunya itu sendiri Mbak, yang lebih positif tentunya.
0: Jadi berkelanjutan juga ya Pak di sini. Oke. Selanjutnya ada dari Dana Oke. Bisnis narkoba apakah juga memakai sistem franchise ya Kak? Nah, ini nih.
1: Jujur bahasa kurang tahu kalau itu.
2: Bahaya ini Pak.
1: Enggak tahu memang
0: ini mengupas.
1: Tapi kalau di berita-berita itu sepengetahuan saya Mbak, itu cuma pengedar ini itu tak sebatas itu sih Mbak.
0: Okay.
1: Mungkin saya kurang paham untuk lebih dalamnya lagi tentang seluk-beluknya itu. Tetapi kalau franchise tuh kok orang laba. Kurang tahu kalau itu jujur.
0: Kurang ya. Dan sistemnya pun tidak mungkin segamblang ini mungkin ya Pak ya. Karena susah juga diberantas kan, enggak mungkin
1: lebih
0: segamblang
1: baik,
0: ini.
1: Mending ini aja Mbak beli franchise Alfamart gitu kan lebih.
0: Iya, lebih menguntungkan dan lebih pasti ya. Oke. Ini dan oke ya. Oke, dari Rakits Media. Kenapa Kak bisnis narkoba ada yang tega dengan memanfaatkan anak-anak atau remaja di bawah umur, utamanya para pelajar? Ini biasanya jadi sasaran empuk ini.
1: Itu sih Mbak. Jadi mereka itu kan istilahnya itu selain tujuannya untuk penggunaan, takutnya nanti generasi-generasi yang akan datang pun juga terkontaminasi atas kegiatan yang ilegal tersebut. Makanya ini PR kita semua sebenarnya,
0: balik lagi
1: untuk jangan sampai untuk melibatkan anak-anak, yang mana biasanya anak-anak kan lebih ini ya Mbak, udah di setir gitu, di atur, oh ini antarin ini ya, ini biasanya gitu.
0: Betul, apalagi kalau dikasih keuntungan yang lumayan kayak
1: udah seneng biasanya ya.
0: Iya betul. Oke, okay. Jadi mungkin juga perlu penanaman karakter ya, terutama tadi yang disebutkan melalui kegiatan-kegiatan positif gitu ya, terus kurangi FOMO ya tadi ya, ya Pak ya, di awal tadi disampaikan gitu. Dari Agus 5Z ini, untuk teman-teman Unmer semoga sering melakukan campaign ya, turun ke sekolah-sekolah pasti. Sebagai wujud kepedulian dan menjaga remaja kita agar tidak terjebak bisnis narkoba. Nah, ini juga tanggung jawab kita bersama ya, balik lagi ya tentunya teman-teman Prodia. Mungkin kalau dari Unmer ini menginisiasi ya, kita bilangnya di sini. Dan sukses selalu untuk teman-teman Unmar, keren sekali. Dari Langia Sore, selamat pagi Pak Sam. Kemarin aku baca-baca, ternyata Madiun dulu sudah menjadi perdagangan barang candu atau istilahnya opium verkop, kalau nggak salah sekitar Pasar Sleko gitu. Apakah benar Pak?
1: Saya kurang begitu ini Mbak.
0: Tentang Madiun dulu gitu ya, mungkin riwayatnya
1: sejauh itu juga.
0: Oke. Dari Langia Sore bilang, oke, sehat selalu Pak Samsu, siap.
1: Amin
0: ya. Buat Edo juga ini pastinya ya.
1: Sepaket ya Bu ya.
0: Sepaket, iya. Oke, dari Amin Narsis, Kak Vape, bener nggak sih sangat beresiko untuk dimasukin unsur narkoba? Nah, ini kan sempat ramai juga di masyarakat ya Pak ya.
1: Iya. Emang juga kan mereka kan ingin masuk ke ini ya Mbak, biar masyarakat itu yang kurangnya literasi tentang hukum, tentang kesehatan pun, mereka pun nyatanya ke orang-orang yang kurangnya literasi. Nah, oleh karena itu mungkin yang tadi dikatakan oleh kakaknya tadi di komen tadi mungkin bisa juga dimasukkan ke ini ya Edo ya.
2: Iya.
1: Tapi juga itu bisa ya, kembali lagi tadi yang dijelaskan Edo juga, kembali lagi ke diri sendiri, kita pun juga harus memfilter juga bagaimana jangan sampai barang-barang terlarang itu juga masuk ke tubuh kita. Eman banget Mbak, investasi tubuh sehat-sehat kalau dimasukin barang-barang yang tadi katanya haram, tadi katanya tadi yang manfaatnya pun nggak ada seperti itu.
0: Oke. Jadi aduh, balik lagi ya ke diri sendiri ya, ini PR-nya ya teman-teman Bro 2. Oke. Edo, gimana nih kondisi ya di sekitar kampus kamu kayak gimana Edo, boleh di spill nggak ke teman-teman?
2: Kalau kondisi tentang narkoba sih alhamdulillah aman sih,
0: ya
2: kan? Iya.
0: Dan tadi sempat disinggung juga ada UKM Gerhana, kamu juga termasuk yang mengikuti atau enggak nih Edo?
2: Saya enggak ikut sih Gerhana sih Kak, tapi ya tahu lah Gerhana itu seperti apa. Kan Gerhana itu kan singkatan gerakan anti narkoba.
1: Betul.
2: Jadi di kampus itu pasti ada sosialisasi juga. Kemarin bikin seminar tentang edukasi narkoba itu juga sih Kak. Jadi walaupun gak ikut tapi aku tetap tahu sih.
0: Iya, berarti ini juga kampanyenya maksimal ya tentunya jangkauannya. Jadi tidak harus anggota tapi ternyata yang mendapatkan manfaat dan dampaknya itu juga ada dari mahasiswa lain gitu.
1: Dan juga ini Mbak, kalau ada kegiatan dari seminar ya, Gerhana itu seminar. Kita mengundangnya gak hanya dari mahasiswa kami sendiri Mbak. Jadi kita juga mengundang beberapa siswa sekolah juga, perwakilan SMA ini sama juga diundang juga.
0: Okay.
1: Jadi lebih luas lagi untuk jangkauannya.
0: Jadi memang diniatkan untuk bisa berdampak juga ya di sini ya Pak ya. Oke. Kalau yang bagian BNN tadi itu berarti mendatangkan BNN dari sekitar sini atau ada provinsi gitu Pak?
1: Terakhir sekitar sini aja Mbak.
0: Oh, sekitar sini.
1: Dekat-dekat dulu untuk ininya.
0: Oke. Jadi ada ya teman Pro 2 di sekitar Madiun Raya ini juga dari BNN-nya gitu ya. Kamu bisa bertanya-tanya atau melaporkan sesuatu gitu ya Pak ya, kalau melihat indikasi.
1: Betul sekali Mbak.
0: Jadi bisa saling berkabar ya teman Bro 2, jangan dipendam sendirian gitu. Nah, kalau misalnya dari perspektif ekonomi nih, saya sebenarnya kepo sih Pak. Kalau ada satu permintaan gitu ya, dan ada satu keputusan seorang yang rela mengambil resiko hukum gitu ya demi mengikuti bisnis terlarang ini. Nah itu kira-kira ada nggak sih Pak materi yang berkaitan dengan psikologi manusia atau kebiasaan di dalam ranah ekonomi ini?
1: Oke, baik. Jadi ini juga saya baca pun dari beberapa referensi, beberapa berita juga yang di luar sana, Mbak. Jadi ini kan kembali lagi ke behavior ya, Mbak, perilaku seseorang. Bagaimana dia bisa niat, bagaimana dia bisa memutuskan keputusannya untuk mengambil suatu tindakan, itu kan kembali ke behavior masing-masing. Artinya behavior ini pun juga dipengaruhi oleh banyak Mbak sebenarnya. Jadi enggak serta-merta ini coba ini sampai dengan ini kayak seperti itu. Artinya lingkungan pun juga berpengaruh. Kemudian mungkin tadi dari awal tadi gaya hidup pun ketika kita ingin lebih show up ataupun lebih apa ya? Hidon itu ya do ya.
2: Iya, terus kayak kalau
1: tapi
2: keren kayak
1: menghalalkan segala cara agar bisa dapat cuan, tetapi salahnya itu larinya ke negatif itu, bisnis negatif tadi. Jadi kembali ke kita pun juga harus ketika untuk usaha pun juga harus lebih positif lagi sih Mbak gitu. Jadi balik lagi untuk perilaku-perilaku orang tadi, kalau dari segi teori tadi Mbak disinggung sedikit itu enggak gitu sih untuk ininya.
0: Okay.
1: Kembali ke diri sendiri tadi.
0: Kembali ke diri sendiri. Nah, kalau di satu Fakultas Ekonomi Unmer ini juga dikaitkan dengan materi perkuliahan atau tidak ya Pak, tentang adanya bisnis terlarang ini?
1: Mungkin itu lebih ke ini Mbak, kalau di case studies aja. Jadi case-nya kita bisa lihat untuk contoh yang negatif gitu, seperti itu. Jadi biasanya kalau kuliah saya Mbak, saya buat kelompok, ada satu case, entah itu case yang lagi viral, entah itu case yang kiranya itu merasakan masyarakat, itu saya angkat, kemudian saya bagi kelompok dan kita bahas bersama. Jadi mahasiswa pun juga lebih kritis lagi menanggapi isu-isu sosial yang sekarang ini. Gitu sih Mbak yang saya masukkan biasanya.
0: Dibuka sistem FGD juga ya Pak, berarti ya di situ ya. Oke. Ini ada yang bergabung lagi dari YouTube ini ya. Untuk kampus Unmer, apakah bisa dijadikan sebagai satu konsultan atau mungkin menyediakan semacam pendampingan Kak dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba? Ini pertanyaan lebih lanjut ini.
1: Oke, berarti ini lebih dalam lagi ya Mbak.
0: Dalam
1: ya.
0: Lagi.
1: Mungkin saya belum bisa menjawab karena ini karena yang lebih
2: berwenang
1: itu yang Mas Angga tadi yang pendampingnya Mbak.
0: Pendamping, iya.
1: Gitu. Iya. Jadi mungkin nanti saya tanyakan gitu, konfirmasi apakah ada atau tidaknya gitu.
0: Oke, nanti dikabarkan lagi ya teman Pro 2 infonya, ditunggu nanti pasti ada update informasinya gitu. Dan ini balik lagi ke bagian ini ya, ekonomi tadi ya, bisnis dan bisnis terlarang tadi ya Pak. Biasanya kalau ada bisnis ilegal tentang narkotika atau narkoba itu ujungnya kan mungkin ke pencucian uang ini ya.
1: Nah, juga bisa ya.
0: Ini memang sudah terstruktur dari dulu atau seperti apa ya Pak? Ini sistemnya
1: sepengetahuan
0: dari Bapak?
1: Sepengetahuan saya itu Mbak, jadi kan sekarang pun kejahatan pun ada aja untuk bisa dicuci uangnya pun juga ada sebenarnya. Makanya mereka pun juga menghalalkan segala caranya agar bagaimana uang yang tadi, yang pertama tadi kan masih kotor Mbak. Jadi pun kita kalau menggunakannya pun juga harus di apa istilahnya itu? Dicuci tadi ya, di laundry tadi agar nanti biar gak ketrack sama PPATK juga gitu. Makanya banyak kok kasus-kasus serupa yang mana gak hanya tentang pecandu, gak hanya tentang pengedar, tetapi juga ada pihak-pihak yang mungkin menungganginya. Seperti itu. Tapi lebih lanjutnya nanti lebih dalamnya lagi bisa dibahas bersama.
0: Oke, siap, siap, siap. Dan ini mungkin terakhir ya, Pak ya dan Edo. Ini indis ekonomi era ya. Aduh. Dan anak muda yang biasanya suka banget sama mungkin ada lifestyle yang pengen mereka ikuti gitu ya. Cuman kan namanya anak muda gitu kan, masih ada kebutuhan untuk belajar, untuk hal-hal lain yang itu tentunya tidak sedikit juga ini ya untuk nominalnya. Nah, ini gimana biar teman-teman bisa tetap membentengi diri ya, supaya dijauhkan dari bisnis-bisnis terlarang atau paling enggak tidak usah mengenal yang namanya narkotika ini, Pak.
1: Oke. Monggo. Saya dulu ya, Dio.
2: Iya, monggo. Oke,
1: jadi dari saya, Mbak. Jadi anak muda pun juga kita arahkan ya untuk diajarkan juga, didampingi terkait dengan bisnis-bisnis yang positif. Banyak kok semacam bisnis-bisnis coffee shop, ataupun bisnis-bisnis mungkin sekarang lagi ngetrennya itu F&B, Mbak. F&B lagi naik-naiknya ini. Jadi bisa juga kita masuk ke situ, apalagi ketika permintaan misalkan buat masyarakat ngopi ataupun anak-anak mahasiswa itu nugas, itu kan bisa kita sediakan tempat ataupun wadah untuk usaha itu. Kemudian kita juga bisa belajar lagi, juga bisa meningkatkan literasi kita tentang investasi, Mbak, dan keuangan pun. Jadi pun kita harus bisa prepare finansial kita dari sekarang, meskipun masih muda. Kita belajar investasi, belajar tentang finance, jangan sampai nanti kedepannya kita menghambur-hamburkan uang sekarang, tapi di akhir malah repot nanti, Mbak. Jadi belajar investasi, entah itu emas, entah itu saham, entah itu obligasi, tetap kita belajar dulu. Seperti itu sih, Mbak, untuk biar nggak masuk ke ranah yang buruk tadi.
0: Oke, tapi menyela sebentar ya sebelum Edo berpendapat.
1: Boleh,
0: ini.
1: Boleh.
0: Biasanya kalau di generasi muda itu menganggapnya finansial itu terlalu berat untuk dipelajari nih. Biasanya apa ya yang bisa kita lakukan gitu ya?
1: Oke,
0: untuk
1: jadi
0: menemukan...
1: kalau biasanya anak muda itu ini, Mbak, kalau belum dapat income ya, Mbak.
0: Iya. Yep.
1: Kan income-nya itu kan katakanlah hanya dapat dari orang tua, uang saku, uang saku kita bisa atur. Jadi simpelnya itu satu, jangan FOMO. Temannya beli A, pengen beli A, tapi kita harus tahu ukuran baju sendiri. Kita harus bisa minimal kalau belum dapat income itu bisa mengatur uang minimal, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana untuk reward untuk diri sendiri, itu juga harus kita pisahkan, mana untuk dana siaga. Jadi kalau kita berbicara tentang finansial kan lebih ruwet ya, Pak.
0: Iya.
1: Jadi wah ruwet Pak Samsu ini. Jadi minimal pun kalau ada mungkin dana dari orang tua pun juga kita atur sehemat ataupun seefisien mungkin, Mbak. Gitu.
0: Besar atau kecilnya tergantung manajemen kita ya.
1: Manajemen tadi.
0: Oke, boleh. Lanjut ini kalau

0: Kita harus bisa lah apa mengerti itu baik apa enggak buat kita, lalu apa manfaatnya apa. Kebanyakan ya manfaatnya itu enggak ada sebenarnya. Ya emang buat apa? Ya buat hambur-hamburkan uang aja sih, Kak. Jadi ya seperti apa yang dikatakan Pak Samsu tadi, pandai-pandai ngelola uang kita. Jadi dibuatkan yang apa? Lebih ke yang lebih apa ya? Lebih menguntungkan, kayak seperti investasi tadi itu lebih bagus lah daripada ya di foya-foya lalu dibuang-buang cuma ngayain orang yang sudah kaya kayak gitu.
1: Harus dibuka lagi ya ini kesadarannya ya. Bener. Biar nggak ngayain orang yang udah kaya tadi. Oke, ini obrolan kita tentang ekonomi ini sebenarnya nggak akan ada habisnya ya, mungkin ada episode lain yang menyambung nanti. Terkait obrolan kita ya teman Produa, namun sayangnya untuk pada sesi Brem hari ini sudah di ujung acara nih teman Produa. Nah buat kamu yang belum sempat gabung gitu ya, semoga lain waktu kamu bisa bergabung bareng kita gitu ya teman Produa. Dan terima kasih banyak sudah bergabung ya di acara Spada sesi Brem hari ini. Dan untuk Pak Samsu dan juga Edo, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di RRI Produa Madiun. Terima kasih banyak. Dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin.
1: Oke, Metoru pamit undur diri, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
2: Terima kasih, Mbak.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas. Adapun peresmian di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hari Kamis 13 Agustus 2026. Terkait hal tersebut, Menteri Prasetyo mengatakan bahwa Molinas akan dikembangkan sebagai ekosistem nasional, bukan sekedar peluncuran satu merek atau satu model kendaraan. Ekosistem tersebut akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai infrastruktur charging, dan baterai swapping, pembiayaan, distribusi. Kemudian informasi lainnya, Talita Ramadhani Wiryawan bersiap memulai debutnya di kejuaraan dunia bulu tangkis di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus 2026. Beliau dirinya melakukan persiapan matang dari jauh-jauh hari, terutama dari sisi mental dan teknik untuk tampil lebih tahan di lapangan. Tekanan pasti pun ada, tetapi Talita mencoba untuk tetap enjoy, di mana target dari pelatih tidak ada, tetapi dirinya pun punya target sendiri untuk bermain lebih bagus dengan mentalitas nothing to lose. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang hari teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari yang kembali menemani kamu di Hitlist Indonesia. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat akan hadir single-single enak dari musisi Indonesia ya. So buat kamu bisa menyimak sekaligus request lagu. Aku tungguin di sini, bisa banget request di 0811-369-7755 atau bisa melalui direct message di Instagram @RRIPRO2MADIUN. Atau buat kamu yang menyimak di RRI Digital, bisa banget komentar di live chat RRI Digital ya. Mau request apa, ramaikan fansnya siapa, sekaligus boleh kirimkan salam-salam untuk siapapun dan dimanapun. Sudah ada yang menyapa dari teman Pro 2. Selamat pagi, Min. Easy request menjauh by Vanessa Z. Boleh banget ya. Akan aku putarkan untuk kamu, para fans Vanessa Z dengan menjauh ya. Tapi semoga aja walaupun kamu jauh, tetap dekat di hati. Emang kalau misalnya sesuatu yang menyakitkan itu perlu kita jauhi. Jadi ya, menjauh ya. Dan lanjut dari Kirana Mahardika ya, katanya mau request lagu Sabrina Leanor yang Selesai. Oke, boleh banget ya, lagu Sabrina Leanor yang Selesai. Dimana ini dirilis pada tahun 2026 ya teman Pro 2. Jadi baru banget fresh from the oven, masih sekitar ya beberapa minggu yang lalu gitu ya. Dilanjut dari CL ya, dari fans yang Selena Grace, mau request lagu Sumpah Mati. Salam buat kakak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2. Dan yang mau request tenang aja, masih boleh ya. Dari Kak Lara Purawasari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, mau isi request boleh gak ya? Boleh banget dong. Aku tungguin nih Kak Lara, mau request apa? Boleh banget langsung dituliskan aja. Kebetulan ini lagi Hitlist Indonesia. Jadi buat teman-teman Pro 2 juga yang mau request lagu, boleh banget lagunya lagu-lagu musisi Indonesia ya. Nanti kalau mau request lagu manca sekitar pukul 11 up. Tapi kebetulan nanti Hitlist mancanegaranya diganti nih sama relay di program Madu RRI Jakarta untuk kita ikuti, ada sebuah program baru. Nah, nanti seperti apa teman Pro 2 ya, nanti bisa kamu simak. Yang jelas saat ini adalah Hitlist Indonesia. Buat kamu yang mau request boleh banget di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @RRIPRO2MADIUN.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Kalau jodoh sudah pasti akan bertemu pada ujungnya ya teman Pro 2. Harapan dari setiap pasangan yang ada pasti. Nah, masih di Headlist Indonesia, pastinya Nabila Negeri menemani kamu ya. Tadi sudah ada beberapa single requestan dari teman-teman Pro 2 yang diputarkan. Ada Vanessa Z sudah menyapa, ada Selina featuring Andi Rianto sudah menyapa juga. Ada Nabila Takia, dan terakhir ini lagunya Enau ya, featuring Bobo Geisha, mantan personil Geisha maksudnya. Nah, kebetulan ini untuk siang hari ini biar semangat ya, Kak Lara Purnamasari merequest lagu Gita Gutawa. Ayo, come on. Oke, nanti Nabila putarkan ya untuk kamu. Dan juga pastinya ada Nurul yang menyapa juga, ingin request lagu Haha Sabrina Leonor ya, terima kasih. Oke, boleh banget. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mau request, tenang aja, masih ada kesempatan ya, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Boleh request di 0811-369-7755 ataupun melalui direct message di Instagram @RRIPro2Madiun. Sebelum itu teman Pro 2, ada sebuah informasi dari Clara Riva yang kembali menyapa para penikmat musik tanah air lewat karya terbarunya, yang mana kali ini penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut sukses melahirkan berbagai tembang hits, merilis single baru berjudul Kenapa Ya, yang mengangkat tema dinamika hubungan dengan masa lalu. Nah, lagu Kenapa Ya menyajikan narasi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda, yaitu momen ketika seorang mantan kekasih mendadak hadir kembali. Nah, ini sering banget ya teman Pro 2 terjadi gitu. Alih-alih membawakan nuansa galau yang mendayu-dayu, di sini justru Clara memilih mengemas rasa penasaran, keraguan, dan kecanggungan ke dalam aransemen musik pop yang energik, menyenangkan, dan mengajak pendengar untuk bergerak. Melalui karya terbaru, Clara Riva mencoba mengeksplorasi sudut pandang imajinatif tentang percakapan batin seseorang saat tiba-tiba dihubungi oleh masa lalu. Ya, ini sering terjadi gitu ya. Udah ngilang berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan tiba-tiba, "Hai, apa kabar?" Aduh. Langsung flashback gitu ya. Nah, termasuk yang dihadirkan itu juga seperti itu, ingin menceritakan, mengeksplorasi sudut pandang imajinatif akan hal tersebut. Yang mana cerita yang diangkat ini tidak disampaikan secara harfiah sebagai pesan pribadi kepada seseorang, melainkan sebagai gambaran situasi unik yang seringkali hanya disimpan di dalam kepala. Clara sendiri mengatakan bahwa latar belakang pembuatan lagu ini tetap berakar dari perasaan personalnya, meskipun dia memproses narasi tersebut melalui kacamata orang lain agar terasa lebih universal dan relevan bagi pendengarnya. Dan kalau secara musikal Kenapa Ya, di sini tuh menghadirkan ritme yang segar sehingga cocok banget untuk kita dengarkan teman Pro 2 dalam berbagai aktivitas harian gitu ya. Mulai dari sambil perjalanan atau juga bisa mengisi suasana pagi hari kamu, siang hari, sampai dengan menjadi dorongan semangat saat berolahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: inspirasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
2: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
3: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
2: Ya nggak tahu. Nih, coba lihat nih.
3: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
2: Masa sih? Oh iya.
3: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
2: Iya, maaf.

Teman Pro 2, Endah and Reza mempersembahkan karya musik terbaru mereka dengan tajuk Terang Bulang, di mana single ini merupakan bagian dari mini album yang sedang mereka siapkan. Sebelumnya, hadir dengan Merelakanmu yang membahas proses seseorang untuk menghadapi kehilangan orang yang disayangi. Dan pada akhirnya, Terang Bulan inilah yang menjadi fase berikut. Ketika seseorang itu sudah menjalani hari-hari setelah kehilangan, berusaha menerima dan memerlukan waktu untuk bisa memulihkan perasaan. Adapun lagu baru ini berusaha untuk menangkap momen-momen yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu ketika malam tiba, kesibukan mereda dan tidak ada lagi yang tersisa selain suara hati yang sendiri. Nah, melalui Terang Bulan, Endah and Reza tidak berusaha menawarkan jawaban atas kehilangan ataupun Pro 2, tapi lagu ini tuh justru mengajak pendengar untuk menemani proses yang seringkali berlangsung diam-diam, yaitu menerima bahwa rasa sedih, takut ataupun ragu itu adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Sementara EP mendatang, Endah and Reza diberi judul Menyambut Matahari yang dijadwalkan akan rilis beberapa bulan ke depan teman Pro 2, yang berisikan 5 lagu berbahasa Indonesia. Mini album ini tuh merekam perjalanan emosional tentang kehilangan, penerimaan, dan harapan.

0: Oke, teman Pro 2 sekaligus Nabila ingin berpamitan untuk menutaskan perjumpaan kita di Hitlist Indonesia. Dan setelah ini Nabila ingin mengajak kamu untuk ke program 2 RRI Jakarta untuk kita ikuti silang gitu ya. Ada sebuah peluncuran program yang bisa kamu ikuti di Pro 2 RRI Madiun. Kita nanti barengan sama penyiar Pro 2 Jakarta kesayangan kamu ya, teman Pro 2. Stay tune di frekuensi 95,2 maupun RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Waktunya 100% musik Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

nantikan ya untuk kita bergabung dengan Program 2 RRI Jakarta untuk transformasi kreator Indonesia nih teman Pro 2 ya. Saatnya jadi kreator dan juga dukung lokal nih teman Pro 2. Kita masih menunggu ya buat siaran langsungnya berlangsung. Sambil kita menunggu, kita bakal play single-single spesial buat kalian semuanya di Hit

0: saatnya kita bergabung ya dengan program Aduan RI Jakarta untuk Transformasi Kreator Indonesia.
1: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
2: Setiap karya punya cerita, setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Hai bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sena for Love pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah
1: rasa yang pasti juara, sekarang lebih intens. Intens momennya, intens aromanya, intens segarnya, intens rasanya. Juara intens, juarakan hidupmu.
0: Semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya. Oh udah juga ya?
2: Belum juga.
0: Oh, udah, alhamdulillah.
2: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
2: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
2: ya.
0: betul.
2: Yang penting
0: betul.
2: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
2: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
2: Ini
0: mau 17-an.
2: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
2: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
2: Aman ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
2: Betul ya, Pak ya? Saya enggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini selamat saya enggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
2: Bahaya
0: ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
2: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
2: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya. Ya
2: Pak, bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
2: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
2: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
2: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
2: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
2: saya
0: Pak.
2: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
2: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
2: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Ada. Selamat pagi Pak.
2: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
2: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia di ya.
2: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
2: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
2: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
2: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Iya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
2: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
2: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
2: yang paling
0: ya?
2: Cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
2: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
2: Baik.
0: Baik.
2: Ya,
0: langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
2: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak
0: warnanya
2: agak-agak
0: ungu-ungu ya? Fuchsia gitu.
2: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Bapak.
2: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
2: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
3: Masih bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
3: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak, untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
2: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja udah bisa.
2: Bisa.
0: Saya kalau nganggur ya pekerjaannya ya main AI.
2: Iya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
3: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
2: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lir.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
2: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
2: Oke. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh.
2: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
4: Sara.
2: Ibu Sara. Baik.
4: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
2: Ulil, Bu.
0: Iya.
4: Halo. Nah, ya, ya. Iya. Langsung ya, ya. Ketahuan usia kan.
0: Iya, benar.
4: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik
0: ya. Iya. Ternyata kita satu friend kita ya.
2: Paham kok, Bu. Paham. Habis itu ada ninja kan, Bu.
0: Ya? Milenium ya.
2: Oke, okay, cukup Ulil.
0: Cukup, cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
2: Bu Saras ya.
4: Silakan ini kan Saras. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru enggak mau.
2: Boleh Saras itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
2: Pak Bistam tahu banget nih soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
4: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
2: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
2: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih, Bu, untuk berikutnya?
4: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi yeah, sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, yeah, para ya budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan. Karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI. Dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
2: Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
4: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
2: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
4: Benar.
2: Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
2: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
4: Kok gitu?
2: Milih.
4: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty politik and ekonomi kreatif.
2: Waduh,
4: gitu ya. Luar biasa. Di depannya ya, beauty politik and ekonomi.
2: Ada beauty-nya ya.
4: Iya.
2: Kita mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
2: Oke, Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
4: Itu penting sekali, dan saya Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum...
4: Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
0: Yes.
4: Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
2: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
2: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Nah. Ada fakta-fakta yang hoax,
2: ada fakta-fakta
0: cek fakta kita ya.
2: Fakta, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
2: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ya kan, Pak? Oke.
0: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produas Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
2: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
2: ya, kalau
0: sebagai
2: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
2: Kita akan mau mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
0: Wifi, betul.
2: Ya. Ini sudah
0: oh, sudah download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
2: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
2: Bu Sarah mungkin.
0: Bu Sarah. Ada voucher apa gitu Bu?
2: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
2: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
0: Ngadep.
2: Ke sana ya? Oke. Okay.
0: Ngadep gini?
2: Begini.
0: Oh oke. Okay.
2: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
4: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
2: Oh, ada.
4: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
2: betul.
4: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
2: Iya. Yeah.
4: Atau sama avatar sih?
2: Oke.
4: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
2: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik. Udah cukup kayaknya Ulil, kita fotonya bersama, kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
2: Tangannya cukup gak Lil?
0: Bisa Bu.
2: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener. Ibu Sarah ya.
2: Oke Ibu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
5: Yang di belakang kelihatan loh.
2: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke baik. Okay. Terima kasih banyak, boleh tepuk tangan dong Bapak
0: Gensi
2: Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
2: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Dian terima
0: Bapak
2: kasih.
0: Dan Ibu.
2: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk baik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deret-deret ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang lebih fun. Atau ada logonya, Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa, Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan, Pak?
1: Ikutan, Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat, Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya, Lil ya.
1: Betul. Dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting, Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya. Bisa dua ya? Penyiar juga, konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas sebetulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: Potret, ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran, sedih gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya, nggak pulang-pulang. Tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah nggak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tawan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku enggak segitunya sih.
0: Oh, kamu Gen Z. Kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari teman-teman Akustik.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya, Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Saya maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks, saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya
0: Bapak Ibu ya. Lanjut gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu.
1: Yeah.
0: Bams Hari dan Roli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan acara terakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak? Dari konten biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur.
2: Saya sedikit belakang, beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Di dalamnya salah satunya tambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah satunya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga teknologi juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi untuk sudah banyak ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif ekonomi digital tadi digital content creator tadi ya bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal.
0: Gitu. Oke, jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, ya, Pak.
2: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin nggak?
0: Ada, boleh. Sama ada saya AI. Satu video,
2: dua. Oh iya benar.
0: Betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Kenal Thanos nggak? Thanos.
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Yeah. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya, yeah, kan?
0: Yeah. Kuantitinya jauh lebih banyak,
2: jauh
0: lebih ya,
2: dan
0: Pak.
2: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, dibagus. Ya udah enggak jadi deh, Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bams punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Niel. Silakan.
1: Kira-kira Pak Niel, setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, Okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa, kita pengen konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: okay,
2: tapi juga salah satu preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi Okay. Gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih

0: yang lokal-lokal, nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, ya, Medan, Bali, jadi makin
1: ketemu
0: kaya.
1: Ketemu semua ya.
0: Dan
1: Pak,
0: itu kan menghasilkan buat ekonomi. Karena saya yakin gini, daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
1: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget ya, itu Pak.
0: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih.
1: Iya
0: kan, karena yang deket.
1: Iya.
0: Sama kalau dengar lagu timur, pengennya joget terus. Kalau itu nggak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform hype ini tumbuh. Tadi apa ya, high people yang bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
1: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya, Bang.
2: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah. Seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
2: Menang, harus menang dulu.
1: Menang dulu.
2: By the way, yeah, kalau nanti ternyata terdengar hi people, kamu sapa Bu Sara. Hi people.
1: Ini direkam kan ya, Pak?
2: Oke. Baik, terima kasih Vanel ya. Kita sekarang ke mana, ke Ulil?
1: Kita mau
2: ke ya. Baik, tadi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
1: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
2: Nah, kalau ada yang baru ya?
1: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond.
2: Bu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya, itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial? Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita adakan kegiatan, banyak kegiatan, masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track record.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita.

0: kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak, kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus-menerus sehingga kemudian luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging ya. Pembahasannya.
2: Kayak lebih serius ya.
1: Iya, karena emang kuncinya biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
2: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
1: Betul.
2: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
2: Iya, jadi lebih
1: semuanya
2: menjangkau
1: tuh merata,
2: semua ya.
1: Betul. Betul.
0: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
2: Ke Ibu Sara.
1: Ke Ibu Sara ya, oh bukan.
2: Bukan ya Bu.
3: Kondisi ya, baik.
1: Ke Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
2: Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
1: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
2: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat
2: Bapak.
1: Pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah? Pak Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi Pak. Dari Aceh.
2: Banyak sekali.
1: Pro satu ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
1: Nah, oh.
2: Hari ini supaya kita lebih lagi dan ya. Berbeda tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
2: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara Rimba Raya.

0: Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suara menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, tiba di konferensi dunia, menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku berdaya satu saat, frekuensi 25.6 kW menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami perang tega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng pukul 5 sebagai penanda waktu, sebuah tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 sepi, aku teriakkan tanpa henti dari petang hingga Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Aku tubuhku diseludupkan melintasi Malaka, Western Electric Mercury buatan Amerika, sembunyi dari patroli Belanda, sampai sungai itu di kebirun, lalu Cotgu Banda, di Keburnius, dalam perjalanan penuh rahasia ke Belanda Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Cina, Urdu, Inggris, dan meneriakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. tubuh tuaku, angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar, tapi gemanya terus di hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W.A. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi, sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan Alia, selamat.

0: Nadia Salma. Terima kasih.
1: Film ya, yang juga lokal banget ini. Karpelangi.
0: Blitong ya.
1: Blitong. Okay. Ada yang warga Blitong di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
0: Tapi saya penasaran.
1: Kita jalan-jalan
0: nih.
1: Aja.
0: Ya. Saran kalau gitu.
1: Tolong disponsorin ya, Bams.
0: Saya udah kesana.
1: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjut dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi
0: Kreator Indonesia 2026.
1: Kita Pak Magin dari perwakilan Hype ya. Silakan, Pak. Kami
0: ya,
1: penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan ya.
0: Ya.
1: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya. Dan akan ditandingkan lagi ke nasional, ya. Jadi jumlah hadiahnya itu sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
1: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin.
0: Ya.
1: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
2: Terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentu di kompetisi aplikasi juga udah
0: tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan. Ya,
1: joinnya juga ya,
2: ya kategorinya juga ada.
1: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman kita masuk ada tuh flyernya.
0: Oke. Okay. Gitu. Yang 2 miliar rupiah.
1: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
0: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelah Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahid. Tetap keamanan cyber dan infrastruktur kritis di Indonesia, betul ya Pak?
3: Ya, betul.
0: Saya lebih ingin tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti.
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat bersyukur ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Ini ada tulisan kecil di bawahnya, lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali. Tadi sudah ada pembicara sebelumnya bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
1: Ya, Pak. Ya.
3: Nah karena kalau kita lihat, mohon maaf. Kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Ini kurang lebih 290-an juta penduduk. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya misalnya seperempatnya paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini itu sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat cara konten kreator di Indonesia. Tadi kan Bapak siapa saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai ketua komite bidang cyber security infrastruktur strategis ya, jadi itu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype, kita dukung acara ini dan saya berharap ini banyak diikuti oleh pemirsa dan pemerhati konten dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Kurang lebih saya mengajak bahwa marilah bersama-sama mensukseskan acara ini, dan tadi Pak Magin sudah menyatakan bukan 2 miliar tapi bisa ya, tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama. Kalau 50 miliar pasti kurang lebih begitu. Terima kasih.
0: Itu dari
1: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
0: Kalau 2 miliar sudah fix ya Pak ya. Bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Kompetisinya ya sudah dimulai.
1: Sudah dimulai kompetisinya.
0: Ayo. Belum selesai lihat. Ayo. Oke.
1: Nah, dengar 2 miliar saya semangat gitu.
0: Langsung pengen pindah.
1: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
0: Pak, mau magir nih, Pak.
1: Inbounds Pak dengan
0: tips. Baik, kalau gitu kita ke berikutnya.
1: Mau ke Bapak Arif Adnan.
0: Pak Arif izin.
1: Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, cepat nih Bams, langsung ke sini.
0: Iya.
1: Langsung ke bawahnya.
0: Maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak Pak, Bams yang bilang.
0: Kam, ulil nih Pak.
1: Pak Arif.
2: Terima kasih.
1: Pak Arif Ilham, baik. Ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kita mundur ke 5 tahun yang lalu, belum terlalu, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena udah jadikan kreator gitu
0: ya.
1: Ada satu bang, handphone harus ini gitu, karena ada ininya gitu.
0: Okay.
1: Apakah device bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif, atau mungkin isi kontennya justru?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% dari 1,20 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya ada yang sebut anak digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, jadi content creator dalam digital economy. Satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Semua gadget beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik. Ya, dengan artificial intelligence bisa gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten put menjadi berpihak? Tadi Ibu Saras sampaikan kepada kita. Konten itu trustable. Trustable artinya safety, itu memiliki safety yang jangan sampai konten yang kita produksi itu full anak-anak kita terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Bagaimana kontennya bisa mendukung sustain
4: sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategi Bapak Presiden. Yang keempat, memperlakukan hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, dari Kadin, komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber ke gitu ya, agar menyebarluaskan cyber security di masyarakat. Jadi, atau hal-hal yang local gitu ya, dapat menjadi terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian konten ini buat bagi tekanan negara. Indonesia ini 5,2%, 5,4% ekonomi, itu tidak untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi ekonomi di negara kita, sehingga ya bahkan bisa jadi pemilik creator bagi perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya. Gitu. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberi penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Memastikan nilai-nilai baik, ya, dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Money make a good thing for this nation.
0: Boleh banget buat Pak Arif Ilham. Ini kalau misalnya transformasi content creator seluruh Indonesia nih ya, apa yang mau disampaikan kepada para content terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware, safe, secure, membawa kebaikan lah bagi. Kemudian kita berikan ya dengan hype, maka yang memang memiliki kompetensi yang sangat baik, juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk demikian.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang. Sementara
1: sabar.
0: Sebelum itu kita tuntas.
1: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Liang, pengembangan konten PFN juga jurnalis nih.
0: Iya.
1: Yang karena emang jurnalis dan tahu gitu ya lapangan apa. Menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang dengan konten yang saat ini viral aja, engage dulu, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan yang ada value-nya juga dan berimpact baik.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya itu jurnalis berhenti di grup 9, jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
1: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
1: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Kadin. sebetulnya ke- ya. Nah, itu justru dari budaya, dari seni yang si gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Ya. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak lalu dan selalu. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya mengembangkan yang design reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Itu punya ruh sendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
1: Yes.
5: Nah, saya diprotes. Anda nggak pro. Saya bilang lu di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya nama anonim. Lalu antara saya dengan Abang Bam saling mengenal. Di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau jelas identitas. Keempat, seluruh sosial media yang ada di negeri kita luar hype itu punya asing. Produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai content creator. Ketika di Kadin Kang Hidayat pertama memimpin Kadin itu, Mboya Dilala ada hype, ya harus ada identitas dan lokal, dukung lokal, pindah ke lokal. Komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana satu konten orang pacu jalur itu dolar kalau kita mempromosikan secara real cost. Jadi ini saya meneteskan air mata ketika seorang Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Rimbaraya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Ibu. Dan alhamdulillah ini itu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka.
0: Luar biasa. Senior beda memang.
1: Beda Bang, betul ya.
0: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita di sini sedang membangun digital
0: ya. Dan tentunya RRI juga berkolaborasi ya selaku platform media sosial, kemudian digital Indonesia,
1: Asosiasi Content Creators Indonesia, kemudian, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
0: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
0: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
0: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
0: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke, keren.
0: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
0: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit BAMS ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
0: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini. Hmm.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
0: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2020 ini, Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
0: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun.
1: Betul.
0: Mana gitu ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
0: Ya. Dan kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Siang, hari Kamis lagi hektik banget ya. Dilanjutin yuk barengan sama Yvonne Cermedian. Baru aja kamu dengerin soft launching Transformasi Creator Indonesia, teman berdua, barengan Bam sama Ulil tadi ya. Sekarang ditemenin lagi barengan sama Yvonne Cermedian di santai siangnya sampai jam 3. Kita lanjut sama lagu-lagu enak yang bikin aktivitas hari Kamis kamu tiba-tiba jam pulang aja. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Almatu, Aku Cuma Punya Hati.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan Pro 2 RRI Madiun di Santai Siang ya. Dan masih banyak single-single yang bakal kita hadirkan buat kalian semuanya. Setelah tadi kita gabung dengan Pro 2 Madura RRI Jakarta untuk ini ya, teman Pro 2 siaran langsung nih, teman Pro 2 dari program 2 RRI Jakarta. Next singlenya ada Paul Aro, Selasa. Wanna Play buat kalian semuanya, stay tune ya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Santek Siang Kabar Olahraga.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

Merdekaran 2026 mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Tingkat untuk ajang lari yang akan digelar pada 29 Agustus 2026 mendatang habis hanya dalam 2 jam, teman-teman Pre2. Setelah pendaftaran dibuka pada 12 Agustus pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini menempuh jarak 8 km dengan titik awal di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menpora Erick Thohir menyebut Merdeka Run bukan sekedar kegiatan olahraga, tetapi juga momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi melalui keterlibatan UMKM, festival kuliner, hiburan, atraksi drone, dan penampilan musisi. Wah, antusiasme masyarakat terhadap Merdeka Run 2026 itu ternyata luar biasa ya teman-teman Pro2. Gimana tidak, tiketnya aja ludes hanya dalam waktu 2 jam setelah pendaftaran dibuka. Bayangin, selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini tuh juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus wadah untuk mempererat kebersamaan masyarakat, teman-teman Pro2. Menariknya lagi, acara ini tuh turut melibatkan UMKM dan berbagai hiburan. Jadi bukan hanya soal berlari aja gitu ya, tetapi juga merayakan semangat kemerdekaan bersama. Menurut Jonathan gitu ya, ini tuh menunjukkan bahwa olahraga dan semangat nasionalisme di masyarakat Indonesia itu bisa dikemas menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menarik gitu ya bagi masyarakatnya juga gitu.

Pada ajang Cincinnati Open 2026, Novak Djokovic dan Alexander Zverev berpeluang bertemu di babak semifinal setelah keduanya ditempatkan di bagian undian yang sama, teman-teman Pro 2. Djokovic yang menjadi unggulan ketiga akan memulai turnamen dari babak kedua dengan menghadapi pemenang pertandingan yaitu Thiago Agustin Tirante kontra Jan Chojnicki, oh my god, namanya agak membingungkan gitu ya. Jika berhasil melewati laga tersebut, Djokovic diperkirakan menghadapi tantangan yang semakin berat gitu. Pada babak ketiga, ia berpotensi bertemu Jack Draper, Matteo Arnaldi, atau Martin Landalus. Sebelum kemudian menghadapi unggulan kelima yaitu Alex de Minaur di perempat final. Sementara itu, Alexander Zverev yang berstatus unggulan pertama juga harus melewati sejumlah pertandingan sebelum bisa berhadapan dengan Djokovic. Petenis asal Jerman itu akan mengawali kiprahnya dengan menghadapi Cameron Norrie atau Dino Prismic. Zverev datang ke Cincinnati ini tuh dengan motivasi untuk bangkit setelah tersingkir pada pertandingan pembukanya di Masters 1000 Montreal. Jika Djokovic dan Zverev sama-sama mampu memenangkan 3 pertandingan sebelum semifinal, keduanya akan bertemu di babak 4 besar, teman-teman Pro 2. Di bagian lain undian, unggulan kedua Felix Auger alias Sima berpotensi menghadapi Stefanos ini dengan sementara unggulan keempat Daniel dan unggulan keenam Taylor Fritz juga berada di jalur yang berbeda. Jadi duel itu antara Djokovic versus Zverev gitu ya, masih sebatas peluang berdasarkan hasil undian AJ, teman-teman Pro 2. Dan keduanya harus terlebih dahulu melewati lawan-lawan yang tangguh di setiap babaknya. Menariknya, absennya Jannik Sinner ini dan Carlos Alcaraz membuat persaingan Cincinnati Open tahun 2026 ini semakin terbuka dan memberikan peluang yang lebih besar bagi para pemain lain untuk memperebutkan gelar. Kalau melihat hasil undian Cincinnati Open 2026 ini, ada sih peluang yang menarik karena Novak Djokovic dan Alexander Zverev kan berada di bagian undian yang sama gitu dan sama berpotensi bertemu di semifinal. Djokovic tentunya menjadi nama yang sangat diperhitungkan ya, teman-teman Pro 2. Apalagi kan dia punya rekam jejak yang luar biasa gitu ya di Cincinnati ini tahun ini dengan 3 gelar juara. Tapi jalannya tidak akan mudah karena ada kemungkinan juga dia itu harus menghadapi Alex de Minaur di perempat final gitu. Dan di sisi lain juga Zverev juga punya tantangan tersendiri. Tantangan apa, Jonathan? Tantangan tersendiri untuk bisa melaju sampai semifinal, teman-teman Pro 2.

Jadi duel Djokovic melawan Zverev ini tuh memang belum pasti terjadi gitu ya. Tapi kalau keduanya berhasil melewati lawan-lawannya, pertandingan ini tuh tentu akan menjadi salah satu duel yang paling ditunggu-tunggu gitu ya bagi para penggemarnya. Apalagi dengan absennya beberapa nama besar gitu ya. Tadi yang sudah Jonathan sebutkan, persaingan di Cincinnati 2026 atau tahun ini menjadi yang semakin terbuka gitu ya, dan menarik untuk disaksikan teman-teman Pro 2. Bagi para penggemar untuk teman-teman Pro 2, teman-teman Pro 2 harus menyaksikan gitu, karena memang ini kayaknya yang dipaling tunggu-tunggu untuk pencintanya atau untuk penggemarnya.

Menarik untuk dinantikan ya, apakah Djokovic dan Zverev mampu melewati setiap tantangan dan benar-benar bertemu gitu ya di semifinal. Jika terwujud ya, duel-duel petenis papan atas ini tentu gitu ya akan menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik perhatian. Kita tunggu aja teman-teman Pro 2 kiprah keduanya di Cincinnati Open tahun ini.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kabar menggemparkan datang dari India, teman-teman Pro 2. India resmi batal mengikuti FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar di Indonesia. Keputusan tersebut diambil oleh Federasi Sepak Bola Seluruh India atau AIFF karena India memilih memprioritaskan pertandingan persahabatan menghadapi Brasil, teman-teman Pro 2. Laga melawan Brasil dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober 2026 di Kolkata, yang waktunya bertepatan dengan hari terakhir penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya AIFF sempat mempertimbangkan gitu ya opsi menurunkan tim lapis kedua atau U23 di FIFA ASEAN Cup agar tetap bisa mengikuti turnamen sekaligus menghadapi Brasil gitu ya. Namun opsi tersebut tidak mendapatkan persetujuan teman-teman Pro 2 sehingga India akhirnya memilih untuk mundur sepenuhnya. Karena bagi India pertandingan melawan Brasil dinilai menjadi kesempatan yang besar untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan exposure sepak bola mereka di level yang internasional. Dengan mundurnya India, timnas Indonesia kehilangan salah satu calon lawan di FIFA ASEAN Cup 2026. Keputusan ini juga membuat persaingan turnamen berubah. Karena mengapa? Terutama karena India sebelumnya diproyeksikan menjadi salah satu peserta yang akan tampil menghadapi tim-tim Asia Tenggara.

Keputusan India untuk mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 tentu cukup mengejutkan ya. Apalagi turnamen ini kan berlangsung di Indonesia dan kehadiran India tentunya bisa menambah warna persaingan. Namun India malah memilih memprioritaskan laga persahabatan melawan Brasil pada Oktober mendatang. Bagi India sih menghadapi tim sekelas Brasil tentu menjadi kesempatan yang sangat berharga gitu ya untuk mengukur kemampuan mereka di level internasional, teman-teman Pro 2. Sementara bagi penyelenggara, mundurnya India tentu membuat komposisi peserta harus kembali disesuaikan gitu. Kita tunggu saja gitu ya bagaimana perubahan format dan jadwal turnamen setelah keputusan ini, teman-teman Pro 2.

Dengan mundurnya India, persaingan di FIFA ASEAN Cup 2026 tentu akan mengalami sedikit perubahan ya teman-teman Pro 2. Meski demikian, turnamen tetap menjadi ajang yang paling menarik untuk dinantikan gitu ya. Khususnya bagi timnas Indonesia yang akan tampil di hadapan publik sendiri. Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya, dan kiprah Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan trofi Super Cup setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam final di Salzburg, Austria, Kamis 13 Agustus 2026. PSG sempat unggul melalui Kvyat Kvaratskhelia pada menit ke-20, tetapi Aston Villa menyamakan kedudukan lewat Brian Majo sebelum babak pertama berakhir, teman-teman Pre2. Pada menit ke-61, Desir Dou kembali membawa PSG unggul. Gol tersebut sempat dianulir, namun setelah ditinjau VAR, akhirnya dinyatakan sah, teman-teman Pre2. Kemenangan ini membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih trofi Super Cup 2 musim secara beruntun, sekaligus menyamai pencapaian Real Madrid yang sebelumnya melakukan hal yang serupa pada 2016 dan 2017. Trofi Super Cup juga menjadi gelar pertama PSG pada musim 2026-2027. Menariknya, PSG ini masih berpeluang gitu ya meraih hingga 6 trofi musim ini, sehingga keberhasilan mempertahankan Super Cup menjadi modal yang penting untuk menghadapi kompetisi domestik dan upaya mempertahankan gelar Liga Champions. Luar biasa ya teman-teman Pre2, Paris Saint-Germain kembali menunjukkan kualitasnya di level Eropa. Kemenangan 2-1 atas Aston Villa bukan hanya membawa PSG meraih trofi Super Cup, tetapi juga mencatatkan sejarah karena berhasil mempertahankan gelar tersebut. Gelar tersebut itu dipertahankan agar untuk 2 musim secara beruntun, teman-teman Pre2. Sempat ditahan imbang gitu ya di babak pertama, PSG mampu kembali menemukan momentum dan memastikan kemenangan lewat gol di Desire Doe. Ini menjadi awal untuk musim yang positif gitu ya bagi PSG. Menarik untuk kita nantikan ya teman-teman Pre2, apakah kesuksesan di Super Cup ini bisa menjadi langkah awal bagi PSG untuk kembali mengoleksi lebih banyak trofi pada musim 2026-2027. Tetap di Santai Siang Kabar Olahraganya udah selesai ya teman-teman Pre2. Nanti dilanjut dengan Santai Siang Kabar Dunia Entertainment tetap bersama Jonathan. Karena Kak Melody nanti di Santai Siang aja gitu ya, bincang-bincang sama Jonathan. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pre2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat. RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Masih di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan di Santai Siang Kabar Dunia Entertainment. Sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Jonathan akan menemani teman-teman Pro 2. Oh, your sweet disposition, my wide-eyed gaze, we're singing in the car again. Kabar pertama datang dari Travis Kelce menceritakan bahwa pengalaman pernikahannya dengan Taylor Swift yang digelar di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 silam. Kelce gitu ya menyebut bahwa pesta tersebut sebagai malam terbaik dalam hidupnya dan merasa sangat berterima kasih kepada keluarga, teman serta tamu gitu ya, sekitar 1000 tamu yang hadir untuk merayakan hari bahagia mereka. Para tamu berasal dari kalangan selebritas dan olahraga, di antaranya ada Selena Gomez, Julia Roberts, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Tom Hanks, Steven Spielberg, Bradley Cooper, dan Gigi Hadid, yaitu saudara Jonathan, teman-teman berdua. Bercanda ya, bagi Kelce pernikahan di Madison Square Garden juga terasa istimewa gitu. Karena mengapa? Karena tempat tersebut merupakan salah satu impian masa kecilnya. Lalu ia mengaku bahwa bersyukur dapat mewujudkan keinginannya untuk menikah di arena ikonik tersebut dengan suasana yang private dan sesuai dengan keinginan mereka. Kisah cinta Kelce dan Swift di sini bermula setelah Kelce menghadiri konser Eras Tour Swift pada 2023 silam, sebelum akhirnya hubungan mereka berkembang hingga berujung pada pernikahan.

Kisah pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce ini tuh memang menarik gitu ya. Bukan hanya karena keduanya merupakan pasangan yang sangat populer, tetapi juga karena pesta pernikahan mereka digelar begitu meriah di Madison Square Garden dan dihadiri lebih dari 1000 tamu dari kalangan selebritas, olahraga hingga industri hiburan. Menariknya meski tamunya sangat banyak gitu ya, suasana pesta justru disebut tetap terasa intim. Buat Jonathan, cerita Travis Kelce ini tentang hari pernikahannya menunjukkan bahwa di balik kemeriahan dan sorotan yang publik gitu, yang paling penting bagi mereka adalah tetap dengan momen kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang terdekat.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni.
1: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id

Agnes Mo membocorkan sedikit tentang perannya dalam serial Reacher Season 4, teman-teman Pro 2. Dalam serial tersebut, Agnes memerankan karakter bernama Lila Holt yang menjadi bagian dari cerita musim terbaru serial laga populer tersebut, teman-teman Pro 2. Keterlibatan Agnes Mo gitu ya menjadi perhatian karena ini merupakan langkahnya semakin serius gitu ya untuk memasuki dunia acting internasional. I'm talking about the app my cell phone as I watch. I said to throw it back cause they say like to watch. This is what you do when the party don't stop. Get loose, get loose, get loose. Setelah sebelumnya Agnes Mo dikenal luas sebagai penyanyi dan entertainer, meski belum banyak gitu ya detail mengenai karakter Lila Holt yang diungkap, Agnes memberikan gambaran bahwa perannya menjadi salah satu pengalaman baru yang menarik dalam perjalanan karirnya di industri hiburan global.

Tentu ini menjadi kabar yang menarik gitu ya buat penggemar Agnez Mo. Setelah sukses membangun karir sebagai penyanyi di level internasional, kini Agnez Mo kembali mencoba tantangan terbaru lewat dunia akting dan bergabung dalam serial populer Reacher Season 4. Meski detail mengenai karakternya masih dirahasiakan gitu ya, keterlibatan Agnez Mo sebagai Lila Hot tentu membuat kita penasaran seperti apa sih perannya nanti. You wanna see some hot girls? Well, here's a little preview. Jingle-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Stop the record, let the singer sing. Apalagi Richard punya penonton dari berbagai negara gitu. Jadi ini bisa menjadi kesempatan besar bagi Agnez Mo untuk semakin menunjukkan kemampuannya di industri hiburan global. Kita tunggu saja gitu ya penampilan Agnez Mo di Richard Season 4.

0: dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk mendapatkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Grab Indonesia mengajak para mitranya, baik pengemudi maupun pedagang, untuk terus berkembang dan memanfaatkan berbagai peluang di dalam ekosistem Grab. Ajakan ini diwujudkan melalui Grab Academy yang kini dikembangkan sebagai wadah mitra naik kelas untuk membantu meningkatkan keterampilan dan membuka peluang baru bagi para mitra. Program ini menyediakan berbagai pelatihan, mulai dari pengelolaan usaha, promosi, pelayanan pelanggan, keuangan, hingga memanfaatkan teknologi digital. Sejak diluncurkan pada 2018 silam, sebanyak 1,15 juta mitra pengemudi telah mengakses Grab Academy, dengan lebih dari 204 ribu mitra yang sudah menyelesaikan seluruh modul. Melalui program ini, Grab ingin memberikan lebih banyak pilihan bagi para mitra untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan penghasilan, dan menentukan masa depan mereka. Kalau menurut Jonathan sih, langkah Grab Indonesia ini cukup positif ya, karena bukan hanya memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga berupaya gitu ya untuk membantu para mitranya untuk terus berkembang. Melalui Grab Academy, para mitra bisa mendapatkan berbagai pelatihan yang tentunya bermanfaat, mulai dari pengelola usaha, meningkatkan pelayanan, sampai memanfaatkan teknologi digital. Ini sangat penting gitu ya teman-teman Pro2, karena perkembangan teknologi juga harus diikuti gitu ya dengan peningkatan kemampuan para pelaku di dalamnya. Harapannya gitu ya teman-teman Pro2, program seperti ini itu benar-benar bisa memberikan dampak yang nyata, karena sehingga para mitra itu tidak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga memiliki keterampilan dan peluang yang lebih besar untuk berkembang ke depannya.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Makanan pedas ternyata tidak hanya memberikan sensasi panas dan nikmat teman-teman Pro2, tetapi juga disebut memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Kandungan capsaicin dalam cabai dikaitkan dengan berbagai manfaat, seperti mendukung kesehatan jantung, membantu meningkatkan metabolisme, serta berpotensi mengendalikan peradangan dalam tubuh.

Sejumlah penelitian juga menemukan adanya hubungan antara konsumsi makanan pedas dengan risiko kematian yang lebih rendah. Sehingga kebiasaan mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar berpotensi dikaitkan dengan umur yang lebih panjang, teman-teman Pro2. Meski begitu, bukan berarti semakin pedas makanannya yang dikonsumsi, maka semakin sehat gitu ya. Manfaat tersebut tetap perlu dilihat sebagai bagian dari pola makan secara keseluruhan. Konsumsi makanan pedas juga sebaiknya disesuaikan gitu ya dengan kondisi tubuh dan tidak berlebihan, terutama bagi orang yang memiliki masalah pencernaan. Jadi bagi pecinta sambal, kabar ini tentu cukup menggembirakan gitu ya. Menikmati makanan pedas sih boleh aja, asalkan tetap secukupnya dan diimbangi oleh pola hidup yang sehat.

0: Buat teman-teman Pro 2 yang suka makanan pedas, kabar ini kayaknya tentu cukup menggembirakan gitu ya. Ternyata kandungan capsaicin ini dalam cabai dikaitkan dengan berbagai manfaat bagi tubuh. Mulai dari membantu menjaga kesehatan jantung, metabolisme, apalagi tadi hingga mengurangi peradangan gitu ya. Bahkan beberapa penelitian mengaitkan konsumsi makanan pedas dengan umur yang lebih panjang. Tapi tentu aja bukan berarti semakin pedas gitu ya, makanannya semakin sehat tubuhnya. Semuanya tetap harus dikonsumsi secara wajar dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Jadi buat para pecinta sambal, teman-teman Pro 2 silahkan menikmati pedasnya. Tapi tetap jangan berlebihan, dan yang paling penting imbangi dengan pola hidup yang sehat.
1: Aku sedang tak bisa jatuh cinta.
0: Oke teman-teman Pro 2, kayaknya cukup gak terasa gitu ya, udah di penghujung waktu. Nanti kita akan bincang-bincang gitu bersama Kak Melody, karena hari ini kayaknya Kak Melody belum siaran gitu ya. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan dan tentunya menemani waktu teman-teman Pro 2. Jonathan pamit undur diri gitu ya, tetap stay tune dan jangan kemana-mana, karena masih banyak informasi dan hiburan yang menarik gitu yang udah kami siapkan. Nah, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat, berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa, Pak? 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas. Saya nggak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan. Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas? Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Pasti selalu sehat walafiat gitu ya, tentu harus gitu ya. Kembali lagi ya sama Melody dan juga ada siapa ini?
1: Halo, aku Jonathan. Ini melodinya udah datang. Tadi kan udah apa enggak sempat sama Melody gitu ya. Betul. Jadi banyak gitu loh Kak Melody, teman-teman Pro 2 yang lain. Sebenarnya kemana sih Kak Melody tadi?
0: Oh, iya.
1: Iya, tahu. Tadi ya, banyak yang nanyain gitu. Sebenarnya Kak Melody tadi di mana sih?
0: Sebenarnya aja aku tadi lagi ada siaran di Pro 1, Jo.
1: Di Pro 1. Oke,
0: baik. Iya, gitu. Dan gimana sekarang Kak, langsung beralih gitu. Oh, mau nanyain rasanya.
1: Iya, rasanya gimana sih siaran di Pro 1 gitu?
0: Ya, tentunya sama aja ya, Jo.
1: Tentunya sama aja.
0: Sama aja,
1: okay.
0: Tapi penyampaiannya aja yang lebih sedikit formal dan juga sedikit lebih sopan gitu.
1: Sedikit lebih sopan. Enggak bisa dan teriak di sana kamera.
0: Enggak bisa. Enggak bisa dan juga enggak bisa kayak aku dan kamu gitu.
1: Enggak. Ya, saya
0: dengan
1: dan
0: Anda.
1: Anda Kak Melody.
0: Betul.
1: Gimana Kak Melody kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah aku selalu sehat dan selalu juga sehat. Maunya selalu sehat terus.
1: Amin. Ya Allah. Besok Senin udah tanggal 17 Agustus ya Kak Melody.
0: Aduh, cepet banget sih Jo.
1: Iya, udah ngerayain ulang tahun lagi gitu. Kemarin aja ngerayain 80 tahun kayaknya baru kemarin gitu ya. Sekarang udah 81 tahun kayaknya.
0: Oh my God.
1: Time to fly sangat cepat gitu Kak Melody.
0: Baik. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa sih Jo kali
1: sebenarnya
0: ini?
1: Sebenarnya enggak tahu ya apa topiknya.
0: Apa topiknya?
1: Tapi kayaknya mau ngebahas soal kemerdekaan aja deh.
0: Oh, kemerdekaan.
1: Kebetulan
0: aja.
1: Kan iya, berhubung berapa hari lagi ya berarti ya Kak Melody? Sekarang aja tanggal 13, 14, 15, 16, 17. 4 hari lagi teman-teman Pro 2 kita semua merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
0: Wow, bulan Agustus selalu membawa semangat yang berbeda ya, Jo.
1: Iya,
0: bendera merah putih
1: berkibar.
0: Suasana penuh keceriaan dan semangat kemerdekaan terus di mana-mana.
1: Oh, langsung semangat gitu ya topiknya kalau ngebahas soal kemerdekaan Republik Indonesia, Kak Melody.
0: Betul banget. Sebentar lagi nih. Tinggal berapa hari lagi tuh, Jo?
1: 4 hari lagi tadi kalau Jonathan hitung.
0: Hari yang mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kebangsaan bangsa Indonesia gitu ya. Sebagai generasi penerus bangsa, tugas kita bukan hanya mengingat sejarah aja, tetapi juga mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Tentunya kalau di tempat kita kan pasti banyak lomba-lomba dan lain sebagainya aja.
1: Betul.
0: Tapi kalau di tempat Melody enggak?
1: Eh, kenapa Kak Melody?
0: Karena Karang Taruna. Gimana sih Jo? Karena Karang Tarunanya itu udah gak aktif Jo.
1: Udah gak aktif? Kak Melody gak ikut Karang Taruna?
0: Jujur kalau cuma aku sendiri pastinya kewalahan
1: gitu.
0: Kewalahan juga keteteran.
1: Kayaknya hari ini mau ngebahas lomba-lomba aja deh. Kak Melody dulu kayaknya pas kecil kayaknya ikut lomba-lomba gitu gak sih buat ngerayain ultah?
0: Ya pasti.
1: Kak Melody pernah
0: ikut semuanya.
1: Oh ikut semuanya.
0: Iya.
1: Menang semuanya enggak?
0: Iya.
1: Iya, oh
0: menangis.
1: My god. Menang. Oke. Okay. Karena kalah ya Kak Melody menangisnya. Apa dulu Kak Melody ikut lombanya paling berkesan buat Kak Melody?
0: Yang paling berkesan itu ketika memukul air
1: apa?
0: Menggunakan
1: bau apa? Memukul
0: pelapa pisang. Kalau itu juaranya pasti Melody. Karena kekuatan tangan Melody ini sangat tangguh. Dan juga insting ketika melihat ke depan, ke belakang, ke atas, ke samping, pasti Melody juaranya.
1: Pasti juaranya. Kamu pukul gitu ya semuanya Kak Melody.
0: Pokoknya semuanya aku pukul. Das.
1: Oke.
0: Lucu ya teman Pro 2 ya.
1: Terus itu sambil tutup mata enggak? Tutup mata
0: dong.
1: Ya.
0: Oh iya. Sambil tutup mata terus kemudian
1: Kak Melody curang enggak nutup matanya?
0: Aduh enggak dong. Oh, itu kan di yang masangin kan panitia.
1: Oh iya.
0: Betul. Terus aku kalau misalnya udah kayaknya udah ada, kayaknya udah mendekat
1: di depan,
0: nih,
1: di udah mendekatku akhir gitu.
0: Kayaknya di depanku udah
1: balon ya Kamela di atau apa dulu?
0: Enggak dong, air yang apa plastik diisi air.
1: Oh enggak balon berarti. Bukan. Enggak balon yang diisi air gitu.
0: Bukan.
1: Oh berarti plastik.
0: Iya,
1: oh,
0: plastik. Nah, terus kemudian langsung aja
1: pak gitu ya. Semuanya pokoknya dari awal start gitu langsung pukul-pukul-pukul gitu.
0: Kalau itu enggak.
1: Oh, kalau itu enggak.
0: Melody itu punya strategi juga.
1: Oh, gini, apa gimana kepada Melody strateginya?
0: Ketika gini Jo, udah dari start 1 2 3 mulai.
1: Mulai.
0: Nah, itu aku baru challenge. Ding ding ding ding itu ke pelapa pisang masih aku genggam, belum aku apa-apain.
1: Kamu ketiga, jalan lurus.
0: Aku langsung aba-aba dengan kata 10 9 8. Nah, sampai 1 baru aku pukul-pukul. Dah gitu.
1: Kalau masih belum nyampe kayaknya maju terus gitu.
0: Maju terus.
1: Gitu ya. Tapi itu masih tutup mata ya, enggak Melody, enggak Melody enggak. Iya, masih tutup mata.
0: Dan juga banyak lomba-lomba yang lain yang tentunya Melody udah menangin, yaitu memasukkan paku ke dalam botol.
1: Oh, iya. Terus dulu tuh botolnya enggak yang apa teman-teman berdua, enggak yang botol plastik gitu ya. Kalau mungkin di zaman kita kayaknya botolnya kayak botol teh yang apa kaleng gitu ya. Jadi jadi lubangnya itu kecil dan kita tuh apa ngemasukinnya tuh susah gitu. Kita kan jongkok ya teman-teman Prodi. Jadi kayak ngelihat ke belakang itu agak susah gitu, kayak gimana posisinya gitu kan. Tapi kamu Kamelody dulu jago berarti ya.
0: Jago dong.
1: Sampai juara Kamelody.
0: Iya dong, sampai juara, sampai di titik ini nih puncaknya.
1: Titik puncak.
0: Iya di 17 Agustus. Itu dia.
1: Kita nyanyi dulu kali ya, semuanya. 17 Agustus tahun 45.
0: Asik.
1: Itulah hari kemerdekaan kita.
0: Belum.
1: Nanti ya 17 Agustus nanti hari Senin.
0: Oke, stay tune ya teman-teman. Sesaat lagi kita akan ini kali ya, Jo, apa?
1: Gimana?
0: Membahas tentang
1: lomba-lomba pasak kecil gitu kali ya.
0: Gitu. Oke, okay. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.
1: Nyam, teman-teman berdua.

0: Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Tetap bersama aku, Melody, yang siap nemenin sore kalian gitu ya. Oke, kita masih bahas mengenai tentang akan menyambut hari kemerdekaan, serunya lomba 17 Agustus, betul tidak, Jo?
1: Betul, Kak Melody.
0: Betul ya, di bulan Agustus karena telah tiba saatnya kita menyambut ya, Jo.
1: Iya.
0: Dengan lomba-lomba yang sudah disebutkan tadi. Kalau Jo punya pengalaman yang unik atau mungkin yang sangat terkesan buat Jo, apa tuh?
1: Apa ya, Kak Melody? Jonathan kayaknya kalau lomba-lomba pasti kalah gitu ya.
0: Oh, kalah.
1: Karena memang jiwa-jiwa kalau apa lomba gitu suka menyerah dulu gitu.
0: Kok gitu? Kenapa? Padahal tapi pejuang aja enggak nyerah loh buat memperjuangkan kemerdekaan
1: Indonesia ya. Tapi kenapa, enggak tahu kenapa Jonathan kayaknya kalau lomba-lomba selalu kalah gitu. Tapi fun fact, Jonathan pernah menang pas waktu kecil lomba apa, Kamela, dicoba tebak.
0: Aku mau nebak deh. Lomba ini bukan apa namanya, tebak gambar.
1: Salah, lomba joget.
0: Wow, ada aja lomba joget.
1: Ada, Kak Melody, dulu tuh ini apa famous banget lomba joget itu.
0: Astaga.
1: Dulu kalau Kak Melody ingat ada satu lagu gitu ya, Goyang Dumang.
0: Wow.
1: Goyang Dumang.
0: Oh iya, itu memang hits pada masanya.
1: Iya kan, Goyang Dumang. Kalau nggak gitu sakitnya tuh di sini. Dulu itu Morena kalau Kak Melody ingat. Ingat nggak? Nah itu dulu jadi kayak diputerin terus anak-anak kecil tuh pada joget gitu. Terus gak tahu kenapa, aku gak tahu apa yang dinilai dari lomba joget gitu. Pokoknya yang paling heboh dia menang, akulah pemenangnya.
0: Oh jadi gitu.
1: Iya, kalau di kita bahasanya sih ditanggap gitu ya. Sampai kita tuh dilihat terus dinilai. Aku gak tahu, Kak Melody, yang dinilai itu apanya. Tapi aku bisa menang, keren gak?
0: Wah, keren sih, Jo.
1: Keren kan?
0: Ternyata di tempatmu ada ya kayak gitu.
1: Iya, itu agak aneh, ada yang agak nyeleneh, tapi
0: agak nyeleneh.
1: Ya itulah aku yang menang gitu. Terus dulu tuh kalau aku apa? Menang itu lomba ini, Kak Melody, lomba gambar aku dulu.
0: Oh, Jo pintar gambar ya?
1: Iya, aku dulu suka gambar, suka mewarnai sampai di titik aku punya ini cuma gimana, enggak gimana ya, Kak Melody.
0: Yeah.
1: Aku punya crayon namanya, aduh aku lupa.
0: Aduh,
1: pokoknya itu, pokoknya dia tuh oil pastel tapi harganya tuh lumayan banget mahal. Karandas namanya.
0: Oh, karandas.
1: Iya,
0: itu emang mahal. Bagus banget.
1: Dan itu aku dibeliin sama mamaku, sampai aku dulu tuh pengennya tuh minta ampun gitu loh, Kak Melody, sampai dobrak pintu. Enggak sih.
0: Jangan ya, Jo.
1: Iya,
0: jangan.
1: Sampai dobrak pintu gitu.
0: Wow, oke.
1: Iya,
0: ternyata
1: gitu deh.
0: Selain memasang bendera dan juga menghias gitu ya. Ada ya lomba yang seperti itu.
1: Ada
0: gitu.
1: Kak Melody. Dulu di kampung aku di Sidoarjo sana ada, Kak Melody.
0: Oh, di Sidoarjo tepatnya.
1: Iya, lomba joget.
0: Seru ya, berbagai lomba biasanya itu hadir gitu untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Mulai
1: betul.
0: Dari lomba joget,
1: lomba joget
0: makan
1: itu
0: kerupuk.
1: Iya, lomba makan kerupuk.
0: Yang bikin peserta harus menghabiskan kerupuk tanpa menggunakan tangan.
1: Iya,
0: ya tentunya.
1: Iya.
0: Terus ada juga lomba balap karung, Jo.
1: Iya, lomba balap karung.
0: Jadi
1: sekarang,
0: harus secepat mungkin itu menuju ke garis finish. Apakah Jo ikut lomba itu?
1: Kalau lomba balap karung kayaknya enggak deh, Kamelody. Soalnya famousnya akhir-akhir ini. Jadi kalau Jonathan ikut akhir-akhir ini terus lomba karung, kayaknya enggak deh.
0: Oh, enggak.
1: Baru jongkok kayaknya udah enggak muat karungnya gitu.
0: Aduh, jangan gitu deh, Jo.
1: Gitu, Kak Melody.
0: Dulu jujur ya, aku dipaksa untuk ikut kalau aku.
1: Dipaksa untuk ikut.
0: Akhirnya juga kalah.
1: Akhirnya kalah. Mau, tapi kalau dulu tuh lomba karungnya masih berdiri ya, Kak Melody?
0: Iya, dulu masih berdiri. Sekarang udah unik tahu, Jo.
1: Iya, duduk pakai helm itu kan.
0: Unik.
1: Unik itu, unik.
0: Unik
1: iya.
0: Banget. Nggak kalah seru ya. Buat yang suka tantangan juga ada lomba tarik tambang.
1: Lomba tarik tambang.
0: Di sini menguji kekompakan kerja sama tim yang benar-benar. Apakah Jo ikutan?
1: Aku nggak lomba-lomba itu, Kamelody. Aku kalau misal menguji kekuatan antar orang, kayaknya aku ini tapi pas SMA ya.
0: Oh, pas SMA.
1: Aku pernah ikut lomba bakiak.
0: Oh, bakiak, iya, aku ingat
1: lomba
0: banget.
1: Bakiak yang kakinya kanan
0: kiri.
1: Kanan kiri. Dan aku posisinya di depan.
0: Oh my god.
1: Iya. Iya, aku di depan loh, kayak kanan kiri kanan kiri. Tapi bagiannya itu bagian apa cowok gitu anggotanya, tapi aku di depan sendiri gitu. Kalau aku di belakang kayaknya aku kalau jatuh numplak duluan.
0: Oh, jadi itu maksudnya Jody taruh di depan sendiri, nanti kalau jatuh sekalinya jatuh teman-teman ikut jatuh ke badannya juga.
1: Iya, akulah tumpuannya mereka. Gitu. Kalau kamu tadi pernah mbak ikut bakyak juga?
0: Kalau bakyak tentu aku juga pernah, tapi juga kalah Jo, karena kalah. Kita abis kanan kiri disalip sama tim yang lain.
1: Oh iya, tapi sampai jatuh nggak?
0: Alhamdulillah, iya.
1: Oke.
0: Iya, tapi juga jatuhnya tuh jatuh yang sangat-sangat seru gitu.
1: Iya.
0: Gak apa-apa. Karena untuk ikut memeriahkan gitu. Dan fun fact Jill,
1: gimana Kamelady?
0: Aku menang lomba tarik tambang.
1: Oh, menang lomba tarik tambang.
0: Dan yang paling depan menarik adalah Melody.
1: Kamu yang paling depan. Tenaganya yang paling kuat kayaknya Kamelody ya.
0: Iya dong.
1: Tadi yang pukul-pukul air juga Kamelody menang gitu.
0: Jangan diragukan lagi kalau soal tenaga,
1: kekuatan dalam. Tangan kayaknya ya. Tangannya ada apanya gitu.
0: Ya tentunya ada ini kali ya, ada ilmu-ilmu yang sudah ditanamkan.
1: Iya. Oh, ilmunya ditanamkan di dalam sini gitu ya. Jadi apa kuat gitu kalau nariknya.
0: Betul. Iya,
1: menarik. Dapat hadiah berapa Kamelody di dulu kalau juaranya?
0: Aduh, udah lupa lagi, Jo. Udah lupa aku.
1: Udah lupa.
0: Aduh, berapa
1: lomba
0: ya?
1: Lomba tarik tambang ya. Aku enggak pernah lomba tarik tambang sih, kayaknya sakit ya tangannya. Kalau
0: jujur abis itu memang sakit banget, cuy.
1: Sakit banget. Akan tetapi seru gitu ya sama teman-teman.
0: Tapi seru banget. Iya. Sekarang aku mau adik kasih pilihan nih buat Jo. Kalau disuruh milih nih,
1: kalau nggak milih gimana?
0: Aduh,
1: jangan ya.
0: Itu dong, Jo.
1: Oke, gimana Kamelody?
0: Kalau disuruh milih antara Jo lebih baik lomba makan kerupuk atau lebih baik lomba memasukkan paku ke dalam botol?
1: Lomba kerupuk deh kayaknya.
0: Makan kerupuk.
1: Lomba makan kerupuk. Tapi dulu tuh kerupuknya masih polos kan Melody, enggak yang pakai kecap gitu.
0: Oh, sekarang emang kan dipakein
1: kan,
0: kecap.
1: Iya, sekarang kan banyak yang pakai kecap gitu kan. Jadi kayak melebar kemana-mana.
0: Iya
1: kan, sebagai pecinta kerupuk, love kerupuk, aku suka gitu lomba makan kerupuk Kak Melody.
0: Iya deh, baik deh.
1: Iya.
0: Juga di dalam pemerintahan umum agenda bulan kemerdekaan RI 2026 turut hadir gitu ya si pada kesempatan ini, diantaranya ada sekretaris Kemensetnek sekaligus sekretaris ketua pelaksana HUT yang akan dilaksanakan 17 Agustus nanti gitu. Mungkin apalagi Jo sekiranya yang mau disampaikan
1: lomba
0: gitu. Mungkin nggak terkait lomba aja sih Jo. Kalau Agustus
1: ini identik sama jalan sehat Kak Melody.
0: Nah itu loh maksud aku.
1: Iya, jalan sehat. Kalau enggak gitu sama lari-lari kecil gitu kali ya.
0: Nah,
1: Jalan sehat yang
0: banyak door prize-nya.
1: Ada banyak door prize-nya.
0: Mau.
1: Ada sepeda, motor, sepeda ini, sepeda listrik kalau sekarang ya. Terus ada kambing kalau di desa-desa gitu kali ya. Kambing, terus habis itu ada uangnya. Ada yang yang kecil-kecil itu biasanya ada mie gitu enggak sih? Ada mie, ada sikat gigi, terus ada peralatan mandi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya,
1: kecil-kecil
0: iya.
1: Gitu. Tapi kalau aku terakhir jalan sehat 2022 masih sebelum habis selesai COVID banget. Itu terakhir dan aku udah ngos-ngosan jalan.
0: Gitu.
1: Iya, kalau dulu kan masih kecil kan semangat gitu.
0: Padahal dulu semangat loh Jo itu.
1: Iya. Iya. Kalau Kamelody gimana? Kalau tentang jalan sehat.
0: Ya tentunya kalau aku sendiri ya Jo pastinya sangat-sangat senang dan juga
1: sangat-sangat
0: excited
1: senang.
0: Gitu. Karena dulu tuh jalan kaki itu adalah hobiku.
1: Hobi kamu? Oke.
0: Bahkan di saat aku pulang sekolah, berangkat ngaji, pulang ngaji atau TPA itu aku selalu jalan kaki loh.
1: Selalu jalan kaki.
0: Berapapun akan kutempuh.
1: Oke, demi mendapatkannya.
0: Demi mendapatkan ilmu.
1: Kalau Kamelody dari rumah ke sini enggak mau gitu jalan kaki kapan-kapan?
0: kalau untuk sekarang ya karena yang sangat sengit jauh dan juga udah apa ya ini ya tulang punggungnya ini udah kayak agak
1: boyoan
0: agak
1: gitu.
0: Agak jompo.
1: Sedikit yeah. Boyoan gitu ya. Jadi jompo, enggak deh gitu.
0: Jadi enggak deh kalau di bahkan enggak harus sampai sini. Dari sini menuju 100 meter aja kadang males, Jo.
1: Di sini ke pom aja kayak males gitu ya. Pom depan kami lagi.
0: Pom depan kita ya.
1: Udah males gitu ya.
0: Oke. Mungkin apakah ada lagi yang ingin disampaikan, Jo?
1: Kayaknya 17 Agustus kalau tanpa lomba-lomba kayaknya kurang menarik gitu ya, teman-teman periode 2. Jadi kalau semisal teman-teman periode 2 masih merayakan 17 Agustus dengan lomba-lomba, ikutlah gitu ya. Demi merayakan kemeriahan aja gitu, HUT kemerdekaan ke-81 ini. Makin betul. Kayaknya makin tua kita, usia kita kayaknya kita udah makin enggak ngerayain apa enggak nah. Bukannya enggak ngerayain teman-teman berdua, enggak merasakan ikut lomba gitu. Soalnya kalau yang diambil dari lomba-lomba kayak gitu tuh biasanya anak-anak kecil. Iya. Jadi iya kan? Jadi kebanyakan kita dulu kalau Jonathan sendiri kayaknya dulu tuh selalu ikut gitu. Apa aja lombanya Jonathan betul. Ikut. Meskipun enggak menang ya Kamelody kalau ngerasain euforianya kan seneng gitu ngerasainnya. Kalau Kamelody gimana?
0: Ya tentunya kalau aku sendiri pastinya kalau ada lomba-lomba ataupun kegiatan yang mungkin positif dan juga bisa aku ikutin dan juga aku punya waktu, aku pastinya mau dong Jo, mau ikutan. Yeah. Tapi berhubung umur yang sudah sangat-sangat umurnya
1: semakin
0: ini berapa ya?
1: Ini semakin tua gitu.
0: Semakin tua gitu.
1: Jangan ngomongin tua kayaknya agak gimana gitu.
0: Tapi agak malu kalau ikutan kayak gitu. Jadi ikutan lomba kayak gitu sekarang udah malu. Biarkan teman-teman penerus gen alpha kita kali
1: gen ya. Gen alpha iya. Sih. Udah banyak kok anak-anak kecil sekarang yang kayaknya happy banget gitu kayaknya udah ngerayain HUT. Kalau Jonathan lihat kayaknya di desa aku udah mulai ini Kak Melody udah mulai banyak lomba-lomba gitu di kepala desanya, kalau nggak gitu di RT-RT gitu kan udah banyak mulai lomba-lomba tiap malamnya. Dulu Kak Melody lombanya malam atau siang?
0: Justru kebanyakan sore ya Jo.
1: Oh sore.
0: Sore okay. Gitu. Terus kalau misalnya siang atau malam sih enggak, karena panas dan juga udah larut malam, takutnya anak-anak ini pas lagi kena air dan lain sebagainya jadi masuk angin nanti.
1: Iya sih.
0: Nah makanya kita adakan sore, mungkin dari jam 3 atau enggak jam setengah 3 atau jam 2 sampai dengan jam 5 gitu
1: iya,
0: aja
1: sampai
0: sih.
1: Sampai dengan jam 5.
0: Iya oke okay. Mungkin segitu dulu aja kali ya.
1: Iya Jo. Dan mungkin akhirnya kayaknya kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan gitu ya, tapi tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, betul. Semangat dan hal-hal baik yang bisa kita lakukan hari ini. Karena perjuangan belum selesai Kak Melody. Sekarang kayaknya giliran kita untuk menjaga Indonesia dengan cara kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia terus melaju, terus berkarya dan terus menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik. Merdeka!
0: Merdeka! Merdeka. Semoga semangat asik dan kejayaan dalam menyambut hari kemerdekaan dapat terus membara di hati kita semua ya teman berdua. Mari jadikan momen 17 Agustus bukan hanya sebagai ajang perlombaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat persaudaraan, menjaga kekompakan dan juga menghargai perjuangan para pahlawan. Oke, aku Melody pamit undur diri dan
1: Jonathan juga pamit undur diri.
0: Selamat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jayalah Indonesiaku. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Bye-bye.
1: Bye.

Radio untuk main terbaik kamu. Sekarang nih tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Kita bakal gabung dengan program 2 RRI Malang karena bakal ada sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Kita ketemu sama Putra Putri Batik Kota Malang Road to Putra Putri Batik Jawa Timur 2026. Dan ini bakal ada Muhammad Abdul Wasil dan juga Apriliana Nur Latifah ya. Winner Putra Putri Batik Kota Malang di tahun 2026 barengan dengan Bagas dan juga Vira nih teman Pro 2. Stay tune ya.

0: Ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Ketemu lagi barengan sama aku ya, Kira yang tiba-tiba muncul.
1: Iya, seru banget teman Pro 2 di sore hari ini. Kamu ditemenin oleh Bagas dan juga Fira di Sore Ceria Berjaringan. Kita juga akan menyapa teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenel. Selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore. Gimana kabar kamu di sore hari ini gitu ya, yang mungkin sekarang lagi macet-macetan gitu kan, lagi pulang pulang kantor, pulang sekolah gitu. Ada yang pulang sekolah mau langsung lanjut ke tempat les-lesan biasanya gitu ya.
1: Terus yang maba-maba biasanya baru pulang ospek.
2: Betul gitu. Malang lagi macet nih teman Pro 2 gitu ya, especially ada di Jalan Soekarno-Hatta karena ada dua universitas besar yang maba-mabanya baru pulang.
1: Tiga berbarengan di situ.
2: Oh iya, tiga. Habis itu nanti yang di Jalan Veterannya juga ada ketambahan sekolah MTS dan juga MA-nya gitu teman Pro 2. Sedap sekali.
1: Berulang mungkin teman Pro 2 yang ada di Surabaya, terus di Jember, Madiun juga Sumenep mungkin juga merasakan mungkin ya. Beberapa kampus-kampusnya mungkin lagi banyak para pendatang. Dan kali ini teman Pro 2 ya di Sore Ceria Berjaringan, kita gak cuma berdua ya Fira ya, karena kita sudah ada teman kita yang datang di studio. Kita sapa dulu, ada Kak Apriliana Nurlatifa Ula atau biasa dipanggil Nana. Ini adalah winner Putra Putri Batik Kota Malang 2026. Dan sebenarnya nanti kita akan ada Muhammad Abdul Wasil juga ya.
2: Betul. Tapi masih ini ya, masih di perjalanan teman Pro juga. Kita sapa dulu Kak Nana. Hai.
1: Oke, kamu lebih dekat aja gak apa-apa.
2: Lebih dekat sama mic-nya. Jangan social distancing kayak gitu, gak apa-apa kok mic-nya.
1: Biar teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur itu kedengaran suara kakak.
2: Betul. Nah, ini Nana, gimana nih kabar kamu di sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik banget nih Kak.
1: Ini kesibukannya apa nih sebenarnya?
3: Kesibukannya akhir-akhir ini aku ambil freelance job.
1: Oke.
2: Freelance jadi apa biasanya?
3: Biasanya sih nge-muse sama dancer.
1: Wih, keren. Itu sebuah pekerjaan yang sangat kita sekali ya.
2: Wah iya, betul banget. Keren. Aku banget sih gitu ya.
1: Kamu cocok banget Fira untuk jadi dancer, tapi di bantengan.
2: Murinnya son horek mas.
1: Oke. Nana ini sebenarnya asli Malang atau bukan?
3: Aku aslinya bukan Malang Kak, aku aslinya di Lampung. Di Malang itu aku kuliah.
1: Kuliah jurusan apa kamu?
3: Jurusannya geografi.
2: Wih keren banget. Kamu kuliah di mana?
3: Di UM, Universitas Negeri Malang.
2: UM geografi gitu ya. Kayaknya kemarin juga ada nih teman kamu yang datang juga ke sini. Iya, geografi dia kayaknya menang lomba apa gitu, esai seingat aku gitu. UM juga gitu.
1: Ini enggak tahu satu angkatan atau enggak ya.
2: Benar. Kamu angkatan berapa?
3: Aku angkatan 24 kebetulan.
1: Berarti sekarang ya baru berapa semester tuh? 7, 5.
3: Iya, sekitaran naik semester 6.
1: Oh, naik semester 6. Udah semester 6 aja ya, angkatan 2024 ya, kayak wow.
2: Gak kerasa gitu ya. Aduh.
1: Ini kan ini panggilannya Nana ya?
3: Iya, Nana.
1: Oke. Gimana nih di Malang ketika udah aslinya kan Lampung gitu ya, terus tinggal di Malang kayak gitu, terus sekarang kamu menjadi winner Putri Batik Kota Malang 2026. Ini sebenarnya gimana sih perjalanannya dari awal sampai sekarang tuh, kenapa kamu minat dengan ajang-ajang seperti ini?
3: Kebetulan aku ikut ini pertama kali, first time yang aku ikut. Terus alasan aku memilih untuk ikut ini tuh karena kayak, duh aku kayak pengen upgrade diri deh. Kayaknya nge-muse terus ngedance itu kayak udah kegiatan sehari-hari gitu kan. Terus aku pengen coba hal baru. Kebetulan ikut Putra Putri Batik Kota Malang ini dan alhamdulillah kebetulan winner gitu.
1: Oke, jadi tahun ini ya berarti Fira ya. Tapi sebelumnya belum ada keterkaitan apa sih?
2: Apa ketertarikan? Keterikatan apa?
1: Udah sore ini ya.
2: Betul.
1: Maklum.
2: Tapi kamu emang awalnya suka suka batik kah, atau apa mungkin yang membuat kamu ini mau ikutan Putra Putri Batik Kota Malang?
3: Iya, Kebetulan di geografi itu aku ngambil peminatannya kebudayaan, Kak. Jadi kayak dari beberapa daerah provinsi itu kan mulai tertarik dengan budayanya. Terus akhirnya aku memilih Putra Putri Batik Kota Malang ini supaya lebih mengenal batik dari setiap daerahnya gitu, Kak.
1: Berarti sebelumnya memang kamu udah tertarik ya dengan batik ya?
3: Iya, soalnya kan itu suatu seni ya. Terus kebetulan aku juga suka gambar. Jadi memilihnya Putra Putri Batik Kota Malang ini.
1: Terus sejauh apa pengetahuan kamu tentang batik yang ada di Indonesia ini? Apakah ada beberapa apa ya, ilmu atau info tentang batik yang mungkin bisa di-share ke teman Pro 2 di Sejawa Timur ini?
3: Oke, jadi setelah saya mengikuti ajang ini, ada beberapa hal yang saya ketahui. Kebanyakan orang awam itu kan mengira batik itu adalah kain gitu ya, Kak. Ternyata batik itu adalah suatu proses, bukan hanya sekedar kain. Jadi syarat untuk dibilang batik itu adalah menggunakan canting dan juga malam panas itu. Jadi bisa disebut batik itu ada suatu teknik atau proses, bukan sekedar kain gitu, Kak.
2: Yang bikin kamu makin cinta nih sama batik itu apa sih sebenarnya, selain yang sudah kamu jelaskan gitu?
3: Karena batik itu kan gimana kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita di selembar kain. Nah itu kan kita bisa bebas berekspresi di motif-motif itu. Terus juga batik itu kan prosesnya secukup lama ya. Jadi kayak bisa melatih kesabaran kita gitu, Kak. Buat suatu proses dari selembar kain yang kosong sampai akhirnya jadi motif kain yang memiliki makna gitu.
1: Iya, berarti sangat filosofis ya.
2: Betul. Ada nggak sih corak-corak batik itu kan beda-beda gitu kan, sampai namanya pun juga beda-beda. Ada nggak sih batik yang dari coraknya sendiri itu punya apa ya?
1: Ciri khas.
2: Ciri, bukan ciri khasnya aja, tapi cerita di balik di balik desainnya, coraknya, warnanya yang kamu suka nih.
3: Kebetulan yang saya suka itu motif yang dari Malang sendiri, bunga teratai. Karena kan bunga teratai itu melambangkan keindahan, kesucian. Sebagai wanita kan sungguh tertarik untuk melihat motif teratai itu, Kak. Terus warnanya juga identik, warna-warna yang soft, kalem. Jadi cocok banget untuk dipakai sama perempuan gitu.
1: Nah, kamu belajarnya gimana aja tuh metode belajarnya ketika mengikuti Putra Putri Batik ini? Apakah kamu harus langsung terjun ke pembuat batik, atau kamu baca buku, atau gimana?
3: Jujur untuk materi batik sendiri saya belajar otodidak, belajar dari internet, Kak. Tuh, jadi baca-baca lewat internet, terus kayak latihan-latihan soal gitu. Latihan-latihan untuk public speaking juga, Q&A juga.
2: Wow, jadi kamu baca-baca sendiri ya dari internet. Kamu ubek-ubek sendiri tuh isi internet kayak batik itu apa aja, kayak gitu ya. Nah ini kamu mempersiapkan ini semua tuh butuh waktu berapa lama sih? Karena kan kamu kuliah juga gitu kan. Nah kamu butuh waktu berapa lama, dan gimana cara kamu untuk maintain waktu kamu gitu ya? Kamu bagi-bagi gitu gimana?
3: Waktu belajar itu kurang lebih 1 bulanan, Kak. Itu untuk belajar tentang materi batiknya sendiri. Terus cara bagi waktunya itu, kebetulan saya tuh bisa fokus belajar itu di malam hari. Jadi waktu saya malam hari itu saya pakai untuk belajar tentang batik, seperti itu. Menghafal motifnya, terus bagaimana tekniknya, seperti itu, Kak.
1: Kalau untuk motif itu kan pasti udah banyak banget ya, Nana,
3: banyak
1: ya.
3: Banget.
1: Itu yang harus dihafalkan itu memang udah ditarget sendiri atau sedapatnya aja tuh?
3: Kalau untuk saya sendiri itu pengetahuan motifnya tuh yang paling ikonik di Malang.
1: Berarti khusus yang di Malang ya?
3: Iya,
1: yang di gitu Malang. Motif apa yang paling kamu suka di situ?
3: Setelah tadi bunga teratai, ada topeng Malangan, Kak. Itu kan juga termasuk budaya dari Kota Malang ya, topeng Malangan, terus jadi ciri khas sendiri dari Kota Malang itu.
1: Itu sebenarnya ada ininya nggak sih, filosofinya nggak sih untuk topeng Malangan itu?
3: Topeng Malangan itu sendiri kan kayak menceritakan karakter manusia ya, Kak, dari kayak ekspresi sedih, marah, bahagia gitu.
2: Karena memang kamu tertarik gitu ya sama cerita di balik itu semua gitu kan. Nah, ini ada enggak sih fun fact mengenai batik yang mungkin kita semua itu belum tahu gitu ya, especially batik Malangan sendiri gitu kan, selain bunga teratai itu yang tadi yang kamu sebutkan, dan juga yang topeng Malangan tadi kayak gitu. Ada enggak sih yang fun fact lain yang bisa kamu share nih ke teman-teman yang lagi dengerin juga yang gak ada di Malang juga aja nih.
3: Oke, fun fact-nya itu batik Malangan itu motifnya mengangkat dari kayak ikon-ikonnya kota Malang gitu kan. Lebih banyaknya mengangkat ikon kota Malang, terus warnanya cenderung cerah. Dia menggunakan warna-warna yang cerah. Seperti itu.
2: Oh, itu sebagai ciri khasnya gitu ya.
3: Iya, ciri khasnya.
2: Oh, wow. Kita aku sih, especially aku sih, aku yang orang Malang lama, tapi aku baru tahu loh.
1: Oh, iya. Oh, parah ini.
2: Parah sih emang, parah sih. Eh, tapi batik Malang sendiri coraknya itu ada berapa macam sih selain yang banyak kamu sebutkan sih tadi?
3: Sebenarnya banyak banget kan, tergantung dari pengrajinnya sendiri mau membuat motif seperti apa. Tapi yang paling ikoniknya dari Malang itu ya tadi bunga teratai, topeng Malangan, Tugu Malang, terus kayak kampung warna-warni itu juga bisa dijadikan motif batik.
2: Oh ya?
3: Ya. Terus kayak misalkan wisata pantai Malang Selatan itu juga bisa. Kuliner juga bisa, bakso, terus kayak keripik tempe gitu-gitu bisa kak.
1: Berarti kamu udah beberapa kali mencoba membuat ke ini ya, ke tempat pengrajin batik itu sendiri.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, sudah sering kayak belajar cara membatik ke pengrajinnya.
1: Wah, seru banget itu pasti ya.
3: Seru banget kak.
1: Nanti kayaknya kita akan ulik itu ya Vira.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Seruan Nana ini dalam mengulik batik langsung ke pengrajin batik di kota Malang itu sendiri.
2: Yes.
1: Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita akan mendengarkan lagu yang sangat Malang banget ini ya. Ada Malang Selantai Sayang dari Sal Priyadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Vira dan juga Bagas Teman Pro 2 di sore ceria berjaringan kali ini ya.
1: Yes.
0: Dan kita juga masih mau menyapa Teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep. Gimana sore hari kalian? Semoga baik-baik saja dan juga selalu ceria ya Teman Pro 2 ya.
1: Betul. Apalagi ditempatin sama kita berdua di Teman Pro 2. Ya, dan gak cuman ada Vira dan Bagas aja. Yes. Kita masih ditemenin sama Apriliana Nur Latifah Ullah dan juga Muhammad Abdul Wasil. Yes. Mereka adalah winner putra-putri batik Kota Malang 2026.
0: Benar banget. Kalau kita tadi udah ngobrol sama Nana ya, selaku putri batik Kota Malang, kali ini sudah hadir winner putra batik Kota Malang. Ini ada Muhammad Abdul Wasil. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih semangat pagi?
2: Alhamdulillah semangat, tapi sore.
1: Semangat paginya dipakai sampai sore gitu kan.
0: Gimana tadi pengalamannya ketika ospek gimana nih?
2: Waduh, luar biasa sih Kak. Ish, pokoknya keren banget di Polinema. Semi barak Kak.
0: Oh iya. Oh, iya. Oke, okay. Berarti walaupun kamu tadi habis ospek tapi sekarang masih menyempatkan main ke Pro 2 gitu ya.
2: Iya.
0: Untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang udah kamu dapetin sebagai winner putra putri batik Kota Malang 2026 ini.
1: Nah, kita kan tadi udah nanya nih sama Kak Nana gitu kan, motif batik apa sih yang dia suka yang ada di Kota Malang ini, dan Kak Nana bilangnya yang motif teratai gitu kan, karena warnanya itu yang soft, cantik, kok gitulah ya katanya cewek-cewek gitu kan.
0: Kalau kamu sebagai cowok nih, Wasil ya, apakah kamu akan memilih motif yang sama dengan Kak Nana atau kamu punya motif tersendiri nih?
2: Punya motif tersendiri.
1: Apa tuh?
2: Saya pribadi memilih motif Tugu Malang Kak.
0: Oh,
2: begitu.
0: Iya.
2: Mm-hmm. Karena ya mencerminkan kepribadian saya, yakni adalah kepemimpinan dan keberanian.
0: Ush.
2: Bagaimana mencerminkan Tugu Malang tersebut yang berdiri kokoh di tengah-tengah Kota Malang. Ush. Gitu.
0: Keren banget. Aku setuju sama kamu, kayaknya itu cocok juga buat aku itu. Filosofinya. Keberanian itu tadi Dian. Atau apa tadi istilahnya?
2: Berdiri kokoh.
1: Berdiri kokoh. Oke. Oke.
0: Berani sebagai pemimpin.
1: Iya kan. Karena kan kamu juga sebagai ini kan,
0: pemimpin
1: apa namanya?
0: Keluarga.
1: Pemimpin keluarga, imam gitu kan.
0: Iya. Nah, ini untuk Kak Wasil dan juga Kak Nana ini kan jadi putra-putri batik Kota Malang gitu. Kalau tadi Kak Nana kan ini adalah pengalaman pertamanya gitu. Kalau kamu sendiri Kak Wasil, apakah ini juga
2: sama,
0: pengalaman pertama?
2: Pengalaman pertama, okay. Baru pertama kali terjun.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mau terjun di ajang ini?
2: Untuk alasan saya ya, ini adalah saya ingin membantu mewariskan budaya di Indonesia. Saya mengambil batik karena saya pribadi sangat suka dengan batik.
0: Oh, iya.
2: Dan saya yakin bahwa terjun ke dunia pageant ini, di dunia putra putri batik Kota Malang, saya yakin bahwa saya bisa mendalami ilmu-ilmu tentang batik Kota Malang dan Jawa Timur, insya Allah se-Indonesia.
0: Keren banget. Ini kenapa kamu benar-benar suka batik gitu? Karena memang di rumah tuh memang dari dulu tuh udah sering banget pakai batik, atau kamu punya apa ya pengalaman tersendiri tentang batik gitu?
2: Kalau pengalaman gak ada sih Kak, cuman dari ibu dulu. Ibu seneng banget suka batik. Jadi bekas-bekas dari ibu kayak kain-kainnya, kayak selimut-selimutnya itu ada di rumah semua. Jadi saya ingin, karena ibu sudah tidak ada, jadi saya ingin melanjutkan kesukaan ibu. Begitu.
0: Keren banget. Mulia sekali yang ini ya. Keren banget. Terus akhirnya ikut putra putri batik Kota Malang.
2: Iya, betul Kak.
0: Ini selama berapa bulan persiapannya kalau kamu?
2: Untuk persiapannya sendiri kurang lebih 1 bulanan sih Kak, begitu.
1: 1 bulanan?
2: Iya, betul.
1: Wow.
2: Karena sebelumnya saya baru menyiapkan ke wisuda di SMA. Baru saya diajak sama guru saya untuk mendaftar di Putra Putri Batik Kota Malang. Maksudnya dikasih info gitu, karena saya memang suka batik Kak. Lalu, oh iya Pak, saya bisa langsung malamnya langsung daftar, siangnya langsung belajar, begitu Kak.
1: Wah, sat-sat-wat-wat gitu ya. Dan sampai gurumu loh yang kasih info ini gitu kan. Berarti kamu emang dia sesuka itu ya sama batik gitu ya.
2: Wow. Setiap ke sekolah itu kesukaannya saya adalah batik gitu. Pokoknya batik.
0: Bahkan hari Senin pun kamu pakai batik.
2: Kenapa?
0: Bahkan dari Senin pun kamu pakai batik.
2: Oh enggak.
1: Aduh, mohon maaf ya jokesnya bapak-bapak.
0: Terus apa kegiatannya sebagai putra-putri batik itu?
2: Banyak sekali Kak, selain membuat batik atau mempelajari batik, kita juga sering bersosialisasi ke sekolah-sekolah lain. Kalau saya lebih seringnya itu ke teman-teman terdekat, seperti kayak kemarin di LDK. Nah, di situ anak-anak tanya, apa sih itu putra-putri batik, apa sih batik itu. Jadi dari situ saya menggunakan ruang tersebut untuk menjelaskan sedikit demi sedikit tentang batik tersebut. Gitu. Karena saya melihat anak-anak muda di Indonesia ini, kan yang kemarin LDK bukan cuma dari Malang ya Kak, dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, saya melihat rata-rata mereka tidak mengerti apa itu batik.
0: Betul.
2: Jadi mereka cuma tahu, oh ini batik gitu. Tapi gak tahu apa maknanya, apa filosofinya, apa motifnya, itu tidak tahu Kak, begitu.
1: Wow, ternyata masih banyak juga gitu ya anak-anak di Indonesia yang belum paham gitu ya, belum paham apa itu batik sebenarnya.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Kan sekarang generasinya udah selalu berubah ya, generasi
1: generasi
0: gitu. Kalau memang tidak ada para anak-anak muda yang melestarikan batik, ya takutnya akan hilang gitu ya.
2: Betul.
1: Benar.
2: Mungkin bisa jadi dicopot sama UNESCO. Capnya, ya bisa jadi. Kalau sudah tidak eksis lagi di Indonesia itu bakal insya Allah ya. Tapi semoga aja enggak.
1: Jangan dong. Nah, tapi karena kita ngomongin lagi gitu ya, batik yang eksistensinya pun di Indonesia sendiri juga udah mulai apa ya, bisa dibilang pudar kayak gitu ya. Tapi medsos sekarang itu kan masif banget buat Gen Z, Alpha, Beta, itu kan juga mereka udah terpapar banget gitu kan. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, media sosial ini tuh bisa gak sih membantu kakak-kakak sekalian gitu ya untuk tetap melestarikan dan juga memperkenalkan batik kita kembali? Dari Kak Nana dulu?
3: Menurut aku itu bisa banget Kak. Soalnya di zaman sekarang siapa sih yang gak pakai media sosial gitu kan. Dari anak kecil pun sekarang kayaknya udah pada megang gadget sendiri ya. Udah bisa kayak buka TikTok, Instagram gitu. Jadi kayak media paling efektif menurut aku itu lewat media sosial. Soalnya dengan lewat media sosial kita tuh cuman berada di Malang misalnya, tapi kita bisa menyebar informasi ke semua Indonesia gitu. Terus kayak kita sebagai generasi Gen Z gitu ya, kita kan kayak bisa mengolah, terus lebih mengerti kayak gimana sih konten-konten yang menarik gitu, kreatif gitu Kak.
0: Oke. Kalau dari Kak Wasil sendiri gimana?
2: Sama bisa, kurang lebih kayak jawabannya Putri Nana, tapi ingin menambahin sedikit. Karena sekarang apalagi di TikTok kan banyak ya Kak, barangkali Kakak melihat live-live tentang penjualan produk batik gitu. Nah, itu yang dijual itu bukan batik Kak.
0: Iya,
2: itu hanya batik, itu hanya kain yang bermotif batik, begitu Kak. Jadi tujuan utama kita adalah, menurut pribadi saya ya, sebagai agen perubahan kita harus mencopot doktrinan tersebut. Jangan anggap semua batik itu adalah betul-betul batik. Karena sekarang yang marak itu adalah kain bermotif batik Kak, begitu.
0: Iya.
2: Baru ketika kita sudah mencopot doktrinan tersebut, kitalah sebagai agen perubahan terjun langsung untuk mengkuarkar inilah batik kita, begitu Kak.
0: Tapi kalau misal kita kan tahu batik itu kan masyarakat umum taunya memang dari kain kayak gitu ya. Itu kalau itu bakal jadi tantangan tersendiri gak sih, kalau itu tuh sebenarnya bukan batik loh, batik itu bukan kayak gitu loh, itu hanya kain yang bermotif batik. Nah, ini dari putra dan juga putri ini gimana nih cara untuk mengedukasi masyarakat, terutama anak muda, agar menjelaskan itu tanpa harus membuat anak-anak muda itu malah jadi malas gitu sama batik. Karena ternyata susah ya definisi batik itu ya. Gitu.
2: Tapi insya Allah kalau semisal mereka sudah mengerti batik, mereka akan senang kan, begitu. Karena yang mereka pakai itu cuman mereka sebagai aslinya mereka suka, tapi mereka tidak tahu. Apalagi mereka tahu, mereka bakal tambah lebih suka kan, begitu. Kalau semisal kita sudah berhasil membuat menghilangkan doktrinan tersebut, kita sudah berani meranjak kepada brand-brand besar yang menggunakan atau mengatasnamakan batik sebagai produk mereka, padahal aslinya belum. Kita itulah letak tahu berdirinya jawab. Maksudnya kita itulah goals kita.
0: Tujuannya memang di situ berarti ya.
2: Tantangan kita di situ, Kak.
0: Dan untuk sampai saat ini kampanye-kampanye apa nih yang udah Kak Wasil dan juga Kak Nana lakukan nih untuk sebagai penyandang gelar winner putra putri batik Kota Malang?
3: Kalau untuk aku sendiri itu lewat program aku, Kak, itu namanya Batik First. Jadi isinya Batik First itu kita sebagai putra-putri batik Kota Malang menjadi jembatan antara pengrajin, terus kayak fotografer, videografer, untuk bagi membantu mempromosikan dari produknya pengrajin tersebut. Terus program aku itu juga kayak gimana sih match and match batik, OOT di batik. Kan soalnya orang-orang tuh menganggap batik itu cuman buat acara formal, kondangan gitu. Padahal kalau sehari-hari kita pakai batik itu it's fine aja gitu, Kak. Malah oke-oke aja, keren. Gimana sih caranya kita match and match batik itu supaya dipakai itu tuh keren, nggak kuno gitu.
0: Nah itu apa nih yang bisa kamu sampaikan ke teman Pro 2 agar kita menggunakan batik itu nggak harus di tempat-tempat formal, acara-acara formal gitu, yang tetap masih keren ya? Ada nggak tips nggak kamu buat teman Pro 2?
3: Jadi batik itu tuh bukan kayak cuma dijadiin baju. Baju gini aja udah, itu kan pasti kayak kesannya formal banget gitu ya, Kak, ya. Terus kayak bisa dibilang agak tua gitu ya, Kak. Jadi kayak misalkan kita punya selembar kain batik nih, kita tuh bisa kayak berbagai model gitu loh, Kak. Jadi satu kain itu bisa kayak mungkin 4-3 look gitu. Jadi kayak misalkan kita jadi dasi, itu kan kecil ya, Kak, tapi kayak tetap eye catching aja gitu. Itu dasinya batik keren loh. Terus kayak misalkan outer, terus kayak sekarang tuh kayak modelnya obi belt gitu, Kak. Itu kan juga kayak keren gitu ya, Kak. Nggak cuman yang udah baju satu set gitu aja.
1: Iya sih, memang harus pinter-pinternya kita gitu ya, untuk nggak cuman diganti jadi kayak kemeja gitu aja gitu. Tapi batik ini sebenarnya bisa loh dijadiin apa saja.
0: Benar banget. Nah, itu tadi kan kalau dari Kak Nana, kalau dari Kak Wasil sendiri, program apa nih yang udah dikerjain nih?
2: Nah, sebelum sebelum saya membuat advokasi saya, saya melihat beberapa advokasi dari teman-teman saya yang seperti contohnya Kak Nana dalam mix and match ya, batik kepada kayak lebih modern. Nah, saya membuat advokasi saya adalah tentang mensosialisasikan kepada seluruh agen-agen perubahan yang ada di Kota Malang, gitu, Kak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini loh batik kita, ini loh makna dari batik ini loh filosofinya. Jadi gak cuman kita tentang bagaimana kita memodelkan batik, tetapi kita juga menyampaikan isinya dari batik. Jadi saya ingin mempunyai advokasi yang berbeda gitu, Kak. Karena menurut saya percuma. Kita udah mempunyai model yang bagus tapi mereka tidak paham.
1: Nah, kalau kita ngomongin makna dan juga filosofi dari batik gitu kan. Tadi aku udah nanya ke Nana nih gitu kan, makna dan juga filosofi batik apa yang dia suka. Nah, untuk kamu sendiri, Wasil, ada enggak sih makna ataupun filosofi batik yang kamu suka versi kamu sendiri?
2: Untuk makna sama filosofinya
1: dari batik Kota Malang ya.
2: Topeng Malangan sih, Kak.
1: Topeng Malangan, kembali lagi situ ya.
2: Topeng Malangan.
1: Emang sebagus itu.
2: Karakternya. Iya, karakternya.
1: Sebagus itu ya. Yang bikin beda dari batik topeng Malangan itu apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh sesuka itu?
2: Kalau dari visualnya, memang topeng Malangan kan sudah menggambarkan sebuah karakter, Kak. Karakternya kayak tegas gitu, Kak. Jadi saya sebagai yang mempunyai kepribadian kepemimpinan, dan saya melihat wow sekali ini. Apalagi ini adalah budaya yang disalurkan di batik gitu, Kak. Jadi kayak wah, seakan-akan saya berkaca pada topeng tersebut, Kak.
1: I see. Jadi
0: punya ini ya, ketertarikan tersendiri gitu.
1: Benar-benar kayak kayaknya dia mirip nih sama aku kayak gitu ya.
0: Lebih secara personal gitu.
1: Secara personal kayak gitu ya. Oke deh. Nah, tapi kalian kan lagi road to putra-putri batik Jawa Timur. Dari Kota Malang langsung mau next level. Amane next
0: level. Itu di tahun ini juga atau tahun depan?
2: Tahun ini.
0: Tanggal
2: ini. Iya,
3: finalnya.
2: Tanggal
3: bulan ini.
2: 23. finalnya.
1: Wow, nah kita mau ngulik lagi, iya, lebih dalam lagi persiapan mereka gitu ya, Road to Putra-Putri Batik Jawa Timur Teman Pro 2. Tapi setelah satu lagu ini ya,
0: yes, benar
1: kita
0: banget,
1: ada iklan-iklan dulu biar kamu gak bosan juga Teman Pro 2 ya. Bakal ada siapa nih Bagas?
0: Ada Perugu dengan Aku Ada Untukmu yang selalu ada juga Teman Pro 2 ya, seperti kita ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gelombang Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Bagas di sore ceria berjaringan kali ini gitu ya. Dan gak cuma kita berdua aja, kita juga masih ditemani sama teman-teman kita gitu ya, putra-putri batik Kota Malang, yaitu ada Kak Nana dan juga Kak Basil nih. Dan kita tadi udah menyinggung gitu ya, mereka tuh lagi road to putra-putri batik Jawa Timur.
3: Yes.
2: Yang nanti finalnya di tanggal 23 ya.
3: Betul. Bulan ini.
2: Bulan ini.
3: Berarti gitu. Sekaligus itu menjadi salah satu acara 17 Agustus juga itu ya, karena masih di Agustusan gitu ya. Di tanggal 23 ini. Terus tadi Vira juga udah tanya persiapan-persiapan yang akan kalian lakukan gitu ya. Di untuk menuju grand final ini apa aja nih? Apakah kamu Kak Wasil dan juga Kak Nana ini punya persiapan yang berbeda-beda nih? Kalau dari Kak Nana sendiri gimana?
4: Kalau dari aku sendiri itu persiapannya yang pasti kita belajar public speaking kan. Selain belajar public speaking, kita juga belajar catwalk. Terus kayak mendalami motif batik. Kan sebelumnya kita belajarnya motif batik tentang Kota Malang. Sekarang kita belajar semua se-Jawa Timur. Itu challenge-nya sih.
2: Benar-benar public speaking dan juga catwalk. Serta ini ya, berarti upgrade ilmu lagi gitu ya, pemahamannya juga gitu ya. Alright, kalau Kak Wasil sendiri?
5: Kalau saya sendiri masih dalam tahap proses penghafalan materi tentang motif-motif batik Jawa Timur kan. Karena dari kemarin saya menyiapkan data, saya menyiapkan tentang materi-materi dan filosofinya dan maknanya itu kan. Tiba-tiba ke distrik sama LDK, tiba-tiba ke distrik sama spek, jadi belum fokus masih. Semoga di sini bisa lebih fokus lagi untuk berangkat ke grand final.
3: Oke, grand finalnya itu di mana?
4: Di Surabaya.
3: Oh, di Surabaya. Oke, keren banget. Berarti ini akan bertemu sama putra-putri dari beberapa daerah di Jawa Timur juga berarti ya.
4: Betul.
2: Wow, nanti ketemu nih para pendengar dari RRI Surabaya, RRI Jember, Madiun dan juga Sumenep gitu. Mungkin yang mereka lagi dengerin juga.
3: Iya,
2: ya. Oh, yang ini nanti ketemu nih.
3: Oh, ini kakaknya kemarin yang terkesu di Pro 2 ya.
2: Iya, dia yang di Pro 2 Malang itu kemarin yang ini ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian dikasih kesempatan gitu ya untuk berinovasi membuat batik ala kalian sendiri deh, gitu ya. Kira-kira konsep apa yang bakal kalian angkat?
5: Kalau saya tuh mengambil kemarin sudah menyiapkan konsep sih, tapi belum terrealisasikan. Cuman ya masih meminta saran dari pengrajin-pengrajin batik Kota Malang. Saya mengambil konsepnya itu adalah bunga teratai, lengkap dengan daun dan akarnya, tapi dia menunduk ke bawah. Biasanya kan menunduk ke atas ya, mekar. Nah, filosofinya adalah kita harus mengingat siapa diri kita aslinya. Kita harus memiliki sifat andep asor gitu kan. Jadi kita setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita, kita tetap harus melihat ke bawah. Dulu kita seperti apa sih gitu kan.
2: Berarti ini ya, jangan lihat ke atas terus, sekali-sekali lihat di bawah lagi dan melihat oh, diri kita tuh kayak dulunya tuh gimana gitu, sebelum sebesar sekarang.
5: Betul, kan?
2: Kayak gitu. Oke. Bagus sih mengingatkan kita ya, berarti ya.
3: Jadi kita enggak
2: jangan congkak gitu.
3: Jangan sombong gitu, tetap andap asor dan andap asoy.
2: Betul.
3: Kalau Kanana sendiri, apakah punya konsep tersendiri juga?
4: Kalau dari aku itu pengen kayak mengembangkan motif batik yang inspirasinya dari wisata-wisata Kota Malang.
3: Okay.
4: Kayak tadi itu kan dari Pantai Selatan, terus Kampung Warna-Warni. Alasannya karena selain kita pakai kain batik itu ya, misalkan di luar kota atau di luar pulau Jawa gitu. Selain mempromosikan batiknya sendiri, orang tuh langsung bisa kayak, oh ini salah satu wisata yang ada di Kota Malang. Jadi gak cuma mengenakan batiknya, tapi juga wisatanya juga dari Kota Malang.
2: Wisata apa aja nih yang kira-kira bakal kamu pilih? Satu aja deh yang sudah tergambar di kepala kamu, konsepnya bakal seperti apa kira-kira. Kan banyak tuh pilihannya. Pilih satu apa tuh kira-kira?
4: Pengen kayak mengembangkan motif dari itu tadi, Pantai Malang Selatan. Terus kayak bisa dicampur dari kulinerannya juga dari Kota Malang. Itu bisa kayak dikombain gitu kan. Jadinya motif klasik gitu.
3: Jadi besok akan mungkin ya, akan ada motif bakso gitu mungkin ya.
2: Bisa.
3: Tapi sebenarnya ada gak sih untuk motif batik yang di Malang itu, yang motifnya itu dari singa?
4: Ada ya.
5: Bahkan dari bakso sudah ada ya.
3: Sudah ada.
2: Iya. Berarti kita mainnya kurang jauh, guys. Kita baru tahu ini.
3: Nah, kalau untuk teman-teman Pro 2 di Malang sendiri pengen belajar soal batik gitu, sebenarnya ada enggak sih tempat atau public space gitu yang kita tuh bisa belajar tentang batik, atau mungkin pengrajin-pengrajin batik yang sangat open untuk teman-teman Pro 2 main ke situ? Ada enggak?
4: Ada banget, Kak.
3: Banyak.
4: Mungkin salah satunya itu ada di Batik Sondari. Itu dia setiap hari buka kayak workshop latihan batik. Itu caranya kita bisa ke Instagramnya, terus kita booking dulu, Kak.
3: Kalau untuk mungkin dari Kak Wasil sendiri ada tempat lain gak?
5: Mungkin di Batik Blimbing sama Hamparan Rintik, Kak. Beliau-beliau orangnya sangat terbuka. Penting ada jadwal. Tinggal kabarin, Kak, saya mau belajar. Oke, siap, besok ya jam segini langsung.
3: Langsung. Di situ kita akan belajar benar-benar macam-macam batik yang ada di Malang gitu ya.
5: Bahkan bukan cuman tentang batik tulis. Bisa belajar tentang ekoprint, bisa tentang bisa tentang shibori gitu. Tapi mereka-mereka itu yang kayak shibori, ekoprint itu bukan batik, cuman nanti digabungin sama batik yang asli gitu jadi ada perpaduannya
2: gitu kan.
3: Itu mungkin juga inovasi juga ya, agar batik tetap eksis ya di zaman sekarang. Keren banget.
2: Ini dan juga bisa jadi tempat-tempat ini ya, apa namanya, untuk karya wisata adik-adik gitu kan. Teman-teman SMP, SMA maupun kuliah bahkan bisa datang langsung kayak Keren banget. Kayaknya kita juga butuh deh, guys.
3: Kayaknya kita habis ini, bukan habis ini juga.
2: Jangan dong, kita kan masih kerja, Pak.
3: Udah mungkin kapan-kapan lah ya kita juga akan main-main ke tempat batik gitu. Soalnya aku penasaran banget sebenarnya tentang batik yang motifnya singa itu akan kayak gimana gitu. Terus tadi yang motif bakso itu tuh.
2: Iya.
3: Menarik banget loh.
2: Benar.
3: Kita misal keluar Malang itu akan, wah ini adalah batik motif khas Malang banget nih gitu.
5: Dari
3: kan?
5: Bidang kuliner ya, Kak.
3: Dari bidang kuliner. Apakah itu yang akan Kak Wasil dan juga Kak Nana bawa besok untuk naik ke Putra Putri Batik Jawa Timur 2026?
5: Tentunya tetap motif dari Kota Malang kan. Tidak mungkin kita membawa motif-motif dari luar Malang.
2: Kayaknya kamu ini tulisannya dari Kota Malang deh gitu kan. Kayak batiknya kayak itu kayaknya bukan dari Malang gitu. Itu kayaknya dari Solo gitu. Kayak gitu ya. Nah ini karena udah waktu gitu kan ya, ini ada pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan boleh menitipkan satu pesan kepada arek-arek ngalam. Arek-arek ngalam ya. Benar. Kenapa sih kita itu

0: cantik seperti itu.
1: Wih, oke, keren banget nih. Yes. Untuk Kak Wasil sendiri gimana nih?
2: Sama begitu. Karena menurut saya ya.
0: Ini kalau di grup ya dia tulisannya dua gitu. Yeah.
2: Pasti menurut saya itu Kak kayak sebuah rumah budaya gitu. Karena kita sudah diberi sertifikat sama UNESCO gitu. Tinggal kita bagaimana merawat rumah kita, bagaimana kita menghiasi rumah kita dengan kreasi-kreasi kita gitu. Jangan sampai rumah itu hancur karena kita tidak apa-apain. Iya gitu.
1: Okay.
2: Kalau sudah milik kita, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai apa tujuannya, begitu Kak. Okay. Berarti adalah budaya yang disalurkan di dalam kain yang ditorehkan oleh malam, lalu menceritakan tentang sejarah-sejarah masa lalu, begitu. Jadi batik itu bukan cuma sekedar pakaian, tetapi adalah cerita. Itu yang harus dikenalkan bagi seluruh anak-anak di Indonesia.
0: Wow, keren.
1: Semoga sukses ya kalau di Putra Putri Jawa Timur 2026 ya.
0: Yes, terima kasih agak sudah mau mampir gitu ya.
1: Benar banget.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Kita juga akan terima kasih juga ke teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di seri ceria berjaringan berikutnya ya.
0: Yes, benar banget. Pro 2
1: ya. Dan terima kasih juga Vira tetap akan menemani kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
3: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim. Diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: kebalasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu." "Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
1: RRI.co.id, sumber

0: Satu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai?" Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu."
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

depan bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut barengan Kania Putri ya, temenin kamu di sore ceria yang tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita. Lanjut di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kebersamaan kita hari ini di Kamis, kalendernya 13 Agustus 2026. Aku bakal temenin kamu dengan beragam segmen sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: Info Pro 2.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta mencapai 2,5 hingga 4 meter. Hal itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. BMKG menyebut potensi gelombang tinggi tersebut dapat terjadi di hampir seluruh wilayah pesisir daerah istimewa Yogyakarta, sehingga masyarakat, khususnya pelaku wisata dan aktivitas kelautan, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap lokasi dan kondisi laut. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir juga diminta memperhatikan peringatan, lalu juga menjalankan arahan petugas di lokasi wisata. BMKG menghimbau wisatawan untuk tetap mematuhi peringatan keselamatan yang disampaikan petugas di objek wisata pantai. Informasi lain, teman Pro 2, 5 wakil Indonesia akan berlaga di Free Fire World Series Southeast Asia FFWSC 2026. Kelima tim tersebut adalah Bigetron by Vitality, Evos Divine, MBR Omega, Onyx, dan RRQ Kazu. 5 wakil Indonesia akan bersaing menghadapi 18 tim terbaik dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia memperebutkan gelar juara Asia Tenggara, sekaligus mengamankan 1 dari 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2026 pada November mendatang. Informasi lainnya, Rio de Janeiro resmi mendapat kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2027 pada 21 Februari 2027 mendatang. Acara utama dijadwalkan berlangsung di pantai Botafogo dengan latar ikonik Gunung Sugarloaf. Penunjukan tersebut mengikuti kesuksesan kembalinya MotoGP ke Brasil pada 2026 melalui balapan di sirkuit Gionia. Dilansir dari MotoGP.com, akhir pekan balapan itu menarik hampir 150 ribu penonton yang memperlihatkan besarnya antusiasme penggemar

0: over the world, Indonesia.
1: Yes, yes, yes, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi. Selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoeh, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoeh.
1: Gokil, malam Jumat ini.
0: Asik. Asik. Udah ngapain pas sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pastinya.
0: Ya bener, iya ramean sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan,
0: iya kan. Kemarin Avolia benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
1: Bah.
0: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rusty. Yeah. Apakah kamu ini temannya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah, salah, salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita okay. Ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Yeah.
0: Dusty Rusty.
1: Lucy. Bener-bener.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
1: Yes.
2: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
1: Betul. Iya. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
2: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
1: Ya elah.
2: Kurang asik.
1: Ini juga tamunya cowok semua bro.
2: Seenggaknya gak berdua.
1: Iya sih.
2: Karena ada, kita sudah bersama
1: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
3: Baik.
1: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
2: Iya cuy.
1: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Gimana nih?
2: Dari kanan ke kiri.
1: Ya
2: boleh.
4: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
2: Oke.
1: Alright.
5: Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
6: Gue Robai vokalis dan gitaris.
2: Oke.
7: Gue Russell jadi drum.
1: Oh ini.
2: Jadi drum.
7: Drummer maksudnya.
1: Bukan drum ya bro.
2: Oh iya benar.
1: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
2: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
1: Yes.
2: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab siapa nih?
4: Cupla bisa jawab.
2: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
5: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
5: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
5: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
5: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
5: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
5: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah.
1: Okay.
5: Jadi berkelanjutan gitu,
1: intens. Okay.
5: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman.
1: Okay.
5: Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Asik. Oh, wow.
7: Satu angkatan.
1: Oke.
5: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
4: Iya, sempat.
5: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Okay.
5: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
2: Belum ada.
5: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
1: Okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
5: Saat itu namanya datangnya dari gue.
2: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
5: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
2: Oh dari situ?
5: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue.
2: Yeah.
5: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
2: kecau.
5: Iya.
2: Dia
5: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
2: Iya.
5: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
2: Iya. Bumper.
5: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
2: Bener.
5: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
2: Iya. Yeah.
5: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
2: Oh, dari situ.
5: Nama dua mobil tua itu.
2: Iya.
5: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
6: dedean.
5: Iya, benar. Dedean.
2: Masih kasih dedean ya.
1: Oke.
2: Oh jadi dari situ sebenarnya namanya.
1: Wow.
2: Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua.
5: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
1: Wow. Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Bener.
5: Secara langsung
1: ya. Bener.
2: Tapi kan lu gak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang derek kan bisa kan.
5: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hudson Hawk.
5: Kayak panjang.
2: Kepanjangan ya.
1: Kepanjangan
2: ya. Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
1: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
5: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
4: Apa ya?
2: Kira mau jawab.
6: Tapi retro pop sih.
1: Iya, retro pop ya.
5: Retro pop lah.
6: Pop rock and roll.
1: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
4: 50-60
1: ya. Benar.
2: Lebih ke situ ya.
1: Benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
5: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
1: Oke.
5: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an
2: gitu. Oke.
5: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
1: Oke.
6: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
1: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
5: Ingat. Yang dibikin apa yang
6: direkam? Yang dibikin
1: pertama kali deh.
2: Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
2: Serius? Yeah.
1: Oke. Okay. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
4: Oh. Itu akhirnya direkam.
5: Kan Stranger Things.
1: Bukan. Beda. Masa di lagu ada sensing.
2: Siapa tahu kan.
1: Itu akhirnya
2: direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadi.
1: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
1: Oke, okay, Ayu.
4: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
2: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
4: Iya.
2: Ayu.
1: Iya.
2: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
1: Koma Ayu.
2: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
7: betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya. Ini album jatuhnya ya.
2: Oh.
1: Oke. Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
5: Iya,
4: tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
5: Platypus.
1: Kartun lagi nih. Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
5: Enggak, bukan.
1: Bukan.
2: The Perry Platypus. Bukan ya. Perry Mariadi kira. Sorry.
1: Aduh, apa ya?
2: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
5: Apa, Bay? Kira-kira.
2: Coba ya.
6: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin, Bang.
1: Oh iya. Kenapa lagi? Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
2: Referensi lo enggak jauh-jauh nih dari situ nih.
5: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
1: Oke. Okay.
5: Judul lagu
6: di track pertama.
5: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
6: Iya. Sebelumnya.
5: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
1: Oke. Okay.
5: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini, kayak anjir
6: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
5: Tapi si judulnya tuh ada baladnya, gua tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
2: Iya.
5: Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
2: Aneh banget.
5: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
2: Iya, kayak mutan ya.
5: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
2: Betul.
5: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
2: Bener.
5: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
2: Iya, benar.
5: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
6: enggak jelas.
5: Enggak jelas itu.
2: yang gak jelas ini. Oke, gue ngerti.
5: Yeah. Kan musiknya macam-macam nih.
2: Iya.
5: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
1: Oke.
2: Awalnya apa judulnya? Balada?
1: Balada.
5: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
2: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
1: Iya sih. Bener. Iya kan? Bener.
5: Tenggelamnya kapal.
2: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
1: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
5: cinta brontosaurus.
2: Nah, cinta brontosaurus.
1: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
7: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reparta di Nata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
1: Oke.
7: Kita kan anak Gen Z ya.
2: Jadi
7: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
7: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
5: Ceweknya gitu ya.
7: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya.
1: Hidung belang. Gue pikir lagi tadi.
2: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bahas DB. Hemoglobin.
1: Jadi darah nih.
7: Kebiasaan latihan kita.
2: Iya.
7: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
2: Si Joni?
7: Diri.
2: Si Joni Diri.
7: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
2: Benar. Pagi-pagi kan biasa.
1: Benar.
7: Setiap pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
2: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
1: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
2: Lebih kangen jas.
1: Iya.
2: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
1: Iya. Bro nasional. Hati-hati.
2: Iya si Joni.
1: Si Joni.
2: Kan. Oke.
7: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya.
7: Dimasukin ke EP ini.
2: Nice.
1: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
7: Boleh.
2: Bisa kayak gitu?
7: Bisa.
2: Kalian manggung gue request outro.
7: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
1: pamit.
2: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
1: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tau suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada susah.
1: Curut. Oh, curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita nggak tahu kan.
1: Iya. Gue nggak expect sih. Gue tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya. Jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60 itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun segera. Tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
4: Iya sih, bener-bener.
1: Ya gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, intu aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Okay. Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Hari Sabtu.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random mas. Terlalu random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksian nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh.
3: gitu sih.
1: Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
4: Hidung Belang.
0: Hidung Belang?
4: Si Joni
0: Diri. Si Joni Diri dan Outro.
3: Outro.
0: Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lo mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung nama persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya, sih,
2: itu juga ngaruh juga.
0: Iya, kan? Gitu. Berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming,
0: nyari
4: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: semua ya. Oke, baru
2: nggak nulis tuh.
1: Oh, lu kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Ya, baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free nggak gitu?
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu PR di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang Platypus. Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: orang siapa? Oh, iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari
0: Galih Raka Siwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Apa Bay? Kisah
4: katulistiwa.
5: Pendewasaan.
1: Asik.
0: Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah ya itu. Bab reproduksi.
0: Bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
5: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
5: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu seneng banget kalau sih
1: nggak apa-apa. Nggak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Dekat sih kan.
5: Bang Joni.
1: Bang Joni
0: ya tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih bener.
5: Jual kikil.
1: Jual kikil. Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak kang cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
3: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh. Silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, right. Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya.
0: Ada.
1: Oh, penasaran sih visualizer. Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan. Visualizer kan?
5: Boleh dicek, bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
0: Handheld.
1: Iya.
5: Yes, sir.
1: POV. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa? Kenapa sih guys?
5: Ini kan normal ya.
1: Normal. Emang visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salin lagunya. Lu salin roba ini. Salin roba itu yang
5: bikin. Roba di rumah.
1: Iya, roba di rumah.
0: Selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
5: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
5: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
5: Dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke. Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ah, iya, ada nama fans enggak?
3: Nama fansnya apa ya?
5: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran lu, Bang?
1: Kecau.
5: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
5: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
5: Official.
0: Oke, belum official.
1: Oh, boleh.
5: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
5: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh, gitu. Boleh. Itu juga bagus.
0: Iya.
1: Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
4: Buat yang nonton, I love you.
5: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
5: Kok mahal?
1: Iya. Mau apa?
4: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
0: Kata-kata terakhir. Anjir, keren itu.
3: Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
5: Johnny
3: Dika,
5: Sidon Belang, semuanya.
4: Jangan lupa pakai sunscreen dari dulu ya, Belang.
1: Itu dia,
0: bener. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman berdua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
5: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
5: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
5: Pasti diundang.
1: Bogor gas. Ayo.
5: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
5: Jadi sebulan sekali kita akan adain tournya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
5: Kok free udara?
1: Iya,
5: nanti ada free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada sticker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
5: Bisa. Dirinya bareng siapa?
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri gitu kan boleh.
1: Eka mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
4: YouTube
3: juga.
5: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Bener.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan, thank you banget udah Dusty Rasti juga ya.
0: Bang. Sukses selalu, sukses. Sukses
1: selalu. Amin. Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Yes. Alright. Ya, yeah, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu. Dasti-rasti. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa kabar, Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh, yeah. Gitu ya. Iya, yeah, benar-benar benar.
1: Udah makan?
0: Udah, makan. Udah ngopi
1: ya.
0: Oh, iya, udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama, kita gini terus.
0: Iya, iya, benar.
1: Mudah bukan membuatnya?
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama The Dasti Rasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari The Dasti Rasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi, kalau gitu gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit
1: dan juga ini dia Dasti Rasti. 1, 2, 3.

0: Sampai jumpa.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Pro 2. Masih ditemenin kan ya, kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bakal banyak segmen yang hadir ke ruang dengar kamu. Obrolan Jaga Malam, obrolan curhat dong, drama radio. Dan yang pasti masih ditemani dengan single-single pilihan dan juga beragam informasi untuk kamu, teman Pro 2. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita ya melalui streaming di rri.co.id atau mobile melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita berjumpa di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Malam ini kita akan ngobrol seputar perjuangan teman Pro 2. Wah, lebih tepatnya tentang sejarah perjuangan begitu ya. Agak serius kita ngobrolnya malam ini, tapi dibawa santai saja begitu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama sejarawan dari HVM, teman Pro 2. Berbeda dari edisi sebelumnya, malam ini kita bakal ngobrol dengan Pak Janus Interpugu Susetyo SPD.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Janus. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Ini pertama kali kita ketemu ya. Biasanya masih Ian terus saya. Ini pemudanya di mana ini? Kita mau ngobrol tentang pemuda kan malam hari ini.
1: Iya, saya kan juga mantan pemuda Pak.
0: Begitu ya. Pernah muda Pak. Itu ada lagunya ya.
1: Iya. Pernah muda kan?
0: Pernah muda. Kita ajak dulu teman Pro 2 gitu ya untuk ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Silakan WhatsApp di 0811 3697755, atau bisa tinggalkan pertanyaan komentar juga ya di kanal YouTube RRI Madiun, karena malam ini kita juga live streaming di YouTube channel RRI Madiun. Teman Pro 2, episode kali ini ya kita akan menyelami kembali sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia khususnya di Madiun pada periode 1945 sampai 1949. Karena Madiun ini yang kita tahu gitu, seingat saya pelajaran sejarah Pak Janus ya, itu punya posisi penting nih dalam dinamika perjuangan di Jawa Timur ya pada masa awal kemerdekaan. Dan di balik perjuangan gitu ya, tidak hanya tentara saja, tokoh politik, tapi juga terdapat kelompok pelajar yang memiliki peran dalam mempertahankan kemerdekaan begitu. Kita mungkin Pak Janus bisa mulai dulu begitu ya. Mungkin dengan peristiwa penting yang melibatkan perjuangan pelajar, atau yang mana dulu nih Pak Janus yang mau kita bahas dulu di malam ini.
1: Oke Mbak, jadi gini, untuk pelajar khususnya, bahwasanya dulu itu sekitar tahun 45, pada saat Indonesia baru proklamasi, karena kita waktu itu kan sedang mempertahankan kemerdekaan. Nah, pada saat mempertahankan kemerdekaan itu berdirilah laskar-laskar, berdirilah waktu itu namanya Badan Keamanan Rakyat.
0: Oke.
1: Nah, para pelajar yang waktu itu euforia sedang merayakan kemerdekaan dari penjajahan, tidak ikut tidak ketinggalan juga, mereka juga melakukan perlawanan terhadap penjajah-penjajah yang akan berkembali ke Indonesia. Nah, salah satunya dulu namanya ada pelajar itu tergabung dalam satu organisasi namanya BKR Pelajar tahun 45. Mereka ini juga sudah waktu itu sudah ikut melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris.
0: Ikut perang begitu maksudnya?
1: Sudah. Jadi pelajar itu, jadi usia-usia pelajar ya. Jadi pada waktu usia 11 sampai 21 tahun itu sudah perang.
0: 11 ya?
1: 11 tahun.
0: Kalau anak sekarang 11 itu kayaknya
1: masih main game.
0: Belum jadi, jauh loh Pak Janus.
1: Jauh. Jauh sekali. Senior saya itu
0: beresin bukunya aja gak beres-beres.
1: Gak beres. Nah, yang unik dari pelajar waktu itu, jadi dalam organisasi pelajar itu setelah Kongres Ikatan Pelajar Indonesia tahun tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Juli 1946 itu berdiri untuk Jawa Timur Mbak ya. Di Jawa Timur itu berdiri tanggal 21 Juli di Malang, itu berdiri namanya TREP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi TREP itu kita kenal bukan teburaya, tapi itu adalah satu organisasi pemuda. Nah, di dalamnya itu ada pelajar-pelajar setingkat SMP dan SMA yang ikut berjuang. Jadi sudah benar-benar mereka tuh profesional. Jadi mereka ini bergeraknya ini sudah dalam bentuk profesional. Mereka sudah terbang dalam batalion-batalion. Jadi waktu itu terbagi menjadi 5 batalion. Ya, batalion kodenya itu angka.
0: Oke.
1: Ya. Jadi kodenya 1000, batalion 1000 kedudukan di Mojokerto. Terus batalion 2000 itu ada di Madiun, batalion 3000 ada di Kediri, batalion 4000 ada di Besuki, lalu batalion 5000 itu ada di Malang.
0: Oke. Nah,
1: organisasi TRIP itu berdiri tanggal 21 Juli. Terus kemudian 1946, lalu bulan apa tahun berikutnya anggota TRIP ini pecah lagi. Pecah jadi dua, jadi ada TRIP dan ada TGP.
0: Nah, nanti kita akan bahas TGP, tapi nanti ya. Dulu. Saya mau ke TRIP dulu.
1: Ya.
0: Janus ya. Sebelumnya BKR pelajar begitu ya.
1: Ya.
0: Menarik ketika usia 11 sampai 21 tahun begitu ya. Oke, kalau zaman sekarang mungkin 17 ke atas begitu ya. Itu usia 11 sampai 21 tahun.
1: Betul.
0: Itu ada cerita semacam kalau sekarang tuh apa ya istilahnya rekrutmen begitu enggak sih? Kan tadi Pak Janus bilang mereka ini sudah profesional loh ketika gabung di TRIP begitu ya. Mereka sudah profesional. Nah, pasti kan sebelum gitu ya, mereka bisa angkat senjata, ada macam pelatihan-pelatihan begitu ya.
1: Ya, jadi gini, Mbak. Sebenarnya mereka itu masuk itu kan waktu itu masih ada zaman Jepang ya.
0: Oke. Okay.
1: Zaman Jepang itu pelajar-pelajar dilatih semi militer waktu
0: okay.
1: itu. Nah, terus kemudian di saat Indonesia merdeka bekal pada waktu latihan militer itu telah dipakai.
0: Oh.
1: Jadi salah satu aja contoh ya misalnya di peristiwa di Madiun itu yang patungnya ada sekarang ini kita bisa lihat di Jalan Mastrip
0: yeah.
1: kan gedung pendidikan apa gedung dinas pendidikan itu kan patungnya anak sebenarnya patungnya sih kalau saya mengatakan ya mohon maaf ya kami selaku generasi penerus dari Mastrip
0: yeah.
1: itu terlalu dewasa okay. banget.
0: Karena itu sebetulnya usia anak-anak begitu maksudnya.
1: Pada waktu Mulyati gugur itu usia 13 tahun. Jadi Mulyadi itu ditembak. Jadi waktu ini nanti saya akan ceritakan secara luas. Jadi pada waktu gugur itu Mulyadi itu satu-satunya mungkin yang tercatat dalam sejarah dunia. Kita tahu di Korea itu juga ada tentara pelajarnya, tapi tidak ada yang gugur di mempertahankan sekolahnya.
0: Mempertahankan sekolah?
1: Ya, jadi gini, Mulyadi, mohon maaf, agak merinding.
0: Iya, saya juga jadi, ya, dengar 13 tahun.
1: Jadi Mulyadi ini, gini Mbak, ya. Mulyadi itu saat itu jaga pos, kejadian itu jaga pos. Pada waktu itu dia melihat dari arah Pasar Kawah itu, itu ada pasukan pasukan yang menyerupai TNI.
0: Okay.
1: Jadi padahal itu pasukan musuh.
0: Okay.
1: Karena waktu itu Madiun sedang dikuasai oleh golongan sayap kiri waktu
0: yeah.
1: itu. Nah, mereka langkah tegap. Itu jam terjadi tanggal 21 September pukul 3 sore. Nah, pada saat itu mereka langkah tegap. Aturan di militer, kalau melihat pasukan langkah tegap melewati posnya, maka penjaga pos ini harus memberikan sikap hormat.
0: Okay.
1: Karena itu patungnya Mulyadi yang di depan gedung dinas itu posisinya dia hormat senjata.
0: Okay.
1: Tapi anaknya pada waktu itu usianya 13 tahun sebenarnya.
0: Iya.
1: Kalau yang di patungnya
0: iya.
1: itu kan sudah sangat dewasa sekali.
0: Sebenarnya
1: ya. Juga lucu itu kelihatannya. Tapi ya, nah setelah itu orang yang paling kiri dari pasukan itu memukul Mulyadi, memukul dengan senapannya. Nah, yang unik di sini Mulyadi itu juga bawa senjata tapi tidak ada pelurunya.
0: Oh.
1: Jadi hanya untuk jaga aja. Melihat waktu itu satu peleton sekitar 33 orang dewasa sedang Mulyadi waktu itu usia 13 tahun dikeroyok. Dia melarikan diri. Terus waktu itu pasukan musuh ini, pasukan pemberontak yang masih Madiun itu, dia menembak Mulyadi tepat kena belakang leher ini tembus sampai rahangnya. Tas gitu. Mulyadi jatuh waktu itu, terus kemudian berarti tahu ya, bayonet itu tahu
0: iya,
1: ya, ya bayonet itu langsung ditusukkan ke Mulyadi. Jadi hasil terakhir yang saya tahu dalam catatan sejarah dari senior-senior kami, dari umum kami, dari yang kami, Mulyadi itu gugur 31 tusukan bayonet.
0: Padahal itu sudah kena tembak.
1: Sudah kena tembak sini sampai pecah. Terus setelah itu mereka masuk ke dalam markasnya TRIP. Waktu itu markasnya TRIP ada di SMP 2 sekarang ini. Dulu namanya Holland Chinese School.
0: Yeah.
1: Nah, terus mereka ini menangkapi semua yang ada di situ. Alhamdulillah senior saya waktu itu tidak ada di situ. Jadi sedang ada di luar, tugas di luar. Jadi ya itulah kami bisa lolos aman.
0: Merinding setelah mendengar ceritanya sampai begitu teman
1: ya,
0: berdua ya.
1: Bisa.
0: Setiap jadi, hari lewat patungnya monumennya begitu, tapi di balik itu wah.
1: Tragis sebenarnya. Coba ya inilah, ini yang mungkin anak-anak generasi muda ini tidak tahu betapa bahasanya pelajar di Madi itu punya nilai yang luar biasa sebenarnya di zaman saat itu.
0: Tapi jujur ya, begitu Pak Janus menjelaskan gitu ya, usia 11 gitu ya, saya udah langsung merinding juga gitu ya. Dalam arti mungkin secara mental kalau sekarang ini masih sangat wah itu ya. Tapi di masa itu mungkin juga karena keadaan pendidikan apa ya, situasi yang keras begitu ya, membentuk watak dan lain sebagainya. Ini baru satu monumen. Kemudian dari trip tadi ada TGP.
1: Iya.
0: Pak Janus sempat menyebut TGP. Ini bedanya apa dengan trip?
1: Jadi gini, untuk Indonesia, Republik Indonesia, pelajar pejuang kita punya 12 rumpun, Mbak. Jadi 12. Di Jawa Timur itu ada trip. Kemudian di Jawa Tengah ada TP, tentara pelajar. Terus kemudian ada di Jawa Barat ada pelajar Siliwangi. Terus di daerah Sumatera ada pelajar Sriwijaya. Terus pelajar Jalabes. Terus kemudian ada lagi banyak. Ada 12, salah satunya TGP, ada juga MOPEL. Untuk Jawa Timur itu ada MOPEL, ada TGP, ada TRIP.
0: Nah.
1: Okay. Nah, kalau TGP ini bedanya cuma di lokasi anu apa daerah juangnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi deskripsi juangnya, kalau TRIP itu biasanya dia melakukan penyerangan infanteri. Kalau TGP itu dia melakukan dia adalah pasukan seni. Jadi G itu dulu kalau sekarang bacanya Zeni.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sabotase, ya? Nyabotase peledakan jembatan, peledakan bangunan, bumi hangus itu tugasnya TGP. Nah kalau MOPEL, mobilisasi pelajar, itu malah yang lebih unik. Karena mereka itu juga masih anak-anak lebih bawah lagi bisa. Anak-anak SD, SR, usia 8, 9 itu mereka intinya mereka tidak bawa senjata. Tapi mungkin satu senjata itu bisa dibawa 5 orang. Jadi pakai gantian 5 orang, 10 orang itu kalau kalau di MOPEL. Kalau TGP itu yang paling banyak bomnya.
0: Oh.
1: Jadi mereka tuh anak-anak ST, jadi setingkat SMP dan STM. Dulu tuh ngerakit bom. Untuk meledakkan jalan, untuk meledakkan bangunan milik penjajah, mereka nyusup itu. Jadi mereka itu sudah satu senapan biasanya, tapi bomnya banyak. Nah kalau trip itu banyak senapannya daripada satu orang bisa dua.
0: Jadi lebih ke job desk-nya beda-beda nih teman.
1: Job desk-nya beda-beda
0: sekarang,
1: ya.
0: Begitu ya. Kalau trip itu lebih ke penyerangan,
1: ya,
0: seperti gerilya begitu, ya, begitu
1: gerilya,
0: ya. Gerilya. Tapi kalau untuk yang TGP lebih ke taktik.
1: Iya. Nah yang unik itu gini Mbak, satu ya, saya punya slogannya dari Mas Trip ya, dari Mas Trip itu dulu itu ada slogan gini, berjuang, belajar, bersenang-senang.
0: Kayaknya unik. Kalau bersenang-senangnya nggak mungkin Pak Janus ya.
1: Bersenang-senang terus, jadi seperti senior saya kami, senior saya itu dulu tuh ya mungkin sama ya dengan kondisi pelajar sekarang ini. Kalau ada tugas, ada PR, kan mereka tuh kayaknya apa ya, tidak suka gitu
0: ya, males terbeban. Udah gitu ya.
1: Cuma bedanya kalau dulu dan sekarang, kalau mereka, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin ada tidak punya apa, ada tugas, mereka lebih baik nggak ngerjakan daripada kemudian besok dihukum monggo. Okay. Tapi mereka bebas. Kalau pelajar zaman dulu enggak, Mbak. Kalau ada tugas kelihatannya nggak bisa dikerjakan, izin ke komandan regu. Kalau komandan regu atau sekarang itu misalnya ketua kelas gitu ya, izin untuk bisa maju ke garis depan.
0: Oh.
1: Jadi kalau pulang misalnya kalau kena tembak ya sudah. Jadi nyawa itu.
0: Milihnya malah milih perang begitu,
1: milih,
0: ya.
1: Milih perang, lebih baik mati untuk negara daripada saya anu kebebanan.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Dan itu pernah dilakukan senior saya. Jadi kakak itu pernah waktu itu ilmu pasti ya kalau nggak salah itu diceritain waktu almarhum itu bercerita, aku dulu juga pernah dapat tugas itu ilmu pasti, terus nggak dikerjakan, tapi angeli ramo gitu, terus ya saya ngomong ke komandanku, saya minta dikirim ke garis depan, akhirnya berangkat ke Mojokerto. Langsung berhadapan dengan nikah.
0: Wow.
1: ke waktu itu usia 15 tahun.
0: Sebetulnya itu adalah pilihan yang lebih mengerikan daripada suruh ngafalin gitu ya, teman pro 2 ya.
1: Tapi itulah uniknya anak-anak pelajar zaman dulu.
0: Dan yang disebut bersenang-senang itu termasuk itu mungkin ya?
1: Iya, ya termasuk itu. Jadi berjuang dan bersenang-senang itu belajarnya ya di situ.
0: Kalau zaman sekarang pelariannya mungkin ke yang lain, Pak Janus ya. Kalau dulu mungkin tidak ada pilihan lain selain perang begitu ya. Tapi menarik, tapi jujur ya, ini mengerikan karena memang usia anak-anak yang bahkan SD.
1: Tapi mereka tuh sering foto loh.
0: Tidak membayangkan gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang begitu ya. Kalau anak zaman dulu mungkin tidak berseragam gitu ya. Tapi untuk apakah semua anak pada saat itu begitu ya, itu akan otomatis masuk trip atau mereka semacam mengajukan diri untuk mendaftar begitu, atau seperti apa di masa 45 sampai 49 khususnya?
1: Jadi gini, untuk yang di trip yang saya tahu dari arsip-arsip dari para senior kami, pelajar-pelajar itu mereka ini lebih suka untuk mendaftarkan diri. Tapi mereka kalau di mereka itu tidak mau, kalau nggak mau dianggap tidak mau ikut berjuang itu malah dulu tuh malu.
0: Gengsinya di situ.
1: Gengsinya kalau sekarang kan gengsinya saya punya sepeda motor, wer-weran gitu. Tapi kalau dulu enggak. Kalau saya enggak ikut perang, gengsi.
0: Jadi maaf, ini sebetulnya bukan semacam wajib militer tapi tetap memang kemauan mereka.
1: Kemauan pelajar sendiri. Nah, makanya itu di trip itu ada dikenal istilah mass trip. Jadi jalan-jalan itu kan ada tulisan mass trip. Sebenarnya itu bukan singkatan, Mbak. Mass trip itu panggilan. Tripnya memang, kalau trip itu singkatan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Tapi kalau mass trip itu bukan singkatan, masnya bukan singkatan. Itu panggilan masyarakat kepada trip sendiri. Jadi ada mas, ada mbak.
0: Oh begitu.
1: Karena kenapa kok dipanggil mas, seperti mas atau mbak? Karena kalau dipanggil pak itu mereka masih anak-anak.
0: Masih anak-anak begitu ya.
1: Tapi kalau mau dipanggil le atau de,
0: ada yang sudah dewasa juga waktu
1: jadi
0: itu ya.
1: Orang kalau masyarakat Jawa biasanya untuk menghormati yang seagak menengah itu biasanya dipanggil mas atau mbak. Itu
0: ada mas trip, ada mbak trip.
1: Iya.
0: Kalau untuk mbak tripnya,
1: mbak trip pun juga ada. Jadi yang kita kenal sampai saat ini masih ada satu toko yang masih sugeng ya, masih sehat. Namanya Budar Mortir. Tinggal di Jakarta saat itu, dulu di Surabaya. Budar Mortir itu walaupun perempuan terkenal dengan ahli, dia bisa dikenal dengan nama Budar Mortir. Itu karena beliau ini memang ahli untuk menggunakan mortir. Itu mortir peninggalan Jepang itu paling ahli. Reputasinya ya dia meledakkan 2 tank Sherman itu sendirian.
0: Sendirian.
1: Sendirian meledakkan Sherman.
0: Perempuan gitu ya, usia waktu belasan.
1: Itu usia beliau 18.
0: Meledakkan tank teman pro 2 ya.
1: Itu
0: masih sugeng sampai sekarang.
1: Sekarang masih sugeng tempat agak
0: sekarang mulai.
1: Usia 90. Iya.
0: Itu luar biasa.
1: Beliau itu yang terkenal di Palagan Gunung Sari. Itu yang beliau dikenal itu terkenalnya di Palagan Gunung Sari. Banyak dari tokoh-tokoh trip seperti ayahnya mantan menteri Pak Budi. Menteri PUPR itu dulu itu juga trip, dari trip juga.
0: Oke lah Pak Janus, sebelum kita ngobrolin tentang serius-serius banget begitu ya, saya masih penasaran gitu. Kalau yang mungkin pejuang laki-lakinya gitu ya, karena ya bisa dibilang semacam gengsi lah ya. Tapi kalau untuk yang pejuang perempuannya juga sama latar belakangnya?
1: Sama. Jadi pelajar itu tidak mengenal laki atau perempuan. Tidak mengenal gender, perjuangan itu nggak kenal gender.
0: Kebutuhan.
1: Ya.
0: Pejuang-pejuang pelajar pada saat itu.
1: Kalau dikatakan kebutuhan sebenarnya sudah dipenuhi oleh TNI ya waktu itu. Sudah ada TNI. Tapi kadang-kadang mereka tuh juga ada rasa apa ya, kayak kalau iri dengan temen gitu. Kalau mereka tuh, kalau saya dengarkan dari cerita senior-senior, om-om, yang itu, mereka nih kayak kok gak enak ya koncoku perang, aku lungguh tok gitu. Akhirnya ya berangkat gitu. Jadi sudah terpatri gitu loh. itu. Bahkan yang lucu lagi, beberapa dari senior-senior kami itu malah ngapusi orang tua.
0: Oh, jadi tanpa sepengetahuan orang tua, tahu-tahu.
1: Betul, bahkan Nyon Sewu, salah satu tadi yang saya sebut Mulyati, itu sampai akhir hayat, sampai saat ini itu dari kami, dari leluhur kami, dari sepupu kami, itu pernah mencari keluarganya Mulyati. Sampai kami hari ini tidak bisa menemukan. Karena waktu itu Mulyati itu pelajar mengungsi. Pengungsian dari daerah kantong, dari daerah Besuki sana. Karena waktu agresi Belanda 1, sana dikuasai Belanda, pelajar-pelajar mengungsi ke daerah Madiun. Okay. Nah, waktu itu ya beliau itu bahasanya hampir sedikit kayak Madura gitu loh. Tapi ya waktu itu ya begitu beliau gugur ya sudah, kita gak ngerti mereka itu keluarganya dari siapa. Karena kebanyakan mereka itu juga ngapusi orang tua.
0: Oh gitu.
1: Jadi alasannya saya sekolah tapi
0: tapi ikut berjuang
1: perang. Jadi kalau benar ya sudah selesai.
0: Ya, jadi menarik adalah tentara-tentara pelajar ini ya, Pak Janus ya. 1945-1949. Spesifik di masa itu, sebetulnya segenting apa sehingga bahkan sampai peranan tentara pelajar ini sebegitu besarnya, Pak? Tadi sempat disampaikan bahwa sebetulnya TNI ada, cukup begitu ya. Tapi ada tentara pelajar yang memang mereka terorganisir begitu ya, bergerak, berjuang bersama begitu ya. Bahkan ada tentara pelajar yang perempuan juga berperan sama dengan yang laki-laki. Segenting apa sebetulnya di masa-masa 5 tahun ini?
1: Jadi kalau kita lihat, Mbak ya, jadi masa-masa perjuangan itu, masa-masa revolusi kemerdekaan antara tahun 45-49, itu kan kita menghadapi beberapa musuh, Mbak. Yang pertama jelas dari Belanda yang ingin kembali jajah kita dengan melakukan tindakan penyerbuannya ke Indonesia waktu itu melalui agresi Belanda 1, agresi kedua, operasi Gagak, itu operasi Prodak itu yang mereka sebut operasi Prodak, terus operasi Gagak itu yang langsung menusuk ibu kota Jogja itu. Samping itu kita juga menghadapi orang musuh yang bukan dari orang luar, tapi juga dari bangsa kita sendiri.
0: Bangsa sendiri.
1: Nah, yang waktu itu ada peristiwa 1948 di Madiun itu. Nah, ini akhirnya kalau dikata segenting apa kondisi saat itu?
0: Karena memang musuhnya
1: ya,
0: sebanyak itu.
1: Kita kan negeri ini kan baru berdiri berapa tahun waktu itu.
0: Iya.
1: Jadi memang masih diuji banyak sekali, sehingga membuat ini ya, generasi muda pada waktu itu merasa negeri saya ini negeri yang diancam gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi mereka tuh bangkit, rasa nasionalisme bangkit. Itu ada, Mbak, satu hal yang unik ya untuk Madiun ya, ada. Jadi peranan pelajar di Madiun itu yang belum tercatat ya, yang mungkin tidak pernah, belum kelihatan. Jadi Madiun Damam Blitar waktu itu, penyerahan Kedaulatan Republik Indonesia dari tangan Belanda waktu itu, yang tidak diwakili, yang waktu itu diwakili. Jadi kalau saya diwakili ya enggak sih ya, karena dadak sekali. Karena waktu itu Wali Kota Madiun dan Bupati Madiun Ronggo Kusnender waktu itu sedang berada di pengungsian di daerah Brumbun itu. Pada waktu tahun 50 itu, setelah KMP itu, jam 10 Madiun harus diserahkan kepada Republik Indonesia. Sedangkan pada saat itu dari pihak pemerintah sipil dan TNI sedang ada di pengungsian, sedang bergerilya. Nah, yang berada di dalam kota siapa waktu itu? Pelajar. Nah, Kota Blitar dan Madiun saat itu yang menerima kedaulatan dari Belanda diterahkan kepada pemerintah RI yang mewakili pelajar. Di Kota Madiun yang mewakili Pak Martaka. Jadi Om Martaka waktu itu pelajar kelas 2 SMP 2 waktu itu, dulu namanya SMP Pertahanan. Nah, beliau ini waktu itu karena yang komandannya Belanda waktu itu pangkatnya kapten, namanya Jimmy Recon itu, penyerahnya di Busbo.
0: Iya.
1: Omar Taka ini langsung pakai, dia pakai anu pangkat kapten.
0: Kapten. Wah. Padahal SMP.
1: Baru SMP. Terus akhirnya ya udah serah terima. Begitu pemerintah turun dari gunung, serahkan.
0: Diserahkan langsung ke pihak.
1: Kalau jam 10 itu tidak ada.
0: Nggak jadi. Wakil.
1: Apa? Nggak ada perwakilan dari pemerintah RI waktu itu yang menerima penyerahan, maka wilayah itu akan menjadi milik Belanda. Oh. Itu.
0: Ya. Merinding loh ya, anak SMP teman Produa ya, dengan tanggung jawab sebesar itu begitu ya. Wah, itu tadi serba-serbinya. Kita sekarang agak-agak serius begitu ya. Kalau tadi sudah ke trip, sudah ke TGP begitu ya. Beberapa, boleh tidak Pak Janus kita membahas tentang sosok-sosok yang mungkin begitu ya, sangat berperan, ya semuanya berperan begitu ya, yang kemudian sangat berperan. Tadi salah satunya sudah disebutkan, diabadikan monumennya. Semoga ke depan bisa ada monumen yang lebih ini ya Pak, lebih representatif begitu ya. Tokoh-tokoh deh Pak di Madiun, wilayah Madiun sendiri siapa saja?
1: Yang jelas kalau di Madiun itu berdasarkan prasasti ya, prasasti yang di Monumen Trip itu yang ada di SMP 2 maupun yang ada di depan apa, dinas, gedung dinas pendidik. itu ada ada 7 nama. Itu kan korban waktu itu mereka ini ya tadi setelah Mulyadi ditembak itu Mulyadi gugur, lah tempatnya dia gugur itu sekarang jadi monumen di SMP 2 itu. Nah terus 6 orang semuanya, 6 orang itu adalah tokoh-tokoh dari Mas Trip. Salah satunya namanya Sutopo. Sutopo itu adalah pelajar yang waktu itu ikut PON 1 di Solo tahun 48 dan dia mendapatkan medali emas dalam bidang atletik. Namun dia karena waktu itu Madiun sedang dikuasai oleh sayap kiri pada waktu itu, akhirnya Sutopo bersama rekan-rekan yang lain dari kuburan dari penjara Kletak yang sekarang jadi lapas itu diseret ke menuju Kresek. Karena waktu itu Madiun sudah digempur oleh Siliwangi dan dari Batalion Ronggolawe yang tergabung, yang ikut di dalamnya juga bergabung Batalion 2200 dari Bojonegoro juga, Trip juga. Nah terus akhirnya Trip yang ada di luar jebol penjara waktu itu, akhirnya ikut bergabung dengan Siliwangi melakukan pengejaran terhadap kelompok ini. Nah dalam pelariannya keenam dari anggota Trip ini akhirnya dibunuh di jalanan, termasuk 6 orang itu akhirnya dibunuh, salah satunya dikerasai. Nah, salah satu dari itu adalah salah seorang pelajar yang berprestasi pada waktu itu, dia mendapatkan medali emas di PON 1 Solo itu yang namanya Sutopo,
0: ikut berjuang dan akhirnya gugur di medan.
1: Terus ada lagi salah satunya tadi saya sebut tadi Pak Martaka itu, beliau pangkat terakhir adalah Kolonel AU, itu yang tadi saya kemarin dia bertanda tangan serah terima menyerahkan apa menerima penyerahan kedaulatan Belanda itu Pak Martaka. Terus ada lagi namanya Pak Sabar Kumbino, dulu adalah komandan kompi, kompi 2. Jadi komandan kompi 2 itu dulu kedudukannya di SMP 2. Nah sekarang ini untuk anggota TGP kalau nggak salah sudah yang pelaku sejarah ya, pelaku sejarah sudah banyak yang nyuwun sewu, sudah banyak yang menghadapi lain.
0: Iya sudah masih.
1: Iya kalau itu. Trip masih ada satu, masih ada satu tapi juga nggak, mohon maaf sudah sepuh sekali.
0: Sepuh sekali, iya iya.
1: Sekarang sudah 99 kalau nggak salah. Wah. Itu beliau namanya apa, Pak Yusuf Musti. Iya. Om Yusumuti tinggalnya di Jalan Bali. Itu satu-satunya yang masih Trip kami punya.
0: Iya.
1: aset yang kami punya.
0: Sampai 99 ya. Tahun begitu ya.
1: Itu aset yang kami punya 31 ini.
0: Jadi semua catatan sejarah dari ya dari beliau. Semoga ya 99 tahun teman Pro 2 ya. Perjuangannya seperti itu masih diberkahi umur sampai dengan saat ini begitu ya. Dari sosok-sosoknya kita geser ke bukti sejarah Pak Janus ya. Ya saya tahu ada monumen TGP. Terus ada patung yang di Jalan Mastrip, yang di SMP 2, di SMP 12 kayaknya juga ada.
1: Ada.
0: Itu bisa dijelaskan satu persatu bedanya apa? Apakah mereka semua juga termasuk pejuang pelajar atau ada yang tidak termasuk pejuang pelajar?
1: Jadi gini untuk monumen Mbak ya, untuk monumen di Madiun, untuk yang di dinas sama di SMP 2 itu jelas trip. Itu trip. Nah, namun untuk yang di Jalan Diponegoro dan TGP itu
0: ya,
1: sama di depannya sampai 12 itu memang itu juga pelajar Mbak, tapi bukan trip, itu TGP.
0: Oh yang tadi ya, karena ada ya, trip ada TGP.
1: Nah dulu SMP 12 itu dulu adalah sekolah teknik, namanya dulu sekolah teknik ST5, sekolah teknik kelima, negeri 5. Nah di dalam situ pelajarnya semuanya anggota TGP.
0: Oh.
1: Itu. Mereka gugurnya paling banyak tapi. Peristiwa yang paling heroik yang pernah saya dengar dari itu adalah ada dua peristiwa. Jadi peristiwa Dindolopo sama di Saratan. Kalau Dindolopo itu penyerbuan pagi hari tentara Kenil Danika di tempat persembunyiannya pelajar TGP memang waktu itu ada di dalam musola. Mereka dibantai.
0: Oh diserang?
1: Iya, jadi pada waktu subuh mereka sedang melakukan sholat langsung diserang, itu dihabisi. Itu ada gugur sekitar 6 atau berapa itu?
0: Banyak karena memang tidak ada perlawanan.
1: Tidak waktu ada itu. Waktu itu dan sholat misalnya. Pagi hari lebih banyak gelap, mereka main gelap-gelap. Terus ada lagi yang sekarang jadi jalan, nama jalan yang disaratkan namanya Jalan Saparjo. Anu apa ya, Jalan Saparjo itu. Itu beliau berdua ini Saparti Saparjo itu mereka menanam bom, track bom itu di jalan. Nah, pada saat itu maksudnya untuk menghadang konvoi Belanda. Tapi ternyata karena bom ini kan bukan bom baru, itu bomnya peninggalan Jepang, nggak meledak. Terus akhirnya didatangi, pas waktu pas didatangi,
0: meledak.
1: Jadi kalau nggak salah, menurut penuturan generasi dari generasi mudanya TGP itu anu apa, jenazah beliau ada sekarang di makam di Taman Kalaman Biun. Itu hanya satu besek.
0: Karena
1: hancur.
0: Ya, hancur ya. Karena kena bom itu tadi.
1: Itu.
0: Ya, karena yang saya tangkap tadi kan yang kalau yang trip kan dia yang menyerang begitu ya. Ya. Dan itu markasnya di seputaran SMA 2, SMP 2 sekarang.
1: Jadi
0: ini.
1: Ya, dulu ya markasnya SMP 2. Pos pantonya di Tugu.
0: Oh.
1: Pos pantonya Tugu itu sekarang itu lah Mbak, Toko Bata.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada menara tinggi itu.
0: Oh, itu pos pantaunya.
1: Itu dulu pantau. Kalau
0: trip.
1: Ya, kalau dulu saya pernah ke sana tuh naik ke atas. Itu lapangan Mas Pati itu kelihatan.
0: Kelihatan.
1: Dari atas itu.
0: Oke. Kalau yang TGP, yang Zeni itu di wilayah utara begitu.
1: Utara.
0: Ya.
1: Jadi markasnya di sekarang jadi SMP 2 Saratan. Itu dulu markasnya. Kalau dulu lebih dekat lagi, jadi di Jalan TGP sekarang ini.
0: Iya.
1: Itu dulu, dulu markasnya di situ.
0: Oh, karena itu ada monumennya.
1: Ya, terus ya? Kemudian Belanda masuk Madiun, mereka bergeser ke
0: utara, utara lagi. Ya. Wah, ini teman Pro 2 mungkin ya yang sempat tahu di situ ada patung-patung apa, monumen itu ternyata memang mewakili sejarahnya masing-masing begitu ya. Jadi yang ada di SMP 2 dan juga di Jalan Mastrip itu termasuk yang trip gitu ya. Yang kemudian yang ada di TGP dan juga SMP 12 itu termasuk yang TGP ya, yang tentara Zeni gitu ya.
1: Tentara Zeni.
0: Khusus untuk taktik-taktik lah teman Pro 2 ya.
1: Sabotase.
0: Wah, jadi sebetulnya kalau pelajaran sejarahnya begini menarik ya Pak. Gak harus baca ngapalnya, aduh. Kita geser ke, sebetulnya nanti kita akan bahas lain lagi. Kita geser ke para netizen yang mungkin juga penasaran. Dari, oh, Alopa Channel, wah, hormat kami, guru dan suhu, iya.
1: Suhu.
0: Suhu, ini udah suhu banget ini ya. Kapan-kapan saya sebetulnya pengen dikasih tips nih Pak Janus, ngapalin semua-muanya itu gimana?
1: Kalau nggak salah ngapalin sebenarnya nggak apal sih Mbak. Saya aja harus kalau mau salah tahu catatan itu kan.
0: Tetap ya.
1: Iya, cuma tapi kalau
0: gambaran ini kita kan, ada.
1: Saya bisa menghafal seperti ini. Karena kami memang anak turun.
0: Oke.
1: Okay. Jadi masih darah dari kebetulan para senior kami dulu ikut perang.
0: Jadi riwayat mukini gitu, benar-benar dari leluhur begitu ya. Wah, keren sekali materinya Pak, mahal sekali ini literasinya. Terima kasih Lurah Ponorogo begitu. Kalau di Ponorogo ada trip?
1: Ada juga, ada generasi penerus dari Ponorogo ada.
0: Oh ada, soalnya tadi kan disebutkan adanya yang di Kediri ya?
1: Kediri itu markas.
0: Oh markasnya, oke. Okay. Nah,
1: kalau untuk di Batalion Malang, 2000 itu di Madiun.
0: Oke.
1: Okay. Cuma kan anggotanya sekarang ini banyak, di Ngawi ada.
0: Eksaresidenan sebetulnya ada begitu.
1: Banyak. Sekarang sudah tersebar ke Indonesia, Mbak.
0: Kemudian untuk nama-nama pahlawan atau pelajar yang asli dari Madiun, apakah bisa ditelusuri? Nama-namanya siapa saja tadi sudah disebut ya. Setidaknya ada 7 yang itu tertulis ya di monumen yang di Jalan Mastrip.
1: Kalau
0: ya,
1: yang saya tahu yang asli Madiun ya, ini Sewu. Kalau yang asli Madiun itu kayaknya Sutopo.
0: Okay.
1: Sutopo yang tadi saya sebut. Yeah. Mendapatkan medali emas PON itu. Mm-mm. Itu kalau nggak salah daerah Beranjangan.
0: Oh, daerah
1: kalau sekarang daerah Majen Sungkono itu.
0: Iya, iya. Oh, daerah situ ya. Yang lain ya itu tadi ya, karena ngungsi, ada yang ngungsi.
1: Iya, banyak pelajar ngungsi.
0: Dari Amin Arsis, pada masa itu home base mereka di mana? Apakah keberadaan mereka sudah tercatat, terarsip dengan baik, utamanya di kota dan kabupaten? Kalau home base-nya tadi disebutkan, kalau untuk TGP, sempat di TGP, jalan TGP sekarang, kemudian sempat pindah ke Saradan. Kalau untuk yang trip di seputaran SMP,
1: di SMP 2 di, bukan seputaran,
0: di SMP 2 nya. Jadi berarti dulu, gedung itu
1: ya
0: asli, betul, markasnya trip.
1: Ya, jadi dulu SMP 2 itu namanya kan HC ya, HCS itu, Holland Chinese School. Dulu bekas sekolah
0: karena
1: Cina.
0: Karena pecinan.
1: Ya, karena dulu daerah selatan alun-alun, iya, itu kan daerah pecinan. Dan pecinan kita kalau nggak salah kita nomor 2 seluruh Indonesia waktu itu, terbesar. Nah, salah satunya punya sekolah namanya Holland Chinese School itu.
0: Dan itu kemudian kalau yang di SMP 12 tadi Pak Janus bilang sebetulnya sekolah teknik yang murid-muridnya semuanya TGP.
1: Ya.
0: Nah, kalau ST, yang di ST ya. Kalau yang di SMP 2 Holland Chinese itu
1: sekolah umum.
0: Oh, sebetulnya sekolah.
1: Sekolah
0: kemudian
1: umum.
0: Jadi, menjadi home base karena
1: waktu itu jadi gini. Rata-rata yang masuk di situ kan sudah banyak pelajar mengungsi dari dari daerah-daerah lain yang kebetulan mereka juga anggota TRIP.
0: Oh, gitu. Nah,
1: jadi 90% pelajar SMP 2 itu dulu ya tentara. Mereka itu cuma tentara aja. Makanya kalau pagi ya sekolah biasa.
0: Iya.
1: Jadi kalau pagi sekolah, nanti asrama mereka di Speedhold, jadi tempat olahraga.
0: Iya.
1: Asrama mereka. Jadi kalau malam Speedhold itu jadi
0: tempat latihan,
1: tempat ya, olahraga apa, tempat tidur mereka. Kalau pagi buat belajar.
0: Itu ya. Terus kemudian kalau untuk keberadaannya sudah terarsip di Kota Madiun dan Kabupaten. Gitu teman Pro 2 ya, ternyata ya. Wah, baru tahu ya. Baru tahu. Karena jujur yang saya tahu baru dengar-dengar aja begitu ya. Yang di keempat tempat tadi semua itu adalah tentara-tentara pelajar begitu ya. Ternyata itu ya. Kalau yang di SMP 2 tripnya begitu ya, di SMP 12 itu TGP.
1: Kalau mopel juga ada Mbak di Madiun.
0: Yang itu di base, home base-nya.
1: Kalau mobile itu tidak punya
0: karena
1: mereka
0: mobilitas
1: istilahnya sekarang tuh Intel.
0: Intel, oke. Okay.
1: Jadi mereka tuh kayak anak-anak yang masih namanya waktu itu sekolah SR ya.
0: Yeah.
1: Mereka ya bermain biasa. Tapi
0: jadi
1: dalam
0: mata-mata
1: waktu
0: misalnya, namanya gitu ya.
1: Bermain main layangan, tapi mereka mencatat di pos ini berapa orang, senjatanya apa saja, pergantiannya jam berapa, apa saja yang dibawa oleh petugas itu dicatat semua.
0: Sekecil itu udah jadi intel.
1: Jadi usia sekitar 9 sampai
0: SD kan ya, tadi Pak Janus bilang.
1: Dan mereka sudah main udah seperti itu.
0: Dan pergerakannya waktu itu juga seperti
1: sangat luar biasa sekali. Itu.
0: Wow.
1: Jadi dan saya bangga ya jadi anak keturunan Trip itu sangat bangga sekali. Karena dalam diri saya itu sudah ditanamkan rasa cinta tanah air itu sudah awal.
0: Udah dari
1: dan dulu itu sekali. Saya tanamkan lagi kepada Nyun Sewu, kepada anak-anak saya, sering juga kepada murid-murid saya. Kebetulan saya juga seorang pendidik. Jadi di tempat saya itu kalau ada tradisi nih Nyun Sewu, setiap jam 10 kita itu di kantor, di lingkungan kami kerja itu setiap jam 10 kita menyanyikan Indonesia Raya itu. Dan disitulah kami menanamkan rasa cinta tanah air dengan sikap sempurna pada saat menyanyi. Karena saya lihat tuh banyak sekarang itu anak-anak remaja itu kalau menyanyikan Indonesia Raya seolah-olah
0: nyanyi aja,
1: gak ada persahapan bagaimana mereka
0: memperjuangkan untuk tahu, bisa mengumandangkan itu begitu.
1: Dulu nyanyi aja gak bisa, kita nyanyi nyibarkan bendera gak bisa. Karena saya tuh kadang-kadang bisa merasakan apa yang dilakukan para senior saya dulu. Mau nyanyi aja gak bisa, mau ngibarkan bendera aja.
0: Padahal di tanah sendiri loh. Dan sudah merdeka kala itu ya.
1: Iya, sudah merdeka.
0: Lanjut dari Danau Oke untuk tempat-tempat atau gedung-gedung bersejarah yang dipakai pada masa perjuangan di Kota Madiun, khususnya ya untuk tentara pelajar. Gedung SMP 2 itu asli. Yeah. Home base asli.
1: Asli.
0: Kemudian kalau yang di Jalan TGP itu masih ada bangunannya atau?
1: Bangunannya kalau di TGP itu sekarang dulu yang bekas Mes Perwiranya.
0: Oke.
1: Okay. Itu sekarang jadi TK YWKA itu.
0: Oh, ya, itu dulu
1: mes bekas mesnya tempat berkumpulnya TGP.
0: Berarti itu termasuk cagar budaya, tapi sudah dialihfungsikan begitu ya, atau memang?
1: Memang
0: sudah
1: punyanya PT KAI sekarang. Dulu kan TKA namanya.
0: Oh gitu. Terus yang kalau di SMP 12 yang sekarang Pak Janus itu
1: SMP 12 itu bangunan itu dulu memang tempat sekolah.
0: Iya.
1: Jadi sekolahnya ada di situ.
0: Jadi itu asli seperti SMP 2.
1: Iya. Asli. Makanya ada penambahan tapi yang bangunan aslinya nggak boleh berubah.
0: Iya.
1: Tuh.
0: Yang di tempat lain di Kota Madiun atau kabupaten ada yang benar-benar masih asli begitu ya. Masih asli bisa dibilang cagar budaya yang dulu home base-nya tentara
1: kalau
0: pelajar.
1: SMP, kalau di kabupaten saya belum karena sudah seperti SMP 2 itu kan sudah sebelum ada penetapan dari pemerintah untuk cagar budaya. SMP 2 sudah perubahan semua.
0: Oke.
1: Okay. Cuma kita masih nanengeri lah, nanengeri. Bahasanya SMP 2 dulu adalah SMP pertahanan. Dan alhamdulillah dari terima kasih untuk SMP 2 kepala sekolahnya juga Civitas akademiknya membuat SMP 2 itu menjadi mengenalkan kepada muridnya SMP 2 SMP pertahanan.
0: Oh.
1: Soalnya sekarang kan dia ada tuh SMP 2 SMP pertahanan itu. Bagi kami orang-orang Trip itu, saya walaupun tidak mengalami ya Nyun Sewu, selaku generasi penerusnya, rasa bangga itu ada.
0: Apresiasinya masih ada
1: masih
0: sampai
1: ada
0: sekarang, walaupun bangunannya sudah berbeda.
1: Berbeda
0: begitu,
1: tapi
0: ya
1: masih dikenalkan. Gitu. Kadang-kadang kalau pada waktu dulu namanya MOS itu, kalau sekarang kan namanya apa itu?
0: MPLS
1: itu.
0: Itu disampaikan.
1: Ya kadang-kadang kami ini diundang generasi penerus. Karena kalau dulu kan waktu Omo masih ada, yang masih ada itu mereka yang generasi satu. Karena sekarang udah banyak yang sudah wafat, ya akhirnya ini generasi kita yang meneruskan gitu, memberikan ya pengenalan dan apa ya istilahnya,
0: pengetahuan sejarah langsung dari
1: mengenalkan cinta tanah air yang paling utama.
0: Terus ada lagi gedung yang masih berhubungan dengan tentara pelajar selain di SMP 2 sampai 12 di
1: Menara Pandang.
0: Oke.
1: Di itu Menara Pandang
0: di perempatan Tugu.
1: Iya,
0: itu. Oke, berarti

0: mungkin ada peranan lain begitu ya, selain di medan perang yang dilakukan oleh tentara pelajar ini, pejuang pelajar ini, Pak Janus?
1: Jadi gini, pada waktu 45 sampai 49 rata-rata semua tentara pelajar trip ya, maksudnya itu lebih fokus kepada perang fisik.
0: Okay.
1: Jadi mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata itu yang lebih fokus. Tapi pada saat setelah ada demobilisasi tahun 1951, pada saat kita sudah di pihak Belanda sudah menyerah dan mengakui kedaulatan kita, pelajar ini diberi tiga opsi, Mbak. Jadi para pelajar waktu itu ada tiga opsi. Jadi dulu gini, pelajar itu masuk dalam Brigade 17. Brigade 17 masuk dalam TNI. Setelah itu Brigade 17 itu dibubarkan tahun 51. Nah, pada waktu di 51 dibubarkan itu, para pelajar ini diberi tiga opsi. Yang satu, kembali ke bangku sekolah. Yang kedua, menjadi pegawai. Terus yang ketiga, masuk dalam ini, meneruskan karir militer. Nah, banyak yang dari ya banyak dari pelajar-pelajar itu ada yang milih jadi tentara, meneruskan ke tentara, ada yang saya tak ambilnya sekolah lagi, itu juga ada. Tuh, terus ada yang saya gak ambilnya sekolah, aku tak langsung kerja ya bisa.
0: Jadi pada masa sampai 49 begitu ya, atau ya, sebelum 51 memang perjuangannya secara fisik semua di medan
1: fisik,
0: perang.
1: Karena memang waktu itu kan Indonesia sedang gigih mempertahankan ya, kemerdekaan waktu itu.
0: Setelah 51 keadaan sudah mulai lebih kondusif begitu ya, sudah mulai stabil, ada tiga pilihan begitu ya untuk para pejuang pelajar. Luar biasa sekali, Pak Janus, kayaknya kapan-kapan ya kita mesti cerita lebih banyak lagi, karena ini juga mungkin momennya mendekati 17 Agustus. Ini semoga bisa membakar semangat para pelajar sekarang ini. Ada yang mau disampaikan sebelum kita closing, Pak Janus?
1: Untuk adik-adik, saya mengenal adik-adik ini, sebenarnya untuk generasi muda, belajar sejarah itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena belajar dari sejarah, kita bisa belajar menata masa depan.
0: Sekali merinding teman-teman. Semoga kita bisa lebih banyak belajar lagi begitu ya. Menyenangkan belajarnya bareng sama HVM di Pro 2 pastinya ya. Ya pasti kita bisa mendengar ceritanya lebih detail, menanyakan hal yang mungkin agak susah ditemui di buku sejarah begitu ya. Tapi sebetulnya kalau dari HVM sendiri untuk detail-detail seperti ini, ada program khusus gak sih Pak Janus?
1: Sebenarnya ada juga. Jadi dari tahu kami itu kalau misalnya ada teman-teman yang ingin belajar sejarah, ingin tahu sejarah budaya, sejarah yang khususnya yang ada di Madiun Raya, itu bisa aja datang ke HVM.
0: Okay.
1: Itu bisa belajar di situ. Kita akan jelaskan. Mungkin ada banyak sekali hal yang tidak tercatat dalam buku sejarah, kan banyak.
0: Ya.
1: Kayak tadi saya mengatakan Indonesia, khususnya Kota Blitar dan Kota Madiun ini memang yang menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda, itu gak ada di buku sejarah, tapi ternyata ada pelajar.
0: Saya baru tahu sekarang juga ya, di buku pelajaran apalagi gak ada begitu ya.
1: Yeah.
0: Next time kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang sejarah ya, gak usah jauh-jauh, kenali dulu sejarah yang ada di Madiun sekitarnya, teman Pro 2 barengan sama HVM ya, di obrolan jaga malam. Pak Jamus, terima kasih
1: kembali
0: untuk obrolannya malam ini. Sejarawan HVM Janus Indar Pugu Susetyo SPD, teman Pro 2, sampai jumpa di obrolan berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Kita kembali berjumpa di obrolan Jaga Malam kali ini di segmen Curhat Dong, Boleh Dong Special Live YouTube barengan sama Mas Andi. Kamis malam waktunya kita ngobrol secara langsung, teman Pro 2, di YouTube channel RRI Madiun. Kamu juga bisa simak siaran kita malam ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar masa lalu. Itu ada lagunya. Tapi aku gak mau nyanyi karena bukan lagu baru sih. Lagunya Masa Lalu Biarlah Masa Lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku.
1: Iya. Pakai wow.
0: Kok tahu?
1: Ya.
0: Itulah ya. Jadi kita akan ngomong tentang masa lalu yang seperti apa, tapi kali ini agak berat untuk dilakukan begitu ya. Bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu? Masa lalu itu kan bisa jadi. Yang pasti kalau masa lalu menyimpan kenangan ya, Mas.
1: Iya.
0: Gak usah pening lah ya, udah. Kenangan yang indah sama kenangan yang tidak indah. Kalau kenangan indah, gak usah disuruh gitu ya. Iya. Udah pasti kita ingat terus gitu ya. Malah kadang maunya diingat terus tapi lupa gitu ya. Nah, kenangan yang gak indah ini gitu ya, maunya dilupain tapi gak lupa-lupa. Ini yang salah itu di sifat kenangan itu atau di otak kita. Kita mulai dari situ dulu.
1: Yang salah itu pasti yang di penjara.
0: Enggak, belum tentu.
1: Enggak, belum tentu ya. Belum tentu ya.
0: Wes, enggak usah diterus.
1: Oke, cukup.
0: Yang salah itu pasti cowok ya, pasti.
1: Oh iya.
0: Ya, dong.
1: Ladies right.
0: Of course.
1: Terus apa lagi sendiri?
0: Ya salahnya, yang salah itu apanya? Otak kita ya. Atau kenangannya?
1: Ya, yang salah itu adalah bagaimana kita memaknai sebuah peristiwa. Gitu kan, gitu ya. Karena begini, sebuah peristiwa itu kan sesuatu hal yang cukup netral sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita menentukan bahwa ini adalah kenangan baik, kenangan yang indah, atau kenangan yang buruk, nah, ini adalah bagaimana kita memberikan makna dari sebuah peristiwa. Contoh, misalnya putus dari pacar gitu ya. Itu kenangan buruk atau kenangan baik kan gitu ya. Mungkin sebagian orang, sebagian besar orang akan mengatakan itu adalah kenangan yang buruk kan begitu. Tapi mungkin bisa jadi loh bagi seseorang gitu ya. Sebagian orang itu mengatakan bahwa itu adalah kenangan yang baik kan begitu ya. Lah, untung aku tipedotnya gitu.
0: Oh. Oh,
1: iya.
0: Oh, okay.
1: Bisa jadi kan, bisa jadi kan. Karena mungkin ada peristiwa misalnya, oh dia itu selalu keras gitu ya,
0: toxic
1: atau melakukan atau toksik gitu ya. Melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal dan lain sebagainya gitu ya. Dan terus ketika dia diputusin, ditinggalin, kan pasti akan
0: bersyukur
1: gitu ya. Saya gak perlu nih gitu ya, takut untuk diancam, takut untuk diapain kan begitu ya. Jadi itu dianggap bagi sebuah apa namanya, peristiwa yang mungkin cukup, ya cukup menyenangkan kan begitu ya. Mereka tidak perlu harus menerima ancaman-ancaman tertentu. Nah, tapi untuk sebagian besar orang memang itu adalah sesuatu hal yang cukup menyedihkan kan gitu ya. Itu adalah kenangan buruk yang ditinggalkan orang pas lagi sayang-sayangnya kan gitu sih. Iya, lagune gitu. Iso lagune. Enak ra ya.
0: Enak wow ini juga ya.
1: Enak wow ini gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini kenangan baik, kenangan buruk, atau ini sebenarnya biasa aja. Ya sebenarnya adalah bagaimana tinggal kita memaknai itu kan gitu.
0: Bisa
1: ya.
0: Jadi sudut pandang mempengaruhi juga enggak sih?
1: Betul, betul, betul, betul, betul. Tapi memang biasanya pencetus pembuat makna itu adalah sebuah peristiwa yang sifatnya memang sesuatu hal yang negatif kan begitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tadi ditinggalkan pas sayang-sayangnya, terus kemudian diselingkuhi misalnya. Mm-hmm. Itu kan sesuatu hal yang iya sifatnya negatif kan begitu ya. Hampir semuanya pasti itu akan mengalami yang namanya itu adalah pengalaman yang buruk kan begitu ya. Terus hubungan yang mungkin cukup toksik begitu ya. Nah itu kan juga salah satu hal yang mungkin menyebabkan munculnya oh ini adalah kenangan yang buruk begitu ya. Terus kemudian ditipu, dibohongin dan lain sebagainya.
0: Pokoknya
1: lah,
0: hal-hal
1: gitu ya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya adalah negatif dan menyakitkan kan begitu ya. Mungkin arahnya adalah seperti itu.
0: Mas, kemudian tadi aku sempat nanya begitu ya. Kalau itu hal yang baik, pengennya kita ingat gitu ya, tapi kadang malah sering lupa. Tapi kalau hal yang buruk, kayaknya lebih bertahan lama tuh diingatan gitu ya. Itu karena ada, kalau yang buruk itu identik dengan sesuatu yang traumatik begitu ya, sehingga sangat nempel diingatan gitu ya. Sakit hatinya itu bisa bertahun-tahun atau gimana?
1: Yang jelas itu melekat dengan sisi emosional ya Mbak ya. Semakin besar emosional yang melekat, itu mungkin akan
0: semakin ingat
1: gitu ya. Sebenarnya baik itu ingatan yang cukup manis atau mungkin yang cukup pahit, itu semuanya pasti akan melekat gitu ya. Makanya tadi mungkin
0: bukan
1: ya,
0: tentang indah atau tidaknya, tapi
1: bagaimana emosional itu cukup melekat gitu ya. Misalnya kenangan baik ketika misalnya ditembak nih pertama kali misalnya gitu ya. Itu kan membuat yang kalau misalnya itu cukup berkesan baik begitu ya, ya itu mungkin akan cukup dikenang kan gitu ya. Oh itu momennya di mana, suasananya seperti apa gitu ya. Itu pasti semuanya akan ikut terekam gitu ya. Karena itu dianggapnya adalah sesuatu hal yang cukup menyenangkan dan membuat kita cukup berbunga-bunga gitu.
0: Atau
1: ya,
0: atau something yang apa, mengejutkan. Kalau udah direncana kayaknya gak berkesan ya. Menembak gitu ya. Tapi udah tahu apa, sudah sangat terlihat jelas kayaknya besok dia bakal nembak aku di situ gitu, biasanya nggak berkesan gitu.
1: Oh iya,
0: kalau tiba-tiba
1: jadi
0: langsung jebret gitu ya.
1: Bisa jadi sih ya. Ya itu kan mungkin membuat bagaimana kita
0: emosi
1: itu benar-benar
0: gitu
1: secara emosional kan meluap begitu ya. Dan emosi yang semakin besar yang meluap gitu itu biasanya akan meninggalkan sebuah kesan gitu ya. Termasuk ketika dia dilukai seseorang kan begitu ya. Itu kan sifatnya kan negatif gitu ya. Semakin besar luka yang ditorehkan gitu ya, yang menyebabkan dia sakit hati, sedih, marah dan lain sebagainya, itu pasti akan teringat gitu ya. Termasuk ketika seseorang mengalami trauma tertentu, itu kan pasti kan melekat secara emosionalnya.
0: Karena
1: itu kan
0: melekat
1: gitu ya, secara emosionalnya itu melekat sehingga itu yang membuat seseorang terus akhirnya menjadi trauma gitu ya. Mengingat sesuatu hal yang mungkin membuat dia sakit hati, yang membuat dia menjadi marah dan lain sebagainya. Nah ini yang akan teringat terus gitu ya. Dan memang sebenarnya sesuatu hal yang sifatnya menyakiti itu yang mungkin cukup apa namanya ya,
0: menguras emosi
1: menguras emosi itu kan akhirnya melekat itu loh. Akhirnya ada ya beberapa orang itu yang benar-benar yang dendam dan bencinya seumur hidup kan begitu ya. Karena apa? Ya itu mungkin dia melekat
0: sangat
1: gitu ya. Emosional dia cukup meluap yang besar gitu ya, meluap-meluap yang besar sehingga akhirnya ya itu yang akhirnya menjadi ingat kan begitu ya.
0: Jadi ini bukan tentang peristiwa, bukan tentang positif atau negatifnya sesuatu, tapi tentang seberapa banyak emosi yang terlibat untuk merasakan peristiwa itu begitu ya.
1: Betul.
0: Kalau untuk hal yang positif tapi benar-benar kita apa emosinya kuat banget di situ, itu juga ya akan kita ingat terus begitu ya.
1: Ya makanya kan ada ya yang beberapa yang misalnya kenangan manis dengan sebuah lagu kan gitu ya. Ternyata kan wah dulu saya kencan pertama kali itu didengarkan lagu ini atau misalnya waktu dulu dia menyatakan cintanya itu dengan lagu-lagu itu.
0: Nembaknya gitu ya, lewat Pro 2.
1: Iya.
0: Enggak berani nembak sendiri. Diri, terus dia ngirim surat gitu.
1: Mbak titip salam gitu ya.
0: Titip salam.
1: Buat doi. Itu bahasa.
0: Aduh, terus pakai nama samaran.
1: Buat yang dicinta gitu.
0: Dari Aceh, Mas, yang ada di selatan, Adi Cahyadi maksudnya. buat doi yang ada di semester 3.
2: Iya.
0: Psikologi Wima.
2: Betul.
0: Balik, kenapa aku tanya begitu? Ya. Karena kenangan-kenangan ini yang membentuk atau identik dengan masa lalu begitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang berdamai dengan masa lalu gitu ya. Berdamai itu kan kayak hubungannya dengan sesuatu yang awalnya tidak damai nih. Nah, sesuatu yang tidak damai, sesuatu yang penuh pergolakan ini biasanya adalah kenangan-kenangan yang tidak mengenakan. Kita mengalami masa lalu yang tidak mengenakan begitu ya, masa lalu yang negatif yang akhirnya berlama-lama tersimpan di hati, tersimpan di ingatan kita. Tapi akhirnya kita bisa berdamai dengan semua itu. Sebetulnya berdamai dengan masa lalu itu yang kayak gimana sih, Mas? Maksudnya itu apakah ketika kita mengingatnya sudah tidak ada pergolakan batin lagi atau
1: Iya.
0: Yang seperti apa?
1: Berdamai dengan masa lalu. Oh, ini. Ini adalah sebuah apa namanya? Bagaimana kita bisa menerima sebuah peristiwa atau suatu peristiwa di masa lalu secara utuh, tetapi tidak ada emosional di dalam hal itu, kan gitu ya. Jadi ketika misalnya gini nih, saya mengingat sesuatu hal di masa lalu yang dulu membuat saya benci gitu ya, atau membuat saya marah gitu ya, atau membuat saya sedih gitu ya, dan sekarang ini karena saya sudah berdamai, mengingat itu sudah gak ada emosional marahnya, gak ada emosional bencinya, dan itu apa namanya, gak ada keinginan untuk mengubah masa lalu itu seperti apa gitu ya.
0: Bahkan tidak ada keinginan untuk memutar seandainya.
1: No, gak ada, seandainya begitu gak ada.
0: Artinya menerima.
1: Ya sudah gitu ya, memang peristiwa itu ada gitu ya. Peristiwa itu ada dan tidak pernah akan hilang kan begitu ya. Yes, peristiwa itu ada gitu ya. Ini hampir sama kan begini ya, masa lalu itu gak pernah bisa diubah gitu loh. Masa lalu itu gak pernah bisa diubah. Yang bisa diubah adalah bagaimana kita memandang masa lalu tersebut, sehingga ketika kita mengingat masa lalu itu gak ada rasa yang bagaimana-bagaimana begitu ya. Jadi ketika kita mengingat, katakanlah peristiwa itu adalah peristiwa yang cukup menyakitkan gitu ya. Nah, ketika kita mengingat masa lalu itu, ya sudah, ya memang itu harus terjadi kan gitu ya. Jadi gak ada perasaan lagi yang saya jengkel nih dengan orang ini. Oh, dulu dia memperlakukannya seperti itu kan gitu ya. Udah gak ada yang seperti itu. Jadi ya sudah gitu loh, memang pernah ada kejadian seperti itu. Oh, dia dulu pernah memang melukai saya. Oh, dia memang dulu pernah ninggalin saya. Oh, dia dulu pernah nyelingkuhin saya dan lain sebagainya. Tetapi gak ada nih yang perasaan yang berandai-andai, seandainya peristiwa itu gak pernah terjadi, enggak gitu ya. Ya sudah gitu, dia sudah menerima bahwa itu ada, peristiwa itu ada. Nah.
0: Dan penerimaan itu karena olah pemikiran kita atau sebuah pendewasaan atau karena berjalannya waktu atau karena apa, Mas?
1: Yang jelas itu adalah sebuah proses ya, Mbak ya.
0: Okay.
1: Kita kan nggak mungkin dong dengan terus waktu tiba-tiba hilang sendiri, itu enggak kan gitu ya.
0: Ada juga kadang udah bertahun-tahun tapi perasaan jengkel
1: betul. Pasti ada proses yang dilalui kan begitu ya, dimana terus akhirnya dia bisa menganggap masa lalu itu adalah, ya sudah, itu adalah bagian dari hidup saya yang memang sudah saya lalui kan gitu ya. Bagaimana proses itu yang akhirnya bisa membawa kita bisa menerima diri, okay, kan gitu ya. Bagaimana bisa kita menganggap masa lalu itu hanya sebatas pengalaman saya kan gitu ya, bagian dari hidup saya yang memang, ya itu memang harus dilalui kan gitu ya.
0: Masa lalu pasti ada banyak peristiwa gitu ya.
1: Banyak ya,
0: peristiwa kadang kejadiannya di waktu yang sama tapi proses kita untuk bisa berdamai itu berbeda. Tanda kita sudah bisa berdamai dengan masa lalu, okelah yang kita bahas masa lalunya per part deh ya, per bagian, itu kayak gimana? Seperti tadi aku bilang, dalam satu waktu ada dua peristiwa. Peristiwa satu saya sudah berdamai, peristiwa kedua ternyata saya belum berdamai. Ini tanda-tandanya kayak gimana?
1: Yang jelas ketika orang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, itu adalah bahwa kita itu tidak lagi menyalahkan diri kita sendiri di masa lalu.
2: misalnya wah seandainya dulu aku seperti ini kan gitu ya, wah aku ini dulu salah, kira-kira salah ngambil keputusan nih gitu ya. Jadi kita benar-benar
0: sayang awakmu.
2: Kenapa, Mbak?
0: Goblokku isi sayang awakmu. Ini menyalahkan diri sendiri enggak sih?
2: Iya sih ya. Lagu apa ya itu? Kok saya pernah.
0: Ayo Caknan. Tapi enggak usah disebut noh, enggak pasang iklan gini ya.
2: Enggak pasang iklan ya. Mas pasang, Mas.
0: Ya lanjut.
2: Yuk, yuk lanjut. Nah,
0: tidak menyalahkan diri
2: ya,
0: sendiri.
2: Jadi ketika kita menyalahkan diri sendiri kan gitu ya, ya berarti kita masih belum bisa menerima keadaan itu kan begitu ya. Setelah kita bisa melalui proses bagaimana kita bisa menerima, yang jelas kita sudah nggak akan yang namanya menyalahkan diri sendiri. Itu kan akhirnya ketika kita sudah menerima, ya akhirnya kita benar-benar yang sudah ikhlas gitu.
0: Termasuk
2: ya.
0: Termasuk tidak menyalahkan orang lain, faktor-faktor
2: bisa,
0: kita
2: betul,
0: gagal,
2: betul, betul,
0: kita
2: betul,
0: jatuh.
2: Betul. Jadi nggak ada lagi yang wah jatuh no, misalkan disik gak kenalan rek, ya misalnya gitu ya. Ya sudah gitu loh. Ini sudah memang sudah berlalu, ini nggak bisa dirubah. Masa lalu itu ya sudah yang jelas ada gitu ya. Kita nggak bisa terus ngungkit-ngungkit bahwa seandainya kalau dulu saya nggak ngambil keputusan itu, seandainya saya nggak kenal orang ini, seandainya saya tidak melangkah ke arah itu. Nah itu kan sudah benar-benar yang kita itu seolah-olah memang nggak bisa nerima ada masa lalu itu gitu. Padahal masa lalu ya ada gitu loh. Kita nggak akan ngapa-ngapain. Nah ini yang akhirnya kan membedakan antara begini, melupakan dan berdamai kan begitu ya.
0: Oh beda.
2: Beda.
0: Berdamai berarti tidak, bukan berarti kita udah lupa.
2: Betul, betul. Jadi melupakan itu adalah sesuatu hal yang kita berusaha memungkiri sebuah hal yang ada kan gitu ya. Melupakan itu kan kita seolah-olah menghapus apapun yang ada di masa lalu kan begitu ya. Padahal itu gak bisa. Orang akan melupakan kalau misalnya dia benar-benar amnesia kan gitu ya.
0: Aku selalu kalau dek nih, gak mungkin.
2: Aises, gak mungkin lah. Gak mungkin gitu ya.
0: Masa aku pernah pacaran kalau dek nih, aku selalu.
2: Nah, iya.
0: Itu pertanda gak lali gitu ya.
2: Iya. Kalau berdamai gitu ya, ketika kita mengingat masa lalu, ya sudah gitu ya. Kita tetap, masa lalu itu tetap ada. Kita mengingatnya pun juga sebagai, ya itu adalah pembelajaran kan gitu ya. Akhirnya kan seperti itu. Apapun gitu ya, permasalahan apapun yang dihadapi di masa lalu ya, kalau misalnya kita mau melupakan ya, kita benturkan ke kepala kita supaya amnesia saja kan gitu ya. Itu terus akhirnya kan masa lalu gak ada, siapa saya kan akhirnya okay. Kan gitu ya. Tapi kalau berdamai gitu ya, kenangan itu tetap ada. Ketika kita mengenang, nah memori, emosional gitu ya, emosi kita itu netral gitu ya. Okay. Misalnya saya mengingat pasangan dulu yang pernah menyakiti gitu ya. Ya dia kan gitu ya. Cuman ya sudah gitu ya, nggak ada masalah kan gitu ya. Ketika kenangan kita ditipu oleh orang gitu ya, dibohongin sama orang gitu ya. Ya sudah, saya masih ingat ini masalahnya apa. Cuman ya sudahlah gitu ya. Nah itu kan kita sudah berdamai kan gitu ya. Kalau melupakan ya ini cenderung bahwa iya kita mencoba untuk meniadakan pengalaman yang sudah ada kan gitu ya. Nah ini kan nggak mungkin. Otak kita kan pasti akan merekam. Kalau misalnya ada yang, saya lupa nih. Nah, ini ada sesuatu hal yang bisa jadi, gitu ya. Bisa jadi memang itu bukan sesuatu hal yang istimewa, kan gitu ya. Saya kok lupa ya, pernah kenalan sama sampean gitu ya.
0: Nggak ada sisi emosional yang terlibat.
2: Iya, nggak ada sisi emosional. Akhirnya kan ya yang terjadi ya itu bukan masalah yang memang perlu diperhatikan, kan gitu ya. Kalau misalnya saya kenalan nih sama cewek gitu ya, dan itu tidak berkesan apapun, ya sudah berarti saya nggak akan ingat ini siapa ya, ini pernah kenalan di mana ya, itu pasti nggak akan ingat kan gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita berkesan, entah itu baik atau buruk, itu pasti akan teringat kan gitu ya. Ya balik lagi, sisi emosional itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Sisi emosional itu akan mempengaruhi. Jadi peristiwa yang disisipi oleh emosional gitu ya, entah baik bahagia ataupun sedih, itu yang mungkin itu akan cukup yang cukup melekat dengan itu pasti akan membuat kita itu menjadi lebih mudah untuk mengingat gitu ya. Okay. Makanya tadi ya, orang-orang yang trauma gitu ya dengan peristiwa-peristiwa tertentu itu karena ada sisi emosional yang cukup melekat di situ sehingga mereka mengingat sebuah kejadian itu gitu ya. Bahkan terkadang kejadiannya lupa tapi rasanya itu masih ada gitu ya. Wah, ini susah ya, abot ya
0: kayaknya. Kejadiannya lali rasa. Maksudnya detail kejadiannya.
2: Iya. Loh, tapi kayak gini ya. Ini saya jadi ingat gini, ada satu teman gitu ya. Oh, saya kayaknya pernah cerita deh di sini ya. Jadi teman ini dia mengalami trauma, bukan trauma sih. Apa namanya, ketika dia masih kuliah di Jogja waktu itu terjadi gempa besar yang di Jogja ya, masih ingat ya Mbak, tahun berapa ya waktu itu ya, saya lupa,
0: di Bantul itu
2: ya, betul. Nah, dia waktu itu di dalam kos karena mungkin bangun tidur ya kalau nggak salah, gitu kan sekitar jam 6-an ya kalau nggak salah ya, terus dengar suara orang lari-lari ya, seperti itulah ya pokoknya, terjadi gemuruh dengan suara orang lari-lari itu benar-benar dia merasa takut gitu ya. Nah, suatu ketika dia berada di suatu tempat dan dia mendengar orang lari-lari kayak gemeruduk gitu. Okay. Ya itu langsung tiba-tiba dia nggak langsung mengingat itu, tetapi ada langsung rasa takut itu muncul. Oh, kan. Okay. Gitu ya. Nah, ini yang dikatakan trauma kan ya seperti itu gitu ya. Jadi ada emosional ketika waktu itu mungkin terjadinya itu peristiwa melekat, ada rasa takut kan itu ya. Kenapa ada orang-orang ada orang lari-lari, takut ada gempa dan lain sebagainya, dan terus akhirnya suatu ketika gitu ya. Karena peristiwanya mungkin dia belum melupakan itu kan gitu ya. Ada ketika ada suara-suara seperti itu, tiba-tiba dia langsung apa namanya?
0: Rasanya rasa seperti kemarin gitu ya. Iya, yang pernah kayak dilalui.
2: Betul, gitu. Tiba-tiba langsung dia deg-deg-deg-deg gitu ya. Jadi, nah itu adalah beberapa hal yang dikatakan bahwa apa namanya, ketika ada sisi emosional di dalam sebuah peristiwa itu akan melekat pada diri kita dan itu akan membuat kita terkadang itu mengalami trauma tertentu kan begitu ya. Makanya mungkin kita juga perlu berdamai dengan diri kita sendiri supaya hal-hal semacam itu ketika kita mengingat sesuatu hal ya itu tidak akan muncul kembali kan gitu ya. Itu satu ciri gitu ya, satu ciri di mana ketika kita bisa melupakan adalah mereka yang tidak pernah menyalahkan baik itu diri sendiri maupun mungkin dengan orang lain kan begitu ya. Terus orang-orang yang bisa berdamai lagi gitu ya adalah ketika kita membahas sebuah peristiwa di masa lalu. Nah, ini tidak ada kata apa namanya, tidak ada emosional yang muncul begitu. Okay. Ya, emosional yang muncul yang tadi yang saya katakan, ketika kita mengingat sesuatu hal ya nggak ada lagi rasa marah gitu ya. Ketika kita mengingat sesuatu hal ya kita mungkin just tidak biasa, merasa bahwa kita benar-benar benci sama orang tersebut, itu nggak ada gitu ya, jadi netral gitu ya. Benar-benar yang itu muncul perasaan yang netral gitu ya. Itu terus kemudian apa lagi ya, nggak ada lagi yang terus kita meratapi masa lalu kan gitu ya.
0: Okay.
2: Terus akhirnya meratapi bagaimana sih apa namanya, kenapa kok bisa saya seperti itu, kenapa kok bisa saya dulu kok kayak gini dan lain sebagainya, itu sudah nggak ada gitu ya. Ya sudah gitu ya, masa lalu ya akan menjadi bagian masa lalu, kita nggak perlu terus diratapi dulu, menyesali lah ya istilahnya, menyesali mengambil keputusan
0: nelongso,
2: kenapa kok kayak gitu, kenapa
0: berlarut-larut kok... karena itu
2: betul.
0: Tapi Mas pasti prosesnya nggak yang gampang, nggak yang mungkin cepat juga gitu ya. Tadi sudah sempat di-spill sih, kenapa kita harus berusaha untuk berdamai dengan masa lalu biar ketika kita menjumpai ya hal-hal yang mirip dengan itu, kita udah nggak yang ketakutan lagi. Selain itu, kenapa? Intinya kenapa kita harus
2: berdamai
0: atau berusaha untuk berdamai dengan masa lalu?
2: Kenapa? Ya, supaya kita juga tidak membebani diri sendiri ya Mbak ya. Karena ketika kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, itu kayak kita itu berjalan pada sebuah pasir gitu ya. Terus kita itu membawa ransel yang isinya batu berat kan begitu ya. Otomatis kita itu melangkah itu akan kesusahan gitu ya. Kesusahan sehingga ya kita enggak bisa lari kan gitu ya. Ya sudah, kita jalan tetapi dengan memikul sebuah beban yang cukup besar gitu ya. Kita mau melangkah menentukan sesuatu hal, ya enggak bisa langsung terus ayo wes melangkah kan gitu ya. Enggak bisa gitu ya. Hampir sama kan begini. Mungkin pernah disakiti oleh pasangan terlebih dahulu, yang terdahulu begitu ya. Karena kita masih mengingat itu dan kita masih menyimpan emosional di situ gitu ya. Ketika ada orang yang mendekati gitu ya, terus kita itu terbawa begini, duh nanti keke kayak bien kan gitu ya.
0: Kok
2: jangan-jangan nanti seperti itu kan gitu. Nah itu yang akhirnya terjadi kan seperti itu. Karena apa? Kita masih membawa beban itu dan kita masih memikirkan itu kan gitu ya. Kita perlu tahu bahwa masa lalu itu memang gak bisa diubah kan gitu ya. Masa lalu itu akan tetap ada gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita memberikan makna masa lalu itu kan gitu ya. Yang saya tadi sampaikan bahwa ya sudah gitu loh. Yang pernah terjadi ya yes, itu gak akan bisa di otak adik lagi kan begitu loh. Itu ya sudah terjadi gitu ya. Cuman kan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sekarang ini kan gitu ya. Sekarang ini kita bisa berproses dengan suatu situasi yang baru kan begitu. Tanpa harus mengingat-ingat atau menyesali gitu ya, menyesali masa lalu itu kan begitu. Begitu sih.
0: Okay.
2: Dan itu juga bisa apa namanya ya, mencegah kita untuk melukai orang di sekitarnya kan gitu ya. Contoh misalnya begini, ketika saya ada merasa ada masa lalu yang kurang gitu ya, misalnya saya dendam banget nih sama orang tua saya gitu ya, karena saya diperlakukan yang seperti ini gitu ya. Nah karena mungkin saking dendamnya dengan orang tua, mungkin saya memperlakukan anak saya mungkin sama dengan ketika saya diperlakukan kan begitu ya. Karena apa? Ini secara nggak sadar terus akhirnya menurun begitu ya.
0: Balas dendamnya ke orang lain.
2: Balas dendamnya adalah ke orang lain gitu ya. Atau mungkin pasangan begitu ya. Dulu saya diperlakukan oleh pasangan saya seperti ini gitu ya. Mungkin saya memperlakukannya juga sama seperti itu. Nah ini yang dikhawatirkan adalah karena kita masih belum beres dengan masa lalu kita kan gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah mungkin ini akan membawa beban berat pada kehidupan atau mungkin peristiwa-peristiwa kita yang akan kita lalui ke depan gitu ya. Pasti akan ada sisi-sisi di mana yang kita itu merasa bahwa nanti jangan-jangan kayak seperti dulu lagi. Oh ini jangan-jangan seperti ini. Oh karena dulu saya diselingkuhi, karena seperti ini saya harus memperlakukan pasangan saya yang sekarang harus seperti apa. Nah seperti itu. Jadi terus akhirnya malah bisa merusak situasi yang saat ini kan gitu ya. Karena kita masih belum berdamai
0: dengan masa lalu.
2: Betul.
0: Ada yang komentar, orang yang tingkat kesabarannya tinggi biasanya bakal lebih mudah berdamai dengan keadaan. Benar gak sih?
2: Tingkat kesabarannya tinggi. Bisa jadi ya Mbak ya. Sebenarnya orang-orang yang sabar ini kan mungkin akhirnya mau gak mau terus mereka harus memberikan sebuah makna yang positif terhadap sesuatu hal yang dilewati kan begitu ya. Sehingga ketika orang-orang ini cukup sabar menghadapi sebuah peristiwa di masa lalu gitu ya, terus akhirnya kan itu dia mencoba untuk memberikan sebuah makna yang positif gitu ya. Entah peristiwanya itu seburuk apapun, dia mencoba untuk memberikan makna yang positif begitu ya pada masa lalu. Sehingga akhirnya yang akhirnya membuat mereka itu bisa menjalani kehidupan dia di masa yang akan datang kan begitu. Saking sabarnya itu kan gitu loh ya. Bagaimana mereka tuh akhirnya bisa merespon dengan baik kan begitu ya. Ketika terjadi sebuah sesuatu hal gitu ya. Mereka kan kalau orang enggak sabar kan otomatis mereka akan mencak-mencak kan gitu ya.
0: Kalau sabar dia bisa menata hati.
2: Kalau sabar pikiran. Mereka kan akan bisa menata hati, mereka bisa
0: berpikir jernih.
2: Bisa berpikir jernih bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus berbuat dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu sih mungkin Mbak ya, karena orang-orang yang sabar itu makanya beberapa orang-orang yang sabar mungkin mereka ya cenderungnya adalah mereka bisa cukup berdamai dengan dirinya ya, karena memang mereka tidak pernah ada masalah dengan masa lalunya kan begitu ya, karena memang dia cukup bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan cara berpikirnya kan gitu ya. Lah balik lagi kan kita nggak bisa berdamai itu karena ada emosi yang melekat gitu ya. Lah orang sabar kan mereka bisa menata emosi itu kan begitu.
0: Sudah berdamai, sudah memaafkan, tapi ternyata belum ikhlas. Nah,
2: iya, iya itu berarti belum berdamai sih. Belum berdamai sih.
0: Itu ya. Jadi kalau belum ikhlas, berarti belum berdamai.
2: Ya orang berdamai kan sudah ikhlas ya. Jadi kalau
0: tapi
2: misalnya
0: kalau sudah memaafkan, belum ikhlas, itu berarti belum
2: belum memaafkan itu, belum memaafkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak
0: maafnya hanya di bibir saja berarti.
2: Iya.
0: Atau di WA saja.
2: Atau cuma memaafkannya pas lagi hari raya itu toh.
0: Iya, lah di WA saja toh. Ya,
2: habis itu terus masih ngerasani nah itu yang belum memaafkan kan gitu ya. Orang yang ikhlas gitu ya. Itu berarti mereka sudah benar-benar bisa berdamai gitu ya. Orang yang ikhlas itu mereka bisa pasti akan bisa berdamai. Dan orang yang berdamai pasti sudah ikhlas dengan masa lalunya. Nah, kalau misalnya dia belum ikhlas ya berarti itu belum berdamai. Ya hampir sama tadi kalau misalnya bahkan dia bilang memaafkan tapi enggak ikhlas, belum memaafkan gitu loh. Kalau misalnya kita memaafkan gitu ya. Terus dalam hati kita masih dongkol, ya itu belum memaafkan gitu ya. Walaupun begitu, misalnya kita sudah bertemu, kita sudah salam-salaman, cipika-cipiki, maafin aku ya. Iya, aku juga minta maaf ya, tapi masih rasa ketika ih bocah iki lho wingi iki sempat nyapusi aku rek. Nah, belum memaafkan itu kan gitu ya. Ada sisi emosional yang masih melekat di dalamnya itu ya, masih belum ikhlas gitu ya.
0: Ini tadi ya, mungkin sudah bisa melupakan gitu ya. Tapi lupa detail kejadiannya, tapi ketika masih ada rasanya yang tersisa kayak dulu itu berarti belum berdamai, bisa dibilang begitu ya. Kadang
2: gimana Mak? Sorry sih.
0: Karena kita sudah lupa detailnya, detail peristiwa yang menyakitkan. Sudah memudar kalau kita sudah lupa detailnya. Tapi masih ada sisa-sisa rasa itu berarti juga termasuk belum berdamai.
2: Iya, kalau misalnya masih ada sisa-sisa rasa ya itu masih kita masih belum berdamai gitu ya. Yang kita sudah bisa berdamai itu adalah ketika kita mengingat masa lalu kita. Tapi nggak ada rasa yang kita jengkel, kita rasa yang kita marah itu sudah nggak ada. Ya masih inget, saya lo dulu pernah ditipu sama orang ini tuh ya, saya lo dulu pernah disakiti, saya pernah dia itu menyakiti saya.
0: Tapi yowes lah, berarti
2: tapi
0: udah.
2: Ya sudah gitu ya, maksudnya ketika kita inget ya yowes nggak apa-apa kan itu, nggak ada masalah buat kita kan gitu loh.
0: Begitu ibunda ya, yang tanya ibunda ya, ibunda siapa aku nggak tahu. Awalnya biasanya susah, tapi akan lebih mudah jika kita sudah pasrah, legowo dan tingkatkan kesabaran.
2: Betul sih itu. Jadi memang saya tidak mengatakan bahwa mengikhlaskan terus kemudian kita berdamai itu adalah sesuatu hal yang gampang dilakukan, sama halnya kita membalik tahu goreng kan gitu ya. Itu tinggal balik tuh sudah selesai. Enggak.
0: Goreng tahu itu wih loh. Nek tempe jodoh cepat.
2: Oh iya sih. Tapi enggak sesimpel itu ya,
0: tidak,
2: kita bisa membalik.
0: Tidak secepat gitu ya, menggoreng kerupuk.
2: Kadang memang proses untuk berdamai dengan diri itu memang butuh kedewasaan dalam kita berpikir.
0: Tapi berarti gitu, manusiawi dong ketika kita membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berdamai dengan satu kejadian di masa lalu.
2: Kalau dibilang apakah cukup wajar, ya mungkin ya memang iya ya. Semakin besar peristiwa yang di masa lalu gitu ya, semakin menyita semakin itu cukup membekas gitu ya. Itu mungkin butuh prosesnya, mungkin akan cukup lama begitu ya. Semakin besar sakit hatinya, semakin besar kita disakitinya gitu ya.
0: Kehilangan mungkin.
2: Semakin besar rasa cinta kita terus orangnya itu ternyata meninggalkan gitu ya. Ya itu mungkin akan semakin lama membutuhkan kan begitu ya.
1: kembali lagi itu butuh sebuah kedewasaan dalam bersikap bagaimana kita memaknai sebuah kejadian yang akhirnya membuat kita itu benar-benar bisa mengikhlaskan bahwa oh ya sudahlah gitu ya.
0: Jadi kalau memang butuh waktu yang lama ya nggak apa-apa.
1: Ya nggak apa-apa, cuman ya terus jangan terus kita terus memaklumi begitu okay. Ya. Karena takutnya adalah kok oh, gak apa-apa kok gitu ya. Ya sudah terus akhirnya terlena-terlena akhirnya malah menjadikan beban buat kita gitu ya.
0: Menyakiti diri sendiri.
1: Ya ini sama halnya terus kita itu memegang bara api terlalu lama kan melonyoh kan gitu ya. Iya dong gitu loh. Ya sudah kalau misalnya memang harus segera dilempar ya dilempar aja kan gitu ya. Atau mau dilepas, dilepas aja kan gitu ya. Ini sama halnya kalau misalnya kita mau membidik anak panah gitu ya. Kalau misalnya semakin lama kita pegang ya gak nyampe-nyampe anak panahnya kan gitu ya. Ya sudah genggam aja gitu. Ya sudah dilepas aja supaya anak panah itu melesat hilang kan begitu.
0: Caranya
1: ya.
0: Gimana?
1: Caranya gimana gitu ya.
0: Mulai dari mana dulu? Ada gak sih mas secara technically step by stepnya? Kita benar-benar yang harus menyadari betul, harus ingat betul, tidak yang terus memungkiri keadaan itu gak pernah ada atau ya karena sebuah proses, jadi ya suka-suka setiap orang mau prosesnya dan mulainya kayak gimana? Atau kalau secara psikolog?
1: Iya. Yang jelas, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menerima terlebih dahulu bahwa peristiwa itu ada. Kadang kan kita itu semacam denial gitu ya, menolak bahwa apa ya istilahnya nggak mungkin deh itu terjadi. Nah kayak gitu ya, jadi ada rasa-rasa itu aku nggak marah kok, nah kayak gitu loh, saya nggak sedih kok kan gitu ya, saya nggak benci kok sama dia gitu ya. Itu kan denial gitu ya, padahal ada rasa itu kan gitu ya. Saya nggak marah, saya nggak memusuhi kan gitu ya, dan itu kan banyak terjadi pada diri terjadi pada diri kita kan begitu ya. Ketika ditanya kamu marah toh, enggak aku nggak marah, padahal dia marah gitu ya. Nah ini kan sama halnya kita itu sedang menyangkal gitu ya. Padahal yang diperlukan adalah bahwa kita itu perlu mengakui bahwa memang saya itu sakit hati gitu ya. Aku sakit hati kamu ngomong kayak gitu kan gitu ya. Saya sakit hati dengan perilakumu kayak gitu kan gitu ya. Saya marah dengan perilakumu yang seperti ini dan lain sebagainya. Nah ini perlu diakui kan gitu ya. Bagaimana kita memvalidasi apa yang kita rasakan? Gak perlu kita terus tutup-tutupin, enggak, aku nggak marah. Nah, tapi marah kan itu. Ya. Mm-hmm. Nah, itu yang nggak baik kan seperti itu, okay. Gitu ya. Jadi yang pertama memang kita perlu mengakui perasaan itu. Kita perlu mengakui bahwa peristiwa itu membuat kita merasakan sesuatu hal.
0: Okay.
1: Sesuatu peristiwa itu membuat kita itu ada rasa-rasa tertentu gitu ya. Entah itu marah, sedih, jengkel, benci dan lain sebagainya, begitu. Jadi kita perlu akui itu. Jangan kita menyangkali perasaan itu. Kita perlu mengakui bahwa ada perasaan itu dari peristiwa tersebut.

0: memandang dari sudut pandang yang lain. Misalnya kalau misalnya dulu nggak pernah ada peristiwa itu, mungkin saya nggak akan ketemu dengan orang yang ini nih, ini misalnya kayak gitu. Jadi memang ada sudut pandang yang memang harus dilihat dari yang dari baliknya kan gitu.
1: Atau
0: ya,
1: bahkan
0: kan
1: kita perlu menemukan sudut pandang yang lain.
0: Iya betul, memang kita perlu harus menemukan itu kan ya. Kita harus melihat dari sudutnya pandang yang berbeda. Kalau kita biasa melihat dari sudut pandang yang sebelah sini gitu ya, mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang yang sebelah sini gitu ya. Apa sih yang terjadi kan gitu ya? Bisa jadi kita menemukan makna positif dari kejadian itu kan gitu ya, sehingga kita bisa merasakan bahwa oh iyalah nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih gitu ya, memang mungkin itu memang perlu terjadi. Kalau misalnya nggak seperti itu, mungkin saya nggak akan bisa seperti ini kan gitu ya. Jadi ada sebuah makna yang akhirnya muncul, makna positif yang muncul karena kita merubah sudut pandang. Kalau kita melihat sudut pandang sebagai korban, ya mungkin kita akan melihatnya adalah bahwa saya cukup menyesal gitu ya. Saya mungkin cukup
1: dia
0: sakit hati gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mungkin melihat dari sudut pandang yang lain, berarti untung dulu ada kejadian itu sehingga saya bisa belajar kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita ambil hikmah dari seperti itu gitu ya.
1: Ya walaupun untuk bisa mengambil hikmah itu tadi ya, prosesnya memang tidak mudah untuk
0: betul. Terus kemudian, yang berikutnya mungkin kita cuma juga perlu belajar bagaimana kita memaafkan diri sendiri. Jadi kita nggak hanya memaafkan orang lain, mungkin juga bisa saja kita perlu memaafkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita berselisih paham dengan orang gitu ya, kita nggak cuman hanya menyalahkan orang tersebut, tetapi kita kadang menyalahkan diri sendiri. Nah itu, jadi kita perlu juga memaafkan, bukan memaafkan orang lain, tetapi juga kita perlu memaafkan diri sendiri gitu ya. Terus kemudian kita bisa rilis emosi melalui katarsis gitu ya, jadi meluapkan ekspresi tetapi secara positif begitu ya. Misalnya dengan sesuatu hal yang sifatnya positif, misalnya olahraga gitu ya, atau mungkin sesuatu hal yang lain begitu. Jadi kita bisa merilisnya seperti itu, atau mungkin bisa saja merilisnya dengan cara
1: nulis
0: melalui jurnal begitu ya, menulis jurnal begitu ya, yang mungkin menceritakan tentang masa lalu dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau misalnya ada kesempatan datang ke profesional, ke psikolog begitu, ya mungkin dia bisa melakukan itu, menceritakan itu kepada psikolog dan lain sebagainya begitu, sehingga bebannya ini akan sedikit terurai kan begitu ya. Karena saya tahu bahwa orang bercerita tanpa ada solusi pun itu juga akan sudah mengalirkan emosi kita. Makanya kan kenapa kadang mungkin bahkan ya tak pernah tahu ya, orang marah dengan orang lain ketika cerita dengan kita ikut kayak marah-marah ke kita gitu. Itu sebenarnya dia sedang menyalurkan menyalurkan emosinya gitu ya. Tapi nanti setelah cerita mungkin dia akan sedikit lebih lega gitu ya. Nah itu yang mungkin diperlukan begitu ya. Jadi kalau misalnya memang terjadi sesuatu hal semacam itu, ya mau tidak mau kita memang perlu benar-benar yang bisa merilis itu gitu ya, membutuhkan orang-orang yang mungkin bisa diajak cerita dan lain sebagainya. Kalau misalnya gak ada teman yang dipercaya, ya datanglah ke profesional. Nah itu tahu kan datang ke siapa.
1: Hubungi 081 sekian sekian sekian sekian sekian, ketik rek spasi Andi Cahyadi.
0: Iya
1: itu ya gitu. Jadi stepnya adalah kita jujur dulu tentang perasaan kita. Menerima dulu nih perasaan kita, misalnya marah atau apapun. Kemudian kita mencoba mengubah sudut pandang. Setelah itu memaafkan diri sendiri. Betul. Dan rilis. Ya. Pokoknya mentok-mentoknya hubungi itu
0: Kadang kita itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri ya. Mungkin kita butuh orang lain untuk menyelamatkan. Nah itu makanya tujuan saya ada.
1: Ya, ketik rek spasi Andi.
0: Tempatnya tahu kan? Nah itu loh yang jalan Manggis kesana.
1: Itulah teman Pro 2 ya. Endingnya itu tadi loh. Bagaimana bisa berdamai dengan keadaan tanpa harus ngorbanin perasaan? Kalau masih harus ngorbanin perasaan berarti belum berdamai.
0: Gimana?
1: Bagaimana bisa berdamai tanpa harus

0: mengorbankan perasaan. Tapi kalau masih merasa ngorbanin perasaan berarti belum damai dong.
1: Oh iya, kalau misalnya kita masih apa namanya? Masih mengorbankan perasaan ya otomatis kan kayak kita seolah-olah itu
0: denial itu tadi
1: kita mengorbankan perasaan kita sendiri kan gitu ya. Kita masih belum bisa berdamai karena apa, ada yang dikorbankan gitu. Jangan sampai ada yang dikorbankan, baik itu perasaan sendiri atau mungkin perasaan orang lain gitu.
0: Jujurlah. Perasaan
1: perasaan sendiri aja jangan, kok apalagi perasaan orang lain. Aduh, ngesane lu.
0: Gak damai-damai. Ibarat perang masih ada korban, berarti belum damai. Masih perang terus. Itu gak sih?
1: Benar. Jadi yang jelas jangan sampai ada yang dikorbankan gitu ya, baik itu perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain. Karena yang namanya ada yang dikorbankan pasti itu masih dia masih belum bisa berdamai gitu ya. Maka ya hubungi hotline di bawah ini.
0: Tapi tentang ya, tentang urgennya bernama dengan masa lalu, Mas Andi mungkin ada something begitu ya, kata-kata dari seorang psikolog gitu ya. Biar itu tadi, orang itu terkadang ini dia merasa dalam prosesnya, proses berdamai itu pasti ada up and down begitu ya. Tapi biar setidaknya kita bisa optimis gitu loh. Nantinya kita pasti bisa kok menuju ke damai dengan masa lalu gitu.
1: Jadi begini, anggap aja hidup itu kayak kita itu mengendarai sebuah mobil gitu ya. Masa lalu itu kan ada di belakang, masa depan kita adalah di depan gitu ya. Kalau misalnya kita mengendarai mobil, kita kan gak mungkin dong liatin spion aja gitu ya. Yang perlu kita lihat adalah di depan kaca yang cukup besar itu. Ya sesekali kita melihat boleh kan gitu ya, untuk kita antisipasi, mewaspadai dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk dilihat secara terus menerus. Kan lucu ya, naik mobil
0: prioritas
1: liatin spionnya enggak gitu ya. Bahaya kan gitu ya. Makanya yang perlu kita lihat adalah depannya kan gitu loh. Dan ya sesekali ngelihat okay lah mungkin untuk mengantisipasi, oh ya apa yang saya harus lakukan, oh masa lalu seperti itu, berarti saya harus ngelihat kemana gitu ya. Kalau misalnya di kita ngelihat di sepian, oh itu masa lalu nih gitu ya, bahaya gitu ya,
0: harus
1: kita harus belok kemana
0: ingat,
1: nah seperti itu. Jadi memang benar-benar kita harus bisa kayak orang sedang mengemudi mobil gitu ya. Jadi masa lalu perlu dilihat tetapi sesekali, bukan untuk dijadikan hal yang pertama dan utama untuk kita lihat dalam mengendarai itu. Itu sih.
0: Jarang-jarang Mas Andi memberikan quote gitu ya. Malam ini sudah memberikan petuah teman Pro 2 buat
1: petuah
0: yang ketinggalan. Silakan nonton lagi di YouTube channel RRI Madiun edisi Berdamai dengan Masa Lalu. Nanti next week kita akan membahas tentang yang lain lagi Mas Andi ya. Terima kasih buat Mas Andi dan juga buat teman Pro 2, buat netizen juga yang sudah bergabung di obrolan malam kita di Cirhat Dong. Boleh dong. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.

0: Beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat perlindungan diri APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali.
1: Tapi itu hoax.
0: Narasi tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD.
1: Jack Fox.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya. Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi. Tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, nak. Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Siti? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kesepian bisa mempengaruhi kesehatan fisik, mental, bahkan sistem kekebalan tubuh kita. Menurut ahli penyakit dalam, Soma Mandal MD, kesepian dapat membuat sistem kekebalan tubuh jadi melemah. Orang yang kesepian cenderung lebih stres. Stres yang disebabkan oleh kesepian dapat mengaktifkan sistem adrenokortikal yang juga dikenal sebagai respon lawan atau lari. Respon tersebut dapat menjadi berbahaya jika terus diaktifkan dari waktu ke waktu. Kesepian kronis dapat menyebabkan penurunan kemampuan kita untuk merespon infeksi potensial serta kekuatan respon kekebalan kita. Memiliki akses ke teknologi sederhana seperti radio, televisi, atau tablet sebenarnya dapat menurunkan perasaan kesepian. Teknologi yang paling efektif digunakan untuk berinteraksi adalah video call atau melakukan aktivitas secara virtual. Berbincang melalui obrolan video, berolahraga bersama secara virtual, atau berpartisipasi dalam klub buku virtual kemungkinan akan lebih membantu memerangi kesepian daripada sekedar memposting atau menggulir di media sosial.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tidur merupakan suatu kebutuhan mendasar ya bagi manusia yang berperan penting bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Meskipun jumlah waktu tidur yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor seperti usia, namun kebanyakan orang dewasa biasa membutuhkan waktu 7 hingga 9 jam untuk tidur setiap malam. Kekurangan waktu tidur akan menyebabkan tubuh seseorang mengalami beberapa masalah imunitas hingga hilangnya konsentrasi. Selain durasi, kualitas tidur juga menjadi penting. Sekalipun seseorang menghabiskan 7 hingga 9 jam untuk tidur, kalau tidurnya terganggu, mereka akan merasa lelah dan mengantuk di keesokan harinya. Nah, gangguan tidur sendiri dapat disebabkan oleh faktor eksternal ya, seperti kebisingan, cahaya, atau gangguan tidur, obat-obatan, ataupun stres. Mengalami gangguan tidur secara teratur, ini bahkan bisa mengurangi durasi tahap tidur nyenyak dan gerakan mata cepat. Kurang tidur akan mempengaruhi imunitas dan membuat orang lebih rentan terhadap infeksi seperti pilek atau penyakit pernafasan. Kurangnya tidur juga dapat berdampak signifikan pada memori, konsentrasi, kreativitas, keterampilan motorik, dan kemampuan memecahkan masalah. Penelitian juga menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mengganggu hormon dalam tubuh sehingga mengakibatkan kulit berjerawat. Kurang tidur juga dikaitkan dengan masalah seperti kulit kering, kusam, hingga penuaan dini. Dan yang pasti, penampilan mata kurang tidur berdampak pada mata berupa kemerahan, bengkak, lingkar hitam, hingga kantung mata. Kurang tidur selain menyebabkan ngantuk sepanjang hari, juga bahkan bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya. Diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

9.52 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pagi. Happy banget di hari ini, di hari Jumat kalender ke-15 bulan Agustus 2026. Bentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Banyak banget nih yang di weekend-weekend ya, bentar lagi weekend juga. Ini mengadakan acara gitu ya untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih teman Pro 2. Apakah ada yang besok lomba-lomba terus jalan santai atau sepedahan atau apapun gitu? Pasti ada ya. Semangat buat menghadapi hari esok ya teman Pro 2. Sekarang masih Jumat, jadi kewajibannya sebagai pelajar mesti harus dilakukan dulu. Belajar ya, gak boleh bolos ya. Oke deh, Pro 2 dari Madiun akan temenin sampai jam 12 malam nanti. Mona dan Maitoru akan temenin sampai jam 11 nih teman Pro 2. Bakal ada informasi, ada single-single, ada Bram Spada, terus ada hit list juga. Pokoknya full buat kalian di sesi yang pertama ini ya. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Karena setelah ini Mona bakal play ada single-single yang udah di-list sama musik director aku di Jazz Music. Stay tune ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak dan atau rendah serat seperti pisang, kentang rebus, putih telur dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id

Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional, vokalista Angel asal Klaten ini berhasil meraih gelar champion serta gold medal ya dalam dua kategori kompetisi World Chair Game di Helsingborg, Swedia di 6 sampai 10 Agustus 2026. Vokalista Angel ini sendiri dinobatkan sebagai pemenang ya. Ini dengan perolehan nilai 94,60 poin nih, teman Pro 2. Selain itu, Kalista Angel juga meraih medali emas dengan nilai 88,88 poin dan menempati peringkat keempat dalam kategori paduan suara anak ya. Dan

0: Sorry ya, religi munafik yang diadaptasi dari karya fenomenal asal Malaysia. Berbeda dari sinema horor pada umumnya, karya ini menghadirkan bobot drama yang kuat dengan eksplorasi mendalam atas ujian keimanan nih teman Pro 2. Konflik cerita film ini melibatkan atau menitikberatkan pada pergulatan batin manusia dalam menghadapi godaan, dukungan kehilangan, dan krisis spiritual. Penampakan sosok Gai bukanlah fokus utama, melainkan menjadi sarana untuk memperlihatkan bagaimana keputusan moral manusia itu diuji. Aktor Dimas Aditya menjelaskan bahwa fondasi cerita film ini berakar pada pemahaman akan hakikat godaan gaib ya. Dan penggalan kisah juga menyoroti perjuangan karakter utama Ustadz Adam yang harus berjibaku dengan keimanannya sendiri pasca mengalami musibah berat. Pandangan senada juga nih teman Pro 2 disampaikan oleh aktris Isabel Yahya yang menekankan bahwa cerita film ini memuat refleksi kehidupan yang sangat relevan bagi masyarakat. Dan Isabel menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki proses dan dinamika pencarian spiritual yang unik-unik. Melalui penyesuaian konteks budaya lokal serta penggarapan karakter yang matang, film Munafik ini diharapkan bisa menggugah emosi sekaligus memberi perenungan mendalam bagi para penontonnya. Dan rencananya penayangan film ini dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di seluruh jaringan bioskop Indonesia. Dan kamu nih teman Pro 2 bisa cek ya nanti di September gimana sih film Munafik ini. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Beda.

0: Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima, dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

Pada, selamat pagi teman produe. Gimana sudah pada sarapan, udah pada mandi kan, udah jam segini. Biasanya jam 7 kurang seperempat itu sudah banyak aktivitas di sekolahan gitu ya teman produe. Sebelum aktivitas belajar di jam 7 atau 7 lebih 15 ya teman produe. Jangan repotkan diri kamu dengan hal-hal yang mungkin bikin kamu tuh kayak ngerasa apa ya, keburu-buru gitu ya. Jadi kalau kamu sudah mempersiapkan dari pagi, bangun pagi, terus habis itu mandi, sarapan, mempersiapkan tuh enak ya. Jadi waktunya teratur. Jangan sampai kayak keburu-buru. Aduh, orang atas, aduh buku kunde, aduh orang sarapan, biar iki jam ya mene. Budal jam piro iki. Nah, riwa ben ribet ya. Jangan sampai ya teman pro 2 ya. Semangat sekolahnya buat hari ini. Perakiraan cuaca pagi hari ini ya teman pro 2. Menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, hari ini dingin banget karena Mona tadi barusan keluar juga dingin. Udaranya kabur gitu ya teman pro 2. Jadi jangan lupa bawa jaket ya. Penting tuh jaket ya teman pro 2 ya. Sekarang tuh apa-apa harus disiapkan biar kita juga gak sakit, biar kita gak kedinginan ya. Semangat buat kalian yang sekolah. Nanti Bona juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya. Stay tune ya.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup